0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting ramah lingkungan dari BRIN. Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program MBG di wilayah 3T. Negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap akhir. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026, saya Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Inovasi genteng atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genteng untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Surya Kusuma. Profesor Sukma menerangkan, genteng komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
2: Biayanya berapa? Biayanya 26.000 per pcs-nya, Pak. Per ini. Ya, betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Ya. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Bapak.
3: Ini juga dengan lebih ringan dan lebih
2: tahan
3: lama, kan, ya?
2: Tahan lama, betul, Pak. Dan ramah lingkungan. Betul. Ini sabut kelapa. Koyer, betul. Sama, Bapak. Bisa dilempar, Pak. Silakan, Pak. Kalau diinjak juga silakan, Bapak. Injak. Nah, betul. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
1: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria menjelaskan, BRIN memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi BRIN berbasis limbah seperti dari sawit dan serabut kelapa.
4: BRIN telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genteng ini.
1: Genteng atau atap rumah inovasi BRIN tengah diuji coba di Nias, Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genteng, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genteng, kemudian menginjak genteng untuk memastikan ketahanan genteng tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRT Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
6: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
5: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono, mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
7: Semua. Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang bertitik, ada juga yang sudah selesai. Gitu. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas. Yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
5: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur, NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem, serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
9: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
8: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZIS-DSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZIS-DSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata, dan tepat sasaran.
10: Kami sangat berharap bahwa satu data ZIS-DSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat satu data ZIS-DSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZIS-DSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
8: Platform Satu Data ZIS-DSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Hari ini menggelar workshop dengan tema Pindar Inklusi Keuangan
12: Media massa berperan penting untuk berkontribusi, memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau PINDAR melalui workshop bertema PINDAR untuk inklusi keuangan, jurnalisme untuk perlindungan publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
13: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat-masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama bunganya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
12: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Enci S. Jafar mengatakan, media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
14: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
12: Selain menggelar workshop, Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan, angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi Laporan Khusus.
15: Laporan Khusus. Permei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta.
16: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS Muhammad Edi Mahmud mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi
15: sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3. Dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
16: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Teguh Setiabudi mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 290 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa, sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
17: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,10%, ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan ada P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pengajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk kita.
16: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
17: Jadi 69,3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun lanjut. Ini penting sekali, suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian, dari sisi usia produktif ini ternyata, Bapak dan Ibu, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69,3, yang relatif usia tua ada 7,9, golongan muda ini. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun, disusul 22,2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah sangat memadai.
16: Dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan dan komunikasi dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Gen. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
18: Menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan karena kita belum tahu ini dari kelompok usia ataupun pendidikannya kalau berdasarkan kategori. Kemudian kalau memang dibilang turun, pengangguran itu masih banyak dari kelompok lulusan pendidikan mana kita belum tahu, terus pengangguran di mana kita belum tahu. Kalau memang tingkat pengangguran terbuka ini menurun memang dan disalurkannya kemana kita belum tahu karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja itu kita juga belum tahu apa dan mana gitu. Karena yang saya tahu masih banyak juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja, apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya. Dan itu pun badan bayi itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali, apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikannya. Menurut saya sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
19: Kalau kita baca-baca terkait itu kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7, jutaan. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui 3 langkah mendesak, diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem sistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah, karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia, ada 718 bahasa daerah di Indonesia, dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Demikian tadi pendengar, telah kita ikuti sejumlah informasi terkini aktual mendalam lewat Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan selamat pagi jelang siang pendengar, kami haturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten B Tendean 72 Fak-Fak. Untuk Anda yang saat ini monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Pendengar, kembali kami informasikan untuk Anda, nanti di pukul 10 lebih 5 menit Anda dapat ikuti program Indonesia Sehat Fak-Fak siang ini dengan topik integrasi layanan primer puskesmas, wujud layanan kesehatan terpadu bersama dengan Dr. Irma Sari Batubara. Anda juga bisa ikut berpartisipasi bersama kami di jalur telepon di 0811-495-9490 atau Anda bisa mengirimkan pertanyaan ya di live YouTube RRI Fak-Fak Official pada pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur.

memasuki musim pancaroba, perubahan cuaca seringkali terjadi secara tiba-tiba dan menjaga kesehatan tubuh menjadi hal yang sangat penting. Cuaca yang tak menentu ini bisa mempengaruhi kekebalan tubuh dan membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Namun, ada beberapa langkah yang bisa Anda terapkan untuk tetap fit dan sehat meski cuaca berubah-ubah. Berikut tips-tips sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan di musim pancaroba. Menjaga pola makan seimbang. Asupan makanan yang sehat merupakan kunci utama untuk menjaga daya tahan tubuh. Di musim pancaroba, penting untuk memperbanyak konsumsi makanan bergizi seperti sayur dan buah segar, protein, serta karbohidrat kompleks. Sayur dan buah segar kaya akan vitamin dan mineral yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Protein dari ikan, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan sangat baik untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah dan oats memberikan energi yang lebih tahan lama. Dengan pola makan seimbang, tubuh akan lebih siap menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim. Hidrasi yang cukup. Perubahan suhu yang drastis seringkali membuat tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi. Untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, pastikan Anda minum minimal 8 gelas air putih setiap hari. Selain itu, konsumsi buah dan sayuran yang tinggi kandungan air, seperti semangka dan mentimun, dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Olahraga rutin. Berolahraga secara teratur tidak hanya meningkatkan kebugaran, tapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Saat cuaca tidak menentu, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi. Anda bisa mencoba olahraga indoor seperti yoga, aerobik, atau senam yang bisa dilakukan di rumah. Olahraga outdoor seperti jalan santai atau jogging ketika cuaca sedang bersahabat. Dengan tetap aktif, tubuh Anda akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kesehatan di musim pancaroba. Istirahat yang cukup. Di musim pancaroba, tubuh lebih mudah merasa lelah karena harus beradaptasi dengan perubahan cuaca. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup sekitar 7-8 jam per malam. Hindari begadang dan usahakan menciptakan rutinitas tidur yang konsisten agar tubuh bisa beristirahat dengan optimal. Jaga kebersihan diri. Perubahan cuaca yang juga seringkali membawa risiko penyakit seperti flu atau batuk. Untuk itu, menjaga kebersihan diri adalah langkah pencegahan yang sangat penting. Cuci tangan secara teratur, terutama sebelum makan atau setelah bepergian. Hindari keramaian jika sedang banyak orang yang sakit agar Anda tidak tertular. Kelola stres. Selain kesehatan fisik, perubahan cuaca juga bisa mempengaruhi suasana hati dan meningkatkan tingkat stres. Luangkan waktu untuk merilekskan diri, baik dengan meditasi, latihan pernapasan, atau sekedar berjalan-jalan santai. Berkumpul dengan keluarga dan teman-teman juga bisa menjadi cara yang baik untuk menjaga kesehatan mental di tengah perubahan cuaca. Musim pancaroba memang membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, tapi dengan menerapkan gaya hidup sehat, Anda bisa menjaga tubuh tetap bugar. Dengarkan kebutuhan tubuh, beradaptasi dengan perubahan yang ada, dan jalani hari-hari dengan optimisme. Tetap sehat dan semangat menghadapi musim pancaroba.

0: Setelah anakmu lulus SMA, ada rencana kuliah kah?
1: Insya Allah, kan pendidikan membuka banyak peluang untuk masa depan dan meningkatkan keterampilan, toh.
0: Setuju, tapi kadang biaya pendidikan terasa sangat mahal, eh.
1: Nah, sebagai orang tua, Katong harus berusaha menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan pendidikan atau bisa juga mencari beasiswa.
0: Selain sekolah, kuliah, dan anak-anak masih perlu kursus tambahan, kah?
1: Kursus tambahan juga penting, terutama yang relevan dengan industri atau minat anak-anak, karena bisa meningkatkan kompetensi dan daya saing di dunia kerja atau menciptakan lapangan kerja.

0: Rin, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Nah, di sekolah adik aku sekarang ada program makanan bergizi gratis loh.
1: Serius?
0: Iya.
1: Wah, itu bagus banget. Tapi kenapa sih harus ada program kayak gitu?
0: Soalnya masih banyak anak-anak yang nggak bisa makan makanan sehat setiap hari. Padahal kalau gizinya nggak cukup, mereka bisa gampang sakit, sulit belajar, bahkan nggak bisa tumbuh optimal.
1: Iya juga ya. Apalagi sekarang makanan sehat itu harganya lumayan mahal. Terus program itu ngasih makanan apa aja ya?
0: Biasanya sih ada nasi, lauk kayak protein, sayur, buah, sama susu. Lengkap banget pokoknya. Dan semuanya itu gratis loh.
1: Wah, keren banget. Jadi mereka gak cuma kenyang, tapi juga sehat ya. Siapa sih yang jalankan program ini?
0: Nah, program ini dinamakan program makanan bergizi gratis. Salah satunya program andalan Presiden Prabowo Subianto yang diberlakukan di 26 provinsi seluruh Indonesia.
1: Wah, luar biasa ya. Kalau semua orang peduli kayak gini, pasti makin banyak anak-anak yang bisa tumbuh sehat dan cerdas.
0: Iya, betul sekali. Karena gizi itu bukan cuma kebutuhan, tapi juga hak semua orang.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan

kesehatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Baik, selamat pagi pendengar, Anda bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya informasikan, kita bersama pagi hari ini di Indonesia Sehat dengan topik integrasi layanan primer puskesmas, wujud layanan kesehatan terpadu. Pagi hari ini saya sudah bersama dengan Dokter Irma Sari Batubara. Selamat pagi, Bu Dokter.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar?
1: Luar biasa.
0: Sehat,
1: baik.
0: Ya, amin. Terima kasih juga sudah hadir di studio pagi hari ini.
1: Okay. Ya, terima kasih.
0: Baik pendengar, untuk Anda kami undang untuk bergabung bersama Dokter Irma, boleh di jalur telepon di 0811 495 9490, atau lewat YouTube RRI Fakfak, atau di live TikTok ya. Mungkin ada di antara teman-teman yang punya pertanyaan seputar dengan topik kita, integrasi layanan primer puskesmas. Nah Dok, langsung aja nih, apa sih yang dimaksud dengan integrasi layanan primer ILP di puskesmas, dan mengapa program ini menjadi bagian dari transformasi pelayanan kesehatan? Silakan Dok.
1: Oke, sebelumnya selamat pagi ya buat pagi para pendengar RRI.
0: Iya.
1: Ya, senang sekali saya dapat berbagi informasi mengenai puskesmas dengan pendekatan integrasi layanan primer atau iya, ILP. Harapannya masyarakat semakin memahami ya, bahwa puskesmas saat ini sedang berbenah untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan menyeluruh.
0: Okay.
1: Sebenarnya apa sih itu ILP ya? Jadi menurut Permenkes nomor 19 tahun 2024 tentang penyelenggaraan puskesmas, jadi integrasi layanan primer itu adalah upaya pemerintah untuk menyatukan pelayanan kesehatan primer agar lebih terintegrasi, berkesinambungan, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat sepanjang siklus hidup. Jadi artinya ketika masyarakat datang ke puskesmas, pelayanan tidak hanya mengobati penyakit saja, tetapi juga melakukan promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, rehabilitasi, juga pemantauan kesehatan. Sebetulnya tujuan ILP ini sama-sama aja sih, cuma ada yang berbeda sedikit. Yang pertama adalah mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terus meningkatkan upaya promotif dan preventif, terus mendeteksi penyakit lebih dini, atau yang kita kenal screening kesehatan ya. Terus memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan yang menyeluruh, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari bayi hingga lansia. Jadi ILP itu adalah pelayanan berdasarkan siklus hidup. Ya, jadi kita tahu bahwa ada beberapa klaster ya di ILP ini. Jadi ada 5 klaster. Yang klaster pertama adalah klaster manajemen. Di sini adalah mengelola seluruh pelayanan puskesmas agar berjalan efektif, bermutu, dan berkesinambungan. Sedangkan yang kedua adalah namanya klaster 2. Nah, klaster ini dia meliputi ibu, anak, dan usia remaja. Jadi melayani ibu hamil, ibu bersalin, nifas, bayi baru lahir ya, balita, anak sekolah, remaja, termasuk di situ dalamnya ada imunisasi berarti toh, ada pemantauan tumbuh kembang anak, ada kesehatan reproduksi buat remaja putri, pria ya, terus dan juga gizi, pemantauan gizi. Nah, untuk klaster tiganya adalah klaster usia dewasa dan lansia. Nah, ini pelayanan kesehatan bagi usia dewasa dan lanjut usia. Termasuk di sini screening hipertensi, screening penyakit gula atau diabetes, screening penyakit jantung, kesehatan jiwa penting juga itu, serta pemantauan kesehatan secara berkala.
0: Oke, jadi nanti menyeluruh.
1: Iya, menyeluruh. Nah, ada lagi klaster keempat. Ini adalah klaster penanggulangan penyakit menular. Ya, jadi di sini akan meliputi penyakit TBC yang menular ya, TBC, HIV, malaria, kusta, hepatitis, infeksi menular seksual, demam berdarah dengue, dan penyakit menular lainnya. Ya, termasuk deteksi dini dan pengobatan serta pemantauannya. Nah, yang terakhir adalah klaster 5. Nah, klaster 5 itu adalah lintas klaster. Nah, ini yang mendukung seluruh pelayanan melalui ya seperti laboratorium, pemeriksaan darah ya kan, terus kefarmasian, obat-obatan, terus pelayanan kesehatan gigi dan mulut ya, pelayanan gizi, juga pelayanan penunjang lainnya, sehingga pasien mendapatkan pelayanan yang lebih lengkap.
0: Wah, lengkap ya, Dok.
1: Iya.
0: Oke, okay, dari klaster pertama sampai kelima yang sudah dijabarkan oleh Dokter Irma pagi hari ini, mungkin ada di antara Anda pendengar yang ingin bergabung bertanya langsung, boleh ya, silakan kami buka di jalur telepon di 0811-495-9490 atau di live TikTok juga boleh, Anda boleh bertanya langsung sama Dokter Irma atau di live YouTube RRI Fak-Fak pagi hari ini. Nah, Dok, lalu apa saja nih mungkin perubahan-perubahan yang perlu diketahui masyarakat dengan adanya penerapan integrasi layanan primer di puskesmas ini, Dok? Silakan.
1: Perubahannya ya, dari yang kemarin. Jadi kan kalau kemarin itu pasien datang dengan keluhan penyakit biasanya kan, ya kan. Terus udah langsung datang ke tiap poli-poli, sakit ini langsung
0: sakit ini
1: ya diobatin gitu. Yeah. Tapi kalau sekarang ini mengutamakan pasien datang di screening dulu lebih awal, apalagi sekarang. Seperti himbauan Pak Prabowo kan ada cek kesehatan,
0: cek kesehatan gratis ini berkesinambungan
1: setiap 1 tahun sekali. Jadi pasien datang tidak hanya diobati penyakitnya, tapi juga di screening untuk mendeteksi dini penyakit-penyakit apa yang lain, misalnya ada yang belum ketahuan gitu loh. Iya, jadi deteksi dini sebetulnya itu.
0: Jadi langsung kalau ke puskesmas ini bukan langsung datang periksa cek tapi ada ya yang lain-lain yang kayak seperti yang sudah dijabarkan oleh dokter
1: cek kesehatan. Screening
0: Baik, Dok, lalu bagaimana ini masyarakat dapat memanfaatkan layanan puskesmas berbasis integrasi layanan primer ini, seperti apa, Dok?
1: Ya, sebenarnya gini ya, bagusnya masyarakat datang ke puskesmas misalnya kalau ada keluhan, langsung datang, tapi sebetulnya kalau nggak ada keluhan, masyarakat bisa memanfaatkan posyandu ILP. Jadi jadi ada posyandu ILP untuk di Fak-Fak ini baru didirikan, kalau nggak salah udah 19 posyandu ILP ada di tersebar di beberapa RT. Nah, di sini saya minta masyarakat untuk aktif di dalam posyandu ILP, karena di situ mereka tidak perlu menunggu sakit, justru memanfaatkan pemeriksaan kesehatan secara berkala di posyandu ILP. Jadi di sini di posyandu ILP-nya juga dilayani dari bayi sampai lansia. Kalau dulu kan posyandunya ada posyandu bayi balita, posyandu lansia gitu kan, ada posyandu remaja. Tapi sekarang ini terintegrasi di satu tempat, layani semua dari bayi sampai lansia. Nah, di situ ya ada pemeriksaan ibu hamil gitu loh. Ada pertumbuhan pemeriksaan gizinya anak-anak, terutama terus imunisasi gitu. Jadi pemanfaatan posyandu ILP lebih kita utamakan.
0: Baik. Nah, apakah dengan adanya ILP ini masyarakat tetap mendapatkan pelayanan seperti biasa atau ada alur pelayanan yang berbeda nih, Dok?
1: Sebenarnya pelayanannya tetap mudah diakses ya. Tapi perbedaannya tadi saya bilang di awal akan dilakukan screening gitu. Jadi mohon maaf ya pasien-pasien di Fak-Fak ya, mungkin kemarin soalnya 2 minggu terakhir ini banyak yang mengeluh, Dok, pelayanannya agak lama ya gitu. Karena apa? Karena kita screening dulu. Pasiennya tuh datang di screening. Satu, udah ada screening visual ya. Misalnya perawat yang ditugaskan di situ dilihat, ini infeksius atau tidak. Jadi mereka udah memisahkan, ini gawat tidak, atau ada triasenya atau ini harus cepat dilakukan tangani. Langsung mereka ke UGD. Terus kalau yang tidak ya dilakukan dulu screening. Nah, ada juga namanya screening BPJS kesehatan dulu. Jadi mungkin pasien mereka, aduh kok lama ya, di screening dulu dari BPJS kesehatan. Ada lo gak dicek kesehatan gratis? Ya itu di screening juga semuanya. Dari pertanyaan-pertanyaan itu jadi bisa kita simpulkan masyarakat ini perlu diperlakukan pemeriksaan apa gitu. Sebetulnya sih tetap maunya cepat. Semoga kan ini awal ya. Awal mungkin makin lama ya kita akan terbiasa dan itu akan menjadi lebih cepat.
0: Lebih cepat ya. Awalnya biasa kayak gitu dong. Awal. Oke dong. Ini ada yang Ramus 21 katanya selamat pagi Bu Negara yang Kota Pala Fak-Fak. Selamat pagi katanya gitu. Oke, terima kasih. Baik, sekali lagi kami undang Anda untuk bergabung bersama kami bersama Dr. Irma, apa yang sudah dijelaskan Dr. Irma terkait dengan integrasi layanan primer Puskesmas, wujud layanan kesehatan terpadu. Silakan di jalur telepon 0811-495-9490 atau di live TikTok juga boleh ya. Anda ingin bertanya silakan, kami nantikan partisipasi Anda. Oke, Dr. Irma, dalam ILP ini pelayanan kesehatan dilakukan berdasarkan siklus hidup mulai dari ibu hamil, dok, kemudian bayi, balita, remaja, dewasa hingga lanjut usia. Lalu kalau untuk penerapannya di Puskesmas Fak-Fak seperti apa, dok? Sama kah?
1: Iya sama, penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan setiap kelompok usia. Jadi ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal care yang lengkap, bayi dan balita mendapatkan imunisasi, juga pemantauan tumbuh kembang, terus remaja mendapatkan edukasi kesehatan, dan juga screening anemia tuh buat remaja-remaja.
0: Iya, dok, biasanya kalau kebablasan, kalau kita biasanya suka ini kan malam-malam tuh tidurnya jam-jam 2 kadang-kadang 3 gitu kan, dok.
1: Apalagi remaja putri yang sudah mulai menstruasi kan harusnya itu kan itu tablet tambah darah diminum seminggu 1 kali ya kan. Terus kalau kalau mereka lagi dapat haid itu diminum setiap 1 hari 1 tablet ketika lagi haid gitu. Untuk mencegah anemia, karena banyak nih di Fak-Fak ini ya remaja-remaja putrinya anemia. Nah itu kan nanti berpengaruh ketika dia udah menjadi seorang ibu hamil dengan anemia lah, ntar jadi stunting lagi, jadi berkesinambungan gitu. Iya. Terus kalau buat usia dewasa mendapatkan pemeriksaan faktor risiko penyakit yang tidak menular ya. Sekarang kan lebih dari 15 tahun harus diperiksa cek gula darahnya gitu, untuk melihat adakah resiko-resiko untuk diabetes. Untuk sedangkan lansia mendapat pemeriksaan kesehatan rutin agar tetap sehat dan juga tetap bisa mandiri walaupun sudah usia lanjut.
0: Lalu dok, seperti apa pelayanan ILP ini di Puskesmas? Apakah diadakan setiap hari atau mungkin ada schedule tertentu, dok, untuk para ibu hamil, bayi, balita, remaja, dewasa hingga lanjut usia, seperti apa dok?
1: Enggak sih, sebetulnya sama aja kayak yang lalu-lalu gitu. Misalnya kayak imunisasi dilakukan setiap hari kecuali hari Jumat ya kalau nggak salah. Terus juga pemeriksaan ibu hamil terus dilakukan setiap hari kecuali hari Jumat. Seperti itu sama aja sebenarnya. Buka pelayanannya
0: sama aja
1: seperti biasa.
0: Baik. Lalu untuk Puskesmas Fak-Faknya, apakah memastikan setiap kelompok usia mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhannya, dok? Seperti apa?
1: Ya harapan kita iya ya. Harapan kita mendapat kesehatannya secara optimal. Makanya itu agak lama. Kadang kan pasien-pasien ini maunya cepet ya, apalagi kalau udah sakit gitu kan. Udah sakit nih, maunya ini lucu lama. Padahal kita itu screening itu perlu. Jadi kalau di negara-negara udah maju, screening itu menjadi pilihan utama ya. Ya kan? Iya kan? Pilihan utama. Kalau kita kan masih kalau sakit baru datang ke dokter. Iya.
0: Gitu, dokter.
1: Iya, kita kan maunya merubah pola pikir masyarakat nih.
0: Mindset-nya.
1: Iya, mindset-nya dirubah. Jadi ayolah kita screening, apalagi kalau udah misalnya 30 tahun, ayolah screening ya. Lihat diabetesnya ada enggak, tensinya diukur ya kan. Ada enggak penyakit jantungnya gitu, apalagi yang merokok kan gitu kan. Banyak-banyak faktor-faktor risiko yang udah kita jalani, misalnya dia ngerokok atau enggak hubungan seks yang
0: tidak sehat.
1: Ya tidak sehat. Itu kan bisa di screening dengan IFA test kan gitu. Jadi kalau seandainya nanti kita ketemu kanker,
0: yeah,
1: ya enggak, bukan kanker yang stadium lanjut gitu, yeah, baru lesi prakanker atau lesi yang baru stadium 1, itu kan pengobatan akan menjadi lebih mudah, iya, dan jadi lebih murah gitu.
0: Jadi artinya setiap penyakit itu bisa dideteksi awal,
1: iya,
0: ya
1: dok,
0: ya
1: betul. Oh, okay. Tergantung faktor resiko apa yang dimiliki sama pasien-pasien tersebut.
0: Okay.
1: Iya.
0: Jadi artinya gini dok, mungkin dari kita nih masyarakat awam ya, mungkin sekarang ya setelah dijabarkan oleh dokter, mungkin kita harus rubah pemikiran, iya, pola mindset kita bahwa jangan tunggu nanti sakit baru, iya, datang ke puskesmas berobat gitu.
1: Betul. Iya betul. Makanya datang ke posyandu.
0: Posyandu ya.
1: Iya.
0: Posyandu ya. Datang ke posyandu ya. Walaupun kita nggak sakit nih dok.
1: Iya nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa ya. Cuma sekedar mungkin curhat sama dokter.
1: Ya. Iya.
0: Okay. Lalu mungkin Dokter Rima mungkin bisa dijelaskan ya, apa peran integrasi layanan primer dalam meningkatkan upaya promotif dan preventif seperti halnya pencegahan penyakit dan juga deteksi dini nih dok. Silakan.
1: Peran puskesmas.
0: Iya. Yeah.
1: Ya itu tadi saya bilang kita memang screening tuh lagi digalakkan gitu loh, yeah, screening. Jadi ya kalau dulu kan memang per apa sih? Per program ya, mm-hmm, ya jadi yang dulu per program itu ya kita bawa di integrasi layanan primer ini. Jadi okay, perannya benar-benar apa ya? Ya screening itu diutamakan. Terus ya udah kalau seandainya dapat pasien ini ya langsung di pemeriksaan lab. Nah, kalau seandainya ke arah yang harus lebih lanjut, ya kami akan rujuk ke rumah sakit. Gitu.
0: Oke. Okay. Baik. Dok, biasanya kalau misalnya ada pasien yang maksudnya tiba-tiba sudah dalam kondisi gawat nih dok, dan mungkin harus dirujuk ke rumah sakit, apakah perlu langsung ke rumah sakit terlebih dahulu atau datang ke puskesmas? Tapi sebentar dok, kita terima dulu ada yang sudah bergabung pagi hari ini di jalur telepon. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Iya,
2: Kakak Eka.
0: Selamat pagi, Bapak.
2: Dek? Dengan Pak Anton
0: di seberang. Anton di seberang. Oke, Bapak Anton silakan, Bapak Anton.
2: Baik, terima kasih edukasi pelayanan primer di puskesmas ya.
0: Iya, betul Bapak, silakan.
2: Kita lihat saat-saat ini kan anak-anak muda kita, anak sekolah tuh kan banyak suka minum-minuman yang tidak masuk-masuk akal lah. Minuman yang Kalau minum air putih kan jarang itu di sekolah kan, yang minuman-minuman kemasan. Itu kan banyak di minuman yang kena kita.
0: Baik, Bapak. Iya.
2: Terus yang dijual saset-saset yang orang bikin apa, jus ke apa namanya
0: boba,
2: tuh?
0: Boba, Bapak.
2: Itu kan boba-boba kayak itu bersiko untuk diabetes.
1: Yeah.
2: Iya. Di kalangan anak muda kalau tiap hari konsumsinya cuma itu, di rumah itu, di sekolah itu kadang minum air putih, bagaimana ya Kementerian Kesehatan dan ini Dinas Kesehatan Puskesmas melihat tren ini sehingga untuk mewujudkan anak-anak Indonesia yang sehat di 2045 ini bagaimana? Kalau kebiasaan buruk ini terus jalan, otomatis 2045 kita tidak mendapatkan generasi muda dengan bonus demografi yang bagus, tapi bonus demografi itu anak-anak sakit semua.
0: Ya.
2: Jadi ini butuh perhatian, butuh kerja ekstra, butuh edukasi di sekolah-sekolah. Karena kalau di rumah saja orang tua kurang perhatikan, orang tua cuma lihat HP-nya ya, gak tahu anak minum apa gitu dok.
0: Oke,
2: begitu. Baik. Ibu Dokter Irma dan Dokter Eka.
0: Baik, Bapak Anton, Bapak terima kasih banyak. Oke. Bapak. Sehat-sehat Bapak.
2: Iya, sehat ya.
0: Iya, sehat Bapak, terima kasih. Silakan dok, itu pertanyaan dari
1: Kalau kita harus tekankan ya,
0: iya dok,
1: kesehatan itu bukan tugas petugas kesehatan aja, ya untuk menuju Indonesia sehat, iya, itu tugas bersama, ya bukan tugas kesehatan saja, medis, para medis atau dinas kesehatan, tidak, ini kita harus kerjasama antara lintas sektor. Ya kalau soal tadi Bapak soal jajan anak-anak, iya, ya yang pertama dalam rumah dulu, ya kita harus menekankan pada anak-anak, kan udah ada apa beberapa bulan apa ada surat edaran dari Menteri Kesehatan kan,
0: iya,
1: karena banyak anak-anak yang terdiagnosa gagal ginjal akut Ya, itu dikarenakan ya salah satunya penyebabnya karena minum-minum
0: konsumsi minuman manis
1: ya, itu ya, seperti ya. Itu jadi pertama dari keluarga otomatis okay. dari ayah ibunya menekankan bahwa ini yang sehat ini yang tidak sehat okay. ya kan okay. kalau yeah. anak-anak kan ini nggak tahu mana yang sehat ya kan dari ibu dari ayah ya, pokoknya dari keluarga dulu pertama ya. Yang kedua kalau Tuhan dinas kesehatan ya seharusnya bekerja sama juga dengan dinas pendidikannya okay. jadi kalau menurut saya
0: ada saling keterkaitan
1: iya dong nggak bisa cuma dinas kesehatan aja jadi dinas kesehatan memberikan surat edaran agar di sekolah-sekolah memilih kantin gitu loh apa pemasok makanan yang di kantin gitu kan misalnya itu kan bisa ke otoritas dari kepala sekolah kan
0: kewenangan
1: kepala sekolah bisa membuat aturan jangan jualan yang nggak sehat gitu kan kalau anak-anak ini kan ya udah maunya tuh yang manis-manis karena suka yang manis-manis yang bergaram tinggi yaitu keterlibatan semuanya.
0: Baik, terima kasih buat Bapak Anton yang ada di seberang sudah bergabung pagi hari ini. Kami masih nantikan partisipasi Anda pendengar bersama Dr. Irma terkait dengan integrasi layanan primer puskesmas wujud layanan kesehatan terpadu. Kita lanjut lagi dok. Bagaimana nih mungkin kalau ILP ini dapat membantu masyarakat agar tidak hanya datang ke puskesmas ketika sakit, tetapi juga melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin nih dok. Silakan.
1: Jadi kembali lagi ke diri sendiri ya masyarakatnya. mindset lagi. Kalau aku sih mindset lagi. Merubah pola pikir itu sulit ya. Perilaku itu sangat sulit. Ya kembali lagi ke masyarakatnya gitu. Makanya ditekankan gimana caranya agar hidup sehat gitu. Jangan datang ke puskesmas ketika sakit gitu. Kan kita tahu kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Sama aja, screening lebih awal, deteksi dini lebih awal lebih baik daripada kita udah terlanjur sakit gitu. Ya kan?
0: Iya betul.
1: Iya.
0: Tapi biasanya kan dok, mungkin pemikiran kita orang awam nih, ya udahlah aman-aman aja sih, sehat-sehat aja nih. Pemikirannya nanti kalau udah sakit baru di dalam ke puskesmas gitu ya, dok, baru berobat. Tapi semoga saja mungkin dengan apa yang sudah dijabarkan dokter, kita lebih aware lagi tentang kesehatan kita ya, dok. Baiklah, dok, kita masih lanjut lagi. Sekali lagi pendengar, masih kami buka di jalur telepon di 0811-495-9490 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Indonesia Sehat pagi hari ini. Lalu Dokter Imo mungkin bisa dijelaskan nih dok, bagaimana di pendekatan siklus hidup life cycle approach yang mungkin diterapkan dalam ILP ini. Silakan dok.
1: Siklus hidup. Jadi gini, intinya gini loh. Dari ibu hamil misalnya, ibu hamil diperiksa, kita pantau dia dari sampai screening kesehatan jiwanya dari ibu hamil. Nah kalau udah ibu hamil dia kan akan bersalin kan, ya dia akan bersalin akan ada anak. Nah anak ini kita pantau awal dari dia lahir sampai terus dia berkembang gitu loh. Dipantau tumbuh kembangnya, gizinya, dipantau awalnya ASI-nya, dipantau imunisasinya gitu loh. Ya kan? Nah setelah lagi ibu hamil juga dia kan harus dapat nutrisi yang baik. Dapat kalsium laktat, tablet tambah darah, itu kan harus dipantau. Nah kalau dari ibu hamilnya udah bagus kan akan melahirkan bayi-bayi yang sehat gitu loh. Ya kan? Nah, ketika bayi lahir sehat, nah kita imunisasi gitu loh. Di sini juga kan bisa di screening. Bayi lahir aja udah di screening hipotiroidnya ada enggak? Ya kan LSHK itu, hipotiroid koenital itu udah menjalani screening bayi-bayi baru lahir. Juga screening penyakit jantung bawaan gitu. Udah dari 24 jam lahir dia udah terima screening gitu loh si bayi. Nah apalagi nanti udah besar tumbuh ASI eksklusif ya kan, kita pantau ASI eksklusifnya, MPASI-nya bagaimana. Nah ketika perlu imunisasi ya dia harus diimunisasi. Nah dia berkembang ketika prasekolah kita pantau terus gimana gizinya gitu kan, pertumbuhannya gimana, bicaranya gimana gitu. Nah terus habis sudah itu dia udah melanjut dewasa. ya kan? Nah, dewasa kita pantau lagi, kita yang remaja putri kasih tablet penambah darah lagi, kan sebetulnya seperti itu kan. Okay. Nah, habis tablet tambah yang putri, mereka akan menjadi seorang ibu lagi kan? Yeah. Hamil lagi gitu kan. Nah, terus kalau udah jadi lansia, nah itu ada di screening lagi. Ada enggak penyakit jantung koronernya? Ada enggak hipertensinya? Ada enggak diabetesnya? Dan juga di screening jiwa, kesehatan jiwa itu jangan lupa. Dilupakan gitu. Okay. Iya, sebetulnya seperti itulah siklus hidup ya. Ya, jadi kita tuh maunya kita pantau ini bayi dari lahir sampai dia usia lanjut. Ya, seperti itu.
0: Continue ya, Dok ya.
1: Apa?
0: Continue.
1: Iya, continue. Berkesinambungan,
0: Dok. Oke. Okay. Lalu mungkin tadi setelah dokter menjelaskan panjang lebar nih secara continue dari pemeriksaan bayi sampai lanjut usia nih, Dok. Lalu mungkin apa saja nih, Dok, tantangan yang mungkin dihadapi puskesmas dalam menerapkan ILP ini, Dok, saat ini mungkin?
1: Ya itu tadi, yang pertama tantangannya sih pola pikir masyarakat.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan? Iya kan? Pola pikir lagi agar mau memeriksakan kesehatan secara rutin. Sekarang gini, yang sakit aja nih contohnya, diabetes. Udah tahu sakit diabetes, udah tahu hipertensi. Disuruh minum obat teratur aja susah. Iya kan, Pak, ini minum obat. Nanti udah habis obatnya, datang lagi ya Pak kontrol. Nanti dikasih obat, tetap aja Bu susah. Itulah mindset yang seperti itu yang kita mau rubah. Ya, terus meningkatkan kapasitas tenaga kesehatannya, ya kan. Terus memperkuat koordinasi lintas program yang kadang kan susah tuh. Ya kan, lintas sektor yang tadi antara dinas kesehatan dengan dinas pendidikan dengan PUPR kan, tentang kebersihan lingkungan gitu kan, ya kan, itu yang harus kita jaga terus gitu kan. Terus memastikan sarana prasarana dalam hal ini ruang puskesmas Fak-Fak ini ya belum optimal nih untuk membuat pelayanan sesuai siklus hidup. Satu klaster itu kan harusnya kita maunya misalnya klaster 2 tadi kan ibu, anak gitu kan, dan remaja. Maksudnya itu di satu lantai gitu, di bukan satu ruangan, pokoknya satu lantai. Jadi dia enggak terlalu capek bolak-balik ya, enggak terlalu jauh ya. Di puskesmas Fak-Fak ya kita apa adanya dulu lah. Walaupun ruangannya kadang ada yang belum cukup ya, kita usahakan semaksimal mungkin agar menjadi satu klaster gitu ya, agar menjadi klaster. Itu sih hambatannya itu. Terus Jaju, kita lagi pencatatan ya, agar pencatatan kita juga berjalan lebih baik. Ini juga kita lagi ada rekam medik elektronik nih sekarang. Jadi nggak pakai kertas-kertas lagi itu juga ya masyarakat Fak-Fak ya, mohon maaf. Karena sekarang ini kita lagi rekam medik elektronik nih. Jadi ya mau kayak di rumah sakit, ya masuk ke RSUD kan udah nggak pakai gitu kan, udah rekam medik elektronik. Jadi pasien cuma datang nggak pakai status lagi, udah pakai di komputer. Nah nanti tinggal ke apotek, tinggal ambil obat, nggak bawa kertas lagi. Nah jadi kan ini kan awal buat kami ya, awal buat kami ya, mungkin ya tahulah itu kan butuh sinyal kan. Nah, sinyal di Fak-Fak kan udah tahu sendiri. Jadi kalau lagi lemot sinyalnya ya berarti ya udah agak lama sedikit ya. Gitu. Ya jadi mohon maaf
0: masyarakat juga yang lebih sabar ya, Dok.
1: Iya.
0: Oke, baik. Seru obrolan kita di siang hari ini. Silakan kami masih undang Anda pendengar untuk bergabung bersama Dr. Irma terkait dengan integrasi layanan primer puskesmas wujud layanan kesehatan terpadu. Oke, kalau tadi kita berbicara soal tantangan nih, Dok. Lalu bagaimana nih dokter melihat keterlibatan kader kesehatan, kemudian posyandu dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan ILP ini seperti apa, Dokter?
1: Wah, ini emang nih pertanyaan bagus banget nih. Ya, peran kader ini aduh sangat kita ini ya, karena sangat penting ini menjadi ujung tombak di masyarakat ya. Karena mereka inilah, kader-kader ini yang membantu mengedukasi masyarakat. mengedukasi warganya untuk mengajak mereka datang ke posyandu atau puskesmas untuk melakukan pemantauan kelompok berisiko serta mendukung deteksi dini masalah kesehatan sehingga pelayanan menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Jadi kita ini juga di ELP memberikan pelatihan ya kepada kader, karena kader itu kan yang lebih dekat ke masyarakat kan. Ya jadi saya maunya sih RT melihat lah, nih kader ini kompeten nih, kayaknya bagus nih ya, cerdas, terampil ya kan, bisa lah, bisa dipercaya untuk menjadi kader di suatu RT gitu. Nah dari kader inilah kita puskesmas bisa dapat informasi gitu loh. Jadi kadernya tuh aktif ya. Lapor sama kami, dok, di RT kami nih ada yang ibu hamil loh gitu, ada ibu hamil baru, dok, di kader kami ada yang gak mau imunisasi gitu. Kan mereka kan yang lebih dekat ya kan, daripada kami yang di puskesmas ya, walaupun kami memang ada turun ke lapangan, tapi kan kalau seandainya kader itu kan dipilih di wilayah kerja kan. Misalnya di RT 1, ya kader itu kan pasti tinggal di RT 1. Ya saya maunya kader ini yang aktif, berperan aktif banget untuk memantau kesehatan di RT-nya tersebut. Itu.
0: Jadi artinya penting. Kader itu tuh dia terorganisir, dia memantau kondisi kesehatan di lingkungan
1: RT-nya
0: itu.
1: Betul.
0: Jadi optimalisasinya dia bisa ini langsung ke dokter dan
1: rekan-rekan. Kadang kan pasien juga kan maksudnya masyarakat ini kan ada banyak yang hamil tapi ditutup-tutupin gitu. Iya kan? Hamil ditutup-tutupin, malu gitu. Padahal kan justru lagi hamil itu kan perlu vitamin, misalnya asam folat untuk organ-organnya biar baik, bertambah darahnya biar bagus ya kan. Nah, kalau misalnya RT kan mereka dia tiap hari kan bisa lihat, oh ini hamil nih dia, ini kan seperti itu gitu loh. Kalau kita kan ya paling ketemunya sebulan sekali di posyandu ELP ya. Tapi kalau kader kan bisa tiap hari, karena dia kan tinggal di situ gitu. Jadi memanfaatkan kader biar kader memantau wilayahnya.
0: Baik Bu Dok, ini ada yang bertanya lewat jalur WA nih. Dokter Irma, infonya katanya sekarang kalau ke puskesmas harus bawa kartu keluarga juga. Apakah setiap datang harus bawa, dok? Gitu ya pertanyaannya.
1: Oke, sebenarnya memang kita KTP ya, KTP kan harus bawa. Jadi kan banyak ini. Itu kan buat identitas. Jadi gini, ntar nama di KTP salah lain ya kan, nama panggil lah. Jadi nanti buat kita rekam medisnya jadi sulit. Jadi kan lama kan nanti. Ada banyak juga KTP-nya di seberang Danau Weria, terus nanti pas ditanya tinggalnya di mana ya, karena dia udah kos jadi pindah lah di Jalan Brawijaya. Nanti kita lihat rekam medisnya. Rekam medisnya bingung gitu loh.
0: Kalau jadi KTP perlu harus dibawa. Kalau keluarga dong gimana?
1: Kalau seandainya anak kecil kan belum punya KTP. Anak kecil kan belum punya KTP tuh, yang belum punya KTP, ya NIK-nya itulah biar menjadi patokan buat kita. Identitas gitu.
0: Jadi jangan lupa nih masyarakat ya, kalau mau berobat ke puskesmas jangan lupa dibawa kartu keluarga dan juga KTP ya. Biar mempermudah petugas gitu kan untuk.
1: Jadi kan kita mau RME nih. Jadi kalau kita masukin tuh di RME udah tinggal ketik link-nya udah langsung keluar ya.
0: Susah-susah lagi. Oke deh.
1: Jadi harus canggih sedikit.
0: Lagi berbenah mode. Baik. Ini lagi pertanyaan nih, dok. Dokter, apakah sekarang semua posyandu harus menerapkan ELP dan apakah sama halnya juga dengan puskesmas, dok? Katanya gitu.
1: Iya, karena udah berubah kan melalui Permenkes nomor 19 tadi. Jadi posyandunya juga udah posyandu ELP. Jadi nggak kayak posyandu yang tadi saya bilang, nggak posyandu bayi balita sendiri. Posyandu lansia, itu nggak lagi seperti itu. Ya jadi ILP, integrasi layanan primer. Posyandunya juga harus seperti itu. Jadi semua siklus hidup datang di situ. Dia bisa dipantau dari yang kecil sampai yang tua. Iya.
0: Oke. Baik. Sekali lagi pendengar, kita masih bersama dengan Dr. Irma di Indonesia Sehat Integrasi Layanan Primer Puskesmas, wujud layanan kesehatan terpadu. Ada di antara Anda yang ingin bertanya, langsung aja di jalur telepon di 0811 495 9490, atau di jalur WA dengan nomor yang sama ya. Oke, dok, lalu kita berbicara, kalau tadi sudah banyak nih keterlibatan kader kesehatan, posyandu, lalu apa yang jadi harapan puskesmas terhadap masyarakat agar transformasi layanan ini dapat berjalan optimal? Ditahan dulu dok, jangan dijawab. Kita break dulu ya dok ya. Okay.

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Indonesia Sehat terkait integrasi layanan primer puskesmas wujud layanan kesehatan terpadu bersama dengan Dr. Irma. Dok, pertanyaannya tadi tuh, apa harapan puskesmas? Sebelum kita harapan dulu, dok, mungkin Dr. Irma bisa jelaskan indikator yang mungkin digunakan untuk menilai keberhasilan implementasi ILP ini di puskesmas. Seperti apa, dok?
1: Indikatornya ya?
0: Iya.
1: Berarti posyandunya berjalan dengan baik, okay. Posyandu ILP-nya berjalan dengan baik, terus banyak masyarakat yang di screening, mungkin bisa ya 100% mungkin yang bisa semua masyarakat di screening kesehatannya, okay. Gitu, banyak kunjungan ILP posyandunya makin hari makin bertambah, itu sih aja sih.
0: Oke, okay. Baik. Lalu mungkin tadi dok, harapan puskesmas terhadap masyarakat agar transformasi layanan ini dapat berjalan lebih optimal. Silakan.
1: Oke, saya berharap sih masyarakat tidak hanya datang ketika sakit ya, jadi rutin memanfaatkan layanan kesehatan ini untuk pemeriksaan berkala.
0: Yeah.
1: Ya, mengikuti posyandu ILP, melengkapi imunisasi, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta bekerja sama dengan tenaga kesehatan dalam menjaga kesehatan keluarga.
0: Baik. Oke, dok, ada lagi yang pengen bergabung siang hari ini, kita terima dulu ya. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Iya, Bapak selamat pagi. Mohon maaf, Bapak dengan Bapak siapa?
2: Dengan Bapak Agus di Kanantare.
0: Bapak Agus di Kanantare. Baik, Bapak silakan, Bapak dengan Dokter Irma.
2: Iya, selamat pagi dokter.
1: Iya, selamat pagi Bapak.
2: Nah, ini saya cuma mau bilang pertanyaan, jangan kasih masukan begitu dong.
1: Oh iya, okay, terima kasih Bapak.
2: Iya. Ya. Dan akhir-akhir ini kira-kira dari 2025 sampai masuk 2026 ini, yang saya lihat banyak orang di Papak ini, mereka itu maka kabur, terus sesat, termasuk saya sendiri yang bicara ini dong. Jadi apa penyebabnya penyakit ini, apa yang paling banyak orang kena penyakit di Papak ini, dok.
0: Oke.
2: Okay. Sumbernya dari mana? Kalau cuma dokter orang obati, saya kira mungkin lama. Tapi coba cari sumber penyakit apa yang menyebabkan orang Papak ini sakit. Dan mana yang mendominasi penyakit di Papak? Saya kira itu.
0: Okay.
2: Mungkin dokter lebih tahu, tapi saya cuma masih masuk konsul.
0: Baik.
2: Terima kasih,
0: dok. Terima kasih. Oke, okay. Okay, baik, Bapak Agus di Kanantare. Katanya, dok, gini pertanyaannya. Dari 2005 sampai 2026 nih, dok, banyak masyarakat fak-fak yang penglihatannya kabur, mata kabur, dok. Nah, ini apa yang menjadi sumbernya, dari mana? Kalau boleh, dokter bisa informasikan sumber penyakit ini yang banyak menyebabkan masyarakat fak-fak mata kabur nih, dok. Dari 2005 sampai 2026 ini apa nih? Silakan.
1: Oke, kalau penglihatan ya, penglihatan berarti kan sanggut pautnya dengan visus ya. Harus diperiksa dulu ya, visusnya bagaimana, visusnya baik enggak, ya kan?
0: Okay.
1: Ya, penglihatan kabur tuh maksudnya mungkin penglihatannya udah enggak jelas, yeah. Dari kalau kabur dari penglihatan jelas dari jauh berarti kan visusnya minus misalnya, harus menggunakan pakai kacamata,
0: okay.
1: Ya. Terus kalau yang misalnya udah lansia kan proses degeneratif, nah justru dia enggak bisa baca dekat kan, kan ya. Itu harus diperiksa lebih lanjut sebenarnya. Bisa juga pengaruh DM, penyakit DM yang tidak kontrol dengan baik bisa menyebabkan penglihatan malah kabur ya, karena lama-lama dia menjadi visusnya menjadi turun karena retinopati diabetikum, bisa aja. Jadi harus dikaji lagi ya lebih lanjut karena apa penglihatannya kabur itu.
0: Jadi
1: itu sama juga tadi Bapak bilang sesak ya.
0: Iya,
1: sesak banyak ya, pengaruh sesaknya banyak. Jadi harus periksa dulu. Ini sesak dari mana? Sesak dari jantung, apa dari paru-paru, atau juga dari mah? Kan bisa kan orang bilang rasa sesak ya, karena betul. Asam lambungnya naik ya, itu betul. Jadi harus diperiksa lebih lanjut dulu gitu. Sesak jantung sama sesak paru-paru ya dokternya harus periksa dulu gitu. Ya,
0: sekali lagi memang banyak kan harus datang ya, dok, ya. Harus datang Bapak ya, Bapak Agus ya, kalau bisa memang mengalami kondisi yang memang yang seperti Bapak tanyakan tadi. Jadi jangan sungkan ya Bapak ya untuk datang periksa ya. Ke puskesmas. Ya, silakan dong.
1: Tapi memang akhir-akhir ini banyak tadi Bapak bilang penyakit apa ya? Ya masih mendominasi ya infeksi saluran nafas atas, pernapasan atas masih ISPA ya. ISPA masih mendominasi sih untuk penyakitnya. Memang akhir-akhir ini aku juga di praktek atau di puskesmas ya. Banyak yang mengeluhkan ini demam, batuk pilek ini banyak sekali ini. Demam, batuk pilek. Sepertinya viral, kayak seperti viral infeksi gitu loh. Ya biasanya bisa 1-2 minggu dia akan sembuh dengan sendirinya. Sendiri. Yang penting staminanya gitu. Staminanya bagus, antibodinya bagus.
0: Baik, terima kasih buat Bapak Agus di Kanantare ya. Ada lagi mungkin pertanyaan silakan dengan Dokter Imba. Kita masih nantikan di jalur telepon di 0811-495-9490 nih. Terkait dengan integrasi layanan primer puskesmas wujud layanan kesehatan terpadu di 0811-495-9490 atau di jalur WA dengan nomor yang sama. Dok, lalu mungkin dokter bisa jelaskan bagaimana ILP ini berkontribusi terhadap upaya promotif dan juga preventif selain pelayanan kuratif di puskesmas.
1: Sebenarnya kan tugas puskesmas ya, promotif preventif itu tugas puskesmas. Kalau kuratif kan ke rumah sakit lah ya, sebenarnya gitu. Jadi ILP ini sangat menekankan pencegahan penyakit sebenarnya ya, melalui imunisasi ya kan, melalui edukasi, screening kesehatan, deteksi dini, konseling gizi dan perubahan perilaku hidup sehat ya. Penyakit dapat dicegah atau ditemukan lebih awal sehingga pengobatannya lebih efektif. Jadi itu.
0: Nah, jadi itu ya dok ya, kontribusi dari upaya promotif dan juga preventif selain kuratif yang tadi sudah dokter jelaskan tadi ya dokter. Baik. Terima kasih. Dan baik pendengar, kita masih bersama dengan Dokter Irma terkait dengan topik kita pagi hari ini. Lalu mungkin apa yang ingin disampaikan nih dok, mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar lebih aktif mereka memanfaatkan layanan kesehatan di puskesmas. Silakan dokter.
1: Pesan saya buat masyarakat, kita tahu kesehatan itu adalah investasi terbaik, ya kan? Jangan menunggu sakit untuk datang ke puskesmas, manfaatkan layanan yang tersedia untuk pemeriksaan rutin, konsultasi kesehatan, imunisasi, dan deteksi dini penyakit. Dengan ILP, puskesmas hadir bukan hanya untuk mengobati nih, tetapi juga menjadi sahabat masyarakat dalam menjaga kesehatan sepanjang siklus kehidupan.
0: Baik, itu tadi yang sudah sampaikan pesan-pesan ya dari Dr. Irma terkait dengan implementasi layanan kesehatan di puskesmas fak-fak. Dan mungkin terakhir nih dok, apa yang ingin disampaikan, mungkin keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan keberhasilan ILP di wilayah kerja puskesmas, seperti apa dok, dokter melihat ini?
1: Pesan terakhir ya.
0: Silakan.
1: Yuk, mari masyarakat fak-fak atau semuanya ya, Indonesia ya.
0: Secara umum ya.
1: Mari bersama-sama kita sukseskan integrasi layanan primer. Datanglah ke Posyandu ILP, di mana Puskesmas Fak-fak Kota ada kurang lebih 19 Posyandu ILP yang gunanya memantau dan menjaga masyarakat agar tetap sehat. Karena di posyandu ini masyarakat akan di-screening secara rutin sesuai dengan siklus hidupnya. Bila ada pemeriksaan lebih lanjut, akan ditindaklanjuti di puskesmas. Jangan merasa bosan terhadap screening yang dilakukan, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan deteksi lebih awal akan menyebabkan pengobatan dan tata laksananya akan menjadi lebih murah dan lebih mudah. Karena masyarakat yang sehat akan melahirkan keluarga yang kuat dan Indonesia yang sehat dan lebih maju.
0: Ya, oke okay deh. Baik, terima kasih dokter. Okay. Berbagi motivasinya pagi hari ini terkait dengan integrasi layanan primer puskesmas wujud layanan kesehatan terpadu. Buat Bapak Anton di seberang dan juga Bapak Agus di kanan tari, terima kasih juga partisipasinya bersama kami di Indonesia Sehat untuk edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Dokter Ima sekali lagi, terima kasih kehadirannya, sudah memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya. Semoga layanan primer puskesmas ini semakin memberikan kontribusi nyata untuk masyarakat di Kabupaten Fak-Fak.
1: Amin. Terima kasih.
0: Terima kasih dokter. Ya. Sukses dengan tugas-tugasnya dok.
1: Amin.
0: Ya.
1: Amin. Sukses juga.
0: Nanti kita undang lagi mungkin dok di kesempatan lain ya.
1: Oke. Okay.
0: Saya akhiri kebersamaan kita di Indonesia Sehat bersama dengan Dokter Irma Sari Batubara. Selamat pagi.

0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
1: Beredarung dengan video di media sosial Instagram yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta penerapan hukuman mati dan perampasan aset bagi koruptor. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik, reverse image search, untuk mencari sumber video, hasilnya mengarah ke unggahan di kanal YouTube Kompas TV pada 19 September 2025. Saat itu, Purbaya menjawab pertanyaan wartawan soal penguatan ekonomi, pengampunan pajak atau tax amnesty, penanganan rokok ilegal, hingga penapisan barang selundupan di pabean. Selain itu, Deepfakes Analysis Unit atau DAU dari Trusted Information Alliance, TIA India memeriksa konten tersebut. Hasilnya konten tersebut diproduksi oleh model akal imitasi atau artificial intelligence atau AI. Sekian Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: 89 MHz Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo RRI Pro 1 RRI Fakfak.
2: Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar yang saat ini monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Pendengar, saya bersama Anda di Halo RRI untuk edisi hari ini 7

0: Agustus 2026 hari Jumat ya, untuk Anda yang mungkin punya keluhan ya terkait dengan masalah di seputar tempat tinggal Anda, Anda bisa bergabung bersama kami di Halo RRI di jalur telepon di 0811 495 9490. Mungkin ada di antara Anda yang mungkin punya keluhan terkait pelayanan publik seperti listrik mati, kemudian tumpukan sampah atau layanan pasien rumah sakit, kemudian untuk keluhan-keluhan yang bersifat umum seperti kehilangan kendaraan atau barang, terpisah dengan anak-anak di suatu tempat ataupun menanyakan info alamat atau lokasi. Anda bisa kirimkan ataupun keluhan Anda langsung di jalur telepon di 0811 495 9490 atau di jalur WA di 0811 495 9490 dalam program Halo RRI.
1: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
2: Saya juga punya masalah ini, desa lingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
1: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
2: Tapi sob, masalah ini juga penting.
3: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

0: Dari kebun ini kita mempunyai penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau semusim kemarau berarti sudah bisa ini like, untuk kehidupan sudah bisa lagi, sudah kurang.
1: Tanaman kangkung merupakan salah satu jenis sayuran yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Karena kandungan gizi yang tinggi dan manfaatnya yang beragam, di Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, tanaman kangkung menjadi salah satu komoditas utama yang dibudidayakan oleh kelompok tani Pancoran Indah. Melalui usaha dan kerja keras para petani, budidaya kangkung di daerah ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan masyarakat. Untuk menuju ke lokasi perkebunan, kita harus berjalan kaki dengan jarak tempuh perjalanan 2 km. Dengan jalan berbukit dan kondisi yang berbatuan, pemandangan baik kanan dan kiri dihiasi pohon pala. Namun rasa letih lelah yang kita rasakan semuanya seketika hilang ketika melihat hamparan hijau tanaman kangkung yang dibudidayakan oleh kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah. Para petani juga menghadapi beberapa tantangan dalam budidaya kangkung, seperti cuaca yang kadang tidak menentu. Seperti dikatakan salah satu masyarakat di Kampung Katemba, Ibu Waerna, yang setiap hari menghabiskan waktunya berkebun untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dari sinilah ia mengantungkan kehidupannya.
0: Dari kebun ini kita mempunyai penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau semusim kemarau berarti sudah bisa ini like, untuk kehidupan sudah bisa lagi, sudah kurang karena tanaman semuanya rusak. Jadi kita sudah bisa panen, penghasilan berkurang, jadi kita mau makan apa.
1: Seperti dikatakan juga Pak Lajaili, ketua kelompok tani Pancoran Indah, dalam budidaya tanaman kangkung, permasalahan yang mereka hadapi adalah air.
2: Ini masalahnya di sini air saja, air. Karena kalau sudah musim panas, kita di sini kan kesulitannya cuma air.
1: Dikatakan Pak Lajaili, di Kampung Katemba memang mendapatkan bantuan berupa profil, tetapi belum merasa cukup.
2: Memang kita dapat bantuan lagi berupa profil, tapi ya kira-kira belum begitu cukup, karena beta di sini dapat bantuan itu dua, dari dinas maupun dari kampung. Ya, beta kira masih kurang, karena beta punya lahan itu setengah hektar, dengan kangkung itu dia membutuhkan air, beda dengan tanaman lain. Karena kita punya lokasi itu kebun jauh dari rumah, kurang lebih 2 km, jadi kita di sini sangat kesulitan air, karena dia punya jalan tanjakan. Jadi kalau ketong mau ambil air dari rumah juga ya agak sedikit sulit. Ketong jalan di bawah pohon pala, jadi licin. Kalau mau pikul air juga itu susah. Orang mau bawa pupuk saja susah. Kalau dari atas turun pikul sayur saja sudah susah. Apalagi mau angka air dari rumah ke kebun. Apalagi di gunung, di lahan itu tidak ada mata air.
1: Ketua kelompok tani Pancoran Indah berharap pemerintah membuat bak penampung, karena bukan hanya digunakan sendiri untuk kelompok tani saja, tetapi juga digunakan beberapa kelompok di Kampung Katemba.
2: Dari kelompok tani itu harapannya itu cuma satu, air. Memang betul ketong sudah pembantuan berupa profil. Cuman kalau ketong taruh di kebun itu, ketong kan waspada, mungkin hilang. Orang kasih rusak, jadi harapannya itu pemerintah kasih ketong bikin bak penampung kah, karena di atas bukan beta punya kelompok sendiri, ada beberapa kelompok, supaya bisa kita pergunakan air itu bersama kelompok yang ada di atas.
1: Seperti juga dirasakan Pak Herman, salah satu kelompok tani di Kampung Katemba, permasalahan yang dihadapi adalah air yang merupakan kebutuhan yang sangat utama, apalagi musim kemarau tiba.
3: Yang jadi permasalahan atau kendala di ketong punya kelompok tani itu persediaan air yang kurang, apalagi kalau macam musim kemarau kan, karena ketong punya lahan juga ini jauh dari jalan, jauh dari pemukiman, jadi gunung, kalau jarak sekitar 2 kilo lebih. Jadi kalau macam musim kemarau ketong kesulitan air, jadi ketong tanam juga berkurang, hasil produksi juga berkurang. Yang tadinya setiap bulan mungkin bisa panen 2 kali karena keterbatasan air, akhirnya 1 bulan mungkin bahkan bisa tidak panen kalau 1 bulan kalau tidak ada air.
1: Diharapkannya adanya bak penampung untuk kelompok tani dan kelompok tani yang lainnya.
3: Jadi harapan dari kita orang kelompok tani ini kalau bisa dari pemerintah sediakan bak penampung air. Bak penampung air ini juga bukan untuk kita orang dari Pancoran Indah saja, tapi untuk beberapa kelompok tani yang ada di Kampung Katemba ini.
1: Hanya sepenggal harapan yang mereka miliki datangnya setetes air untuk memberikan kehidupan kepada mereka. Inilah tumpuan hidup mereka, mewujudkan sederetan mimpi anak-anak mereka. Untuk mencapai suatu kesuksesan, tidaklah mudah membalikan telapak tangan butuh sebuah perjuangan dengan menghadapi berbagai permasalahan yang ada. Tanpa semangat juang yang tinggi, semua harapan dan mimpi tak bisa terwujud. Itulah yang dimiliki kelompok tani Pancoran Indah yang tak pernah putus asa. Apapun akan mereka lakukan demi keberlangsungan hidup mereka.

Pendengar, kita masih di program Halo RRI untuk siang hari ini. Pendengar, kami masih menantikan untuk Anda yang mungkin punya keluhan terkait dengan pelayanan publik ya. Anda bisa sampaikan di program Halo RRI di jalur telepon di 0811-495-9490 untuk keluhan bersifat pelayanan publik seperti listrik PLN yang mati, kemudian tumpukan sampah, ataupun layanan pasien rumah sakit. Kemudian keluhan yang bersifat umum seperti halnya kehilangan kendaraan atau barang, terpisah dengan anak-anak di suatu tempat, ataupun menanyakan info alamat atau lokasi, info petunjuk ya. Nah, itu dia, Anda bisa berbagi bersama kami di program Halo RRI untuk edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Anda bisa sampaikan di jalur telepon di 0811-495-9490 atau di jalur WA dengan nomor yang sama. Kami masih menantikan partisipasi Anda, pendengar, untuk masyarakat Kota Palafak-Fak yang saat ini monitor siaran kami menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id.

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak, baru lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo.

0: Resensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Seni Mengatasi Depresi karya William Andromeda membahas secara mendalam tentang cara menghadapi depresi dengan pendekatan yang praktis dan ilmiah. Melalui buku ini, penulis menjelaskan apa itu depresi dan bagaimana kondisi ini mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Depresi tidak hanya masalah emosi sementara, tetapi kondisi kronis yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan sosial, produktivitas, hingga kesehatan fisik. Penulis memberikan gambaran tentang bagaimana otak bekerja saat mengalami depresi dengan menyoroti ketidakseimbangan kimia dalam otak seperti serotonin dan dopamin serta faktor-faktor eksternal yang memicu atau memperparah depresi. Pemahaman ini memberikan landasan ilmiah mengapa depresi memerlukan perhatian serius. Salah satu kunci utama yang diangkat dalam buku ini adalah pentingnya kesadaran diri. Andromeda menekankan bahwa untuk dapat keluar dari depresi, seseorang harus terlebih dahulu menyadari pola pikir negatif dan emosi yang mendasari depresi tersebut. Dengan meningkatkan kesadaran diri, seseorang bisa memulai proses penyembuhan dengan lebih efektif. Buku yang terbit pada tahun 2020 ini juga berisi berbagai strategi praktis untuk mengatasi depresi. Depresi seringkali berkaitan erat dengan tingkat stres yang tinggi. Buku ini mengajarkan pembaca untuk mengelola stres melalui teknik relaksasi, manajemen waktu yang lebih baik, dan penetapan batasan diri dalam aktivitas sehari-hari. Andromeda menekankan pentingnya merubah pola pikir negatif atau pesimistis dengan menggantinya dengan pola pikir yang lebih positif dan realistis. Seseorang dapat mengurangi beban mental yang menjadi pemicu depresi. Penulis juga menekankan bahwa mengatasi depresi bukanlah proses yang instan. Ini adalah perjalanan panjang yang memerlukan kesabaran, ketekunan, dan pengertian diri. Sekian esensi buku Seni Mengatasi Depresi karya William Andromeda.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa lingkungan ini, jalanan ada rusak, baru lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

Pendengar masih di program Halo RRI untuk siang hari ini. Kami masih temani Anda, pendengar, yang sambil menanti Anda yang ingin memberikan keluhan Anda, silakan aja di jalur telepon di 0811-495-9490 atau di jalur WA dengan nomor yang sama ya, di 0811-495-9490. Halo, program Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Terkait dengan keluhan-keluhan yang bisa Anda sampaikan ya, keluhan khusus pelayanan publik ataupun ya hal-hal yang bersifat umum, sekali lagi Anda bisa sampaikan di jalur telepon di 0811-495-9490 atau di jalur WA dengan nomor yang sama. Sekali lagi Anda bisa ikuti program Halo RRI setiap minggu ya, hadir 3 kali dalam seminggu, setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita di program Halo RRI hingga nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Pernah kalian mendengar cerita tentang seseorang yang kehilangan segalanya hanya karena satu klik di layar ponsel?
4: Awalnya hanya iseng mencoba keberuntungan. Katanya modal kecil bisa jadi besar. Satu kali menang, adrenalin naik. Dua kali menang, semakin percaya diri. Tapi setelah itu, kekalahan demi kekalahan mulai datang. Dan keinginan untuk menang kembali justru semakin kuat. Hah, mungkin kali ini aku akan menang. Tapi tidak. Saldo habis, gaji bulanan lenyap. Dalam hitungan detik. Yang lebih parah, hutang bertambah. Keluarga mulai curiga, hubungan renggang, dan entahlah. Judi online bukan lagi hiburan, tapi candu. Judi online tidak pernah menguntungkan pemainnya. Sekali terjerat, sulit untuk keluar.
3: Jangan biarkan hidup hancur karena angka-angka di layar. Jika kamu sudah terjebak, berhenti sekarang. Sebelum semuanya terlambat.

0: Anda masih dengarkan Halo RRI.
1: Baik pendengar, program Halo RRI sudah membawa kita ke pukul 11.51 menit waktu Indonesia Timur. Sekali lagi untuk Anda, terima kasih banyak yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI, Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya akhiri kebersamaan kita di Halo RRI untuk edisi hari ini, Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Kami informasikan untuk Anda, Anda bisa ikuti program Halo RRI. Di setiap satu minggu, kami hadir 3 kali ya, di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Baik, sekali lagi terima kasih kebersamaan Anda. Saya Juleka Eka Ulat pamit dari ruang dengar Anda. Lanjutan lintas Fak-Fak siang hingga sore nanti Anda akan bersama rekan saya Yuli Rohmana. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan sampai jumpa.
0: Halo RRI, Pro 1 RRI Fak-Fak.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

saya mencintai kalian karena adalah sahabat saya. Kalian mencintai saya karena kalian melihat wajah saya, mendengar kata-kata yang keluar dari mulut saya, duduk bersama saya, bersenda juga bersama saya. Wajah kalian mencintai. Tapi sahabat yang paling aku cintai adalah mereka yang pernah menikmati

0: al muslimin, tapi kalau asal itu tidak punya teman. Boleh jadi kerinduan nasional itu adalah kerinduan kepada umat Islam yang ada di sana. Kenapa? Oleh karena mereka tidak melihat wajah Rasulullah. Mereka tidak duduk bersama Rasulullah. Mereka tidak makan bersama Rasulullah. Tapi mereka begitu tenang membangun jiwa mereka untuk ibadah kepada Allah dan Tuhan kami. Menyebarkan agama dengan kecerdasan kepada saudaranya, temannya, kawannya, tanpa membangun kekuatan yang amat berat. Itulah sahabat yang paling dicintai dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga itu adalah jangan cuma hati. Amin. Ya Allah.
1: Inna Allah malaikatahu yusalluna

0: Motivasi besar bagi Persija sebelum mengarungi kompetisi reguler Liga 1 yang akan bergulir September mendatang. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Balik kita lihat.
2: Nah, ini dia. Kebualan.

0: Sementara itu pendengar, pelatih timnas Indonesia John Herdma menegaskan skuad Garuda wajib menang atas Singapura malam nanti di Stadion Jalak Besar Kalang, Singapura pada laga pamungkas Grup A ASEAN Championship 2026 setelah kekalahan 0-3 dari Vietnam. Indonesia yang kini di posisi ketiga dengan 6 poin harus mengalahkan Singapura dengan 7 poin untuk lolos ke semifinal. Herdma menyebut timnya terluka dan lapar dan termotivasi menjadi generasi pertama yang meraih gelar AFF setelah 6 kali gagal di final. Evaluasi taktik difokuskan pada kerapatan formasi dan transisi bertahan.
1: The Piala Dunia 2030 adalah tujuan akhir bagi negara ini. Kamu tahu, kalau kita menghitung mundur dari sana, maka ada Piala AFC 2027, ada turnamen FIFA ASEAN yang akan datang, dan AFF ASEAN ini. Jadi semua ini adalah langkah-langkah yang membantu kita membangun pemahaman tentang turnamen sepak bola yang berbeda dari pertandingan persahabatan FIFA. Jadi kompetisi ini bertujuan untuk menguji para pemain domestik Indonesia. Itulah intinya, kesempatan berjuang memperebutkan tempat mereka untuk AFC dan Piala Dunia 2030 dan bertujuan untuk mengangkat trofi pertama kami.
0: Kemenangan menjadi harga mati karena kekalahan atau imbang berarti gugur. Singapura hanya butuh imbang untuk lolos. Namun kehilangan gelandang bertahan Kyoga Nakamura karena akumulasi kartu yang bisa menjadi celah bagi Indonesia. Skuad Garuda mengkombinasikan pemain domestik untuk proyeksi jangka panjang dengan pemain berpengalaman seperti Tom Hay, Sandy Walsh, dan Jordi Alba.

0: Kabar dari ArenaNet, Chief Demission CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu berkomitmen memenuhi permintaan non-teknis PBSI untuk Asian Games 2026 termasuk kedatangan tim bulu tangkis 1 hingga 2 hari lebih cepat dan dukungan mobile fasio selama turnamen. Hal ini disampaikan setelah kunjungan ke Pelatnas Cipayung.
1: Sudah ada beberapa disampaikan dan itu kita akan penuhi. Salah satunya misalnya mereka minta untuk bisa setidaknya 1-2 hari lebih duluan datang supaya nanti persiapannya tidak buru-buru. Kemudian juga ada requirement-nya untuk apa? Mobile physio yang bilang oke, nanti kita support kalau Pak mau gitu.
0: PBSI menargetkan 1 medali emas dari bergu putra. Didukung performa positif ganda putra, namun sektor lain seperti tunggal putra juga berpeluang. CDM akan memfasilitasi kebutuhan tersebut agar atlet fokus pada aspek teknis. PBSI berencana menyaring 20 atlet terbaik dengan 10 putra, 10 putri dari pelatnas dan non-pelatnas.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Warga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Dangdut. Aku pangkerli bintang menjauh di sana. Program berkuis lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811-4959-490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Yang Pro dan lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811-4959-490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar di mana saja berada, sudah pukul 13.33 menit waktu Indonesia Timur. Kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selanjutnya kami temani Anda, kita ada di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut,

0: Baik, pendengar di Pro Dangdut edisi Jumat 7 Agustus 2026 ya, saya temani Anda hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Ya, rangkaian lagu-lagu dangdut yang bakal di request di siang hari ini ya. Ya, sebelum saya buka jalur untuk Anda ya, kiranya bisa dipantau ya lagu-lagu apa yang masuk di list untuk edisi siang hari ini. Oke, perdana ada Iis Dahlia dengan Cinta Bukan Kapal, Sinta Arsinta Hati Ini Selalu Milikmu, Wika Salim Pacar Dunia Akhirat, Ona Sutra Sisa-Sisa Cinta Manis Manja dengan Hanya Cinta Yang Kupunya, Ria Amelia Tamu Malam Minggu, Kamba Ipa Ale Tega, Riri Cantika Cincin Kepalsuan, Mansur S Kertas dan Api, Megi Z Senyum Membawa Luka, Nayunda Setia Selamanya, Rere Rena Aku Di Mana, Mimi Farah Lelah Berjuang Sendiri, Yulia Citra Menyulam Kain Rapuh, Ayu Ting Ting Bulan Dalam Kolam. Baik, pendengar di mana saja berada ya, kita langsung saja disapa di ujung telepon. Ada siapa di ujung telepon? Perdana, halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut, dangdut tendara kita Mbak Yul.
0: Baik, Bang Leo, kita delay ya. Silahkan mau request lagu apa, langsung saja salam-salamnya.
1: Ini buat delay, ini lagi kita dengar mantap lagi
0: Mbak Yul. Oh, oke, okay, baik. Oke, okay, silakan Bang Leo.
1: Iya, Bang Leo, cuma lagu ini dari Megije.
0: Oke.
1: Apa tadi lagu judulnya? Luka. Apa?
2: Senyum Membawa Luka.
1: Iyo.
0: Senyum Membawa Luka ini macam Pace Kapitan Fak-Fak ini ada main jauh di Kalimantan sana.
1: Iyo, jadi yang Samsem Bang Putra ya, Samsem Mbak Yuli yo.
0: Oke, okay, baik. Iya. Silakan Bang Le.
1: Jadi berbagi kami.
0: Siap.
1: Okay, oke, okay, selamat siang Pro Dangdut, dangdut ada lagi.
0: Ayuli. Iya, selamat siang. Oke.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Oke, okay, ada Bang Le, ada juga Bunda Nadalia, ada Bang Darwin, ada juga Pak Junedi, ada juga Pak Masari, ada juga Bang Yunus, juga ada Bang Panasrul, juga Ibu Farida, juga Bang Adi, Iman juga Bang Luhut, Pak Freddy Butri, juga Pak Sabang, juga ada Ibu Ani di Nado, juga ada Ibu Ratna, ada Cliff, ada juga Denny Jo, dan juga ada Bang Yeri, juga Bu Naima, juga Bang Balini, Bang Yoga, Bang Upa, Bang Ahmad Irwan, Ibu Ali, Bang Widi, dan semua-semua sudah tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Semoga tetap Mbak. Oke, Mbak Yuli, segitu dulu. Selamat siang Pro Dangdut, saudara-saudara kita. Cuaca di tempat Bang Le ini lagi cerah ini, Mbak Yuli.
0: Oke, okay, baik, luar biasa.
1: Terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Terima kasih kembali. Lanjut di belakangnya. Saya capa, halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Selamat siang
0: Ibu. Iya, selamat siang.
3: Dari mana Anda, Bunda Ea?
0: Iya, apa kabar hari ini?
3: Kabar sehat, baik-baik sabar. Walaupun cuaca panas, angin perlahan-lahan.
0: Oke.
3: Baik-baik sabar.
0: Oke, saya pilihkan lagu ya.
3: Ya.
0: Oke.
3: Oke. Lanjut ada Pak Lili, salam manis, salam sehat, ada yang Yoga, Ibu Rosna, Ibu Naja, Ibu Ani, ada yang juga di Terte, Ibu Ani yang ada di Manado, di sana juga Fika, salam sehat, ada Pak Junaidi di Aman, salam manis, salam sehat, diberkati, bintang pertama, Pak Darwin, Pak Bota, ada juga Putra Tengah, Bang Luhut, Bang Yabi, Bang Sud, Bang Amin, ada Yori, ada juga Pak Yang di bawah-bawah, Bang Yulis di sana, semua-semua. Tidak ada yang terkecuali, salam sehat. Untuk Indonesia sedang bertugas, terima kasih, selamat siang, perut bangun adalah kita.
0: Asik, terima kasih. Baik, jauh-jauh dari Manado ya. Lanjut, ada siapa di ujung telepon? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Selamat siang Pro Dangdut, bantu adalah kita, Bayul.
0: Iya,
4: Pak Junaidi, ampun.
0: Siapa Junaidi, apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Cuaca di Kota Ambon gimana? Hujan panas atau?
4: Allah, panas.
0: Panas ya, berarti kita sama. Oke, Pak Junaidi, langsung saja mau request lagu apa?
4: Aletega. Aletega, Kambaipa.
0: Kambaipa, oke, baik. Silakan salam-salamnya.
4: Berkati Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga sarapan sehat selalu ya, bersama keluarga yang ada di rumah. Barusan lewat Bunda Elsa, selamat siang, harapan sehat. Lalu Buka Tengah juga, selamat siang, harapan sehat. Siapa? Pak Nasrun juga Pak Nasrun juga di tengah. Ada Mas Lia, Ibu Mas Lia juga di Nurus, nah juga ya. Selamat siang, ada Bapak Uhud juga, kita Panuli, ada siapa nama siapa ya, Ucang yang ada di bawah. Selamat siang, lalu kemudian ada Ibu Ima juga di Maumere juga ya, tak lupa juga Nabi juga di sana, selamat siang, harap buat ada siapa, Ibu Ani Kutamu Bagus, selamat siang, harap buat Rani di Ternate juga ya, ada Atus juga di Jalolo, selamat siang, harap buat juga. Ada siapa lagi, Pak Ahmad Irwan juga di sana di Bandung, ada Pak Iwan juga di Aceh ya, selamat siang semua, harapan sehat. Itu dulu, terima kasih banyak. Oh, Ibu Lili, Pak Lili juga terima kasih ya. Terima kasih banyak, selamat, terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Oke, Pak Junaidi dari Ambon ya, lanjut di belakangnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Mbak Yuli.
0: Iya, selamat siang Bunda Christine, apa kabar?
5: Puji Tuhan, baik-baik sayang. Aduh, tadi Bang Lai sama Putra Tengah gak dengar-dengar dulu lagu. Aji, saya masih mau.
0: Oh, begitu.
5: Iya, maunya tunggu habis Mbak Yuli baca dulu, baru kita pilih. Kalau nak monitor susah juga, kalau nak pilih lagu. Saya mau ambil Rere-Rein. Iya,
0: Rere-Rein.
5: Orang masih mau dengar lagu, langsung mereka pilih.
0: Oke.
5: Makanya monitor kok panggil saya dengan Putra Tengah, saya enak mau dipilih lagu.
0: Oke, baik.
5: Rere-Rein aja Mbak Yuli.
0: Siap, silakan salam-salamnya.
5: Oke, salam yang pertama buat Ibu Utri, Pak Freddy ya. Ada Ibu Mas Lia, ada Bang Cut, Pak Bintang Pertama Pak Nasrun, ada juga Ibu Alia, Kak Lidika Anies, Mareto Nurca, Ibu Rosna, ada Aji Dimasuk Echen, Anak Cibure Jakarta, Ibu Sofia Saat, ada Kang Ahmad Irwan, Bang Iwan, ada Bung Darwin, Bang Lai Putra Tengah ya, ada Pak Bung Andi yang di Batam, Pak Andi Cakrawinata, Dita Dita Liabu ya, ada Pak Saban, Pak Busuklu, Pak Ustaz, Pak Rahmat, ada juga Ibu Ani Kutama Bagu ya, ada Benny Jo ya, ada di Bolmod, ada juga Bung Cliff di Manado, ada Ibu Ratna juga, ada Ibu Bunda Ima, dan sama-sama sudah Mbak Pak Yuli yang lagi monitor.
0: Okay.
5: Mbak Yuli tetap semangat ya, hadir bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Asik, terima kasih.
5: Terima kasih Mbak Yuli, nama Sian Dandut adalah kita.
0: Asik. Oke, okay, terima kasih buat yang punya toli-toli ya. Lanjut saya sapa lagi di belakangnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
6: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut kita.
0: Asik. Selamat siang Bung Darwin, apa kabar?
6: Gitu semuanya.
0: Luarnya baik. Luar biasa baik. Oke, okay. Bagaimana dengan air? Posisi air aman kah?
6: jangan, ini di RPT. Ini saya hampir mau kemarin jadi masuk di Halo RRI ini. Masuk di teriak sana. Bisa dorang tanggungnya baru ini kelurahan Toko Utara ini, Toko apa Kapako Selatan saya sudah sudah 2 minggu tidak ada air. Itu daerah Kampung Pasir dan sebagainya.
0: Baik. Silakan, mau request lagu apa?
6: Saya baru bangun tidur tadi.
0: Baru bangun. Lagu yang tersisa ada Sinta Arsinta dengan Hati Ini Selalu Milikmu, Wika Salim Pacar Dunia Akhirat, Ona Sutra Sisa-Sisa Cinta Manis Manja dengan Hanya Cinta Yang Kupunya, Ria Amelia Tamu ya, Malam Minggu.
6: Manis Manja aja.
0: Manis Manja. Baik. Silakan. Salam-salamnya.
6: Bahwa yang tiga yang baru empat dan baru lewat tadi Malcolm Day itu strateginya Mbak Christine, lima orang yang baru lewat tadi, Mbak Lili juga yang punya sebelang satu kompleks dengan Mbak Lili, Mbak Ida yang punya nama Romin, Mbak I yang punya Master ini yang punya Rebuan, Bani yang punya Jakarta, Bintang Pratama juga, Bang Yuli, Bang Pak Yuli, Bang Irman juga, Ayu Manis juga, Anies punya Petra, Om Botak juga, Pak Iri Maria juga, Putri sama pasangannya, dan Nurjail, Mbak Ami, Rosna, Pejalan Cendrawasih. Natalia yang punya puasan oke, selamat siang Ampo dan makasih adik ini data Darwin Istri.
0: Baik, terima kasih untuk Bung Darwin yang sudah bergabung. Lanjut di belakangnya, halo selamat siang Pro Dangdut.
7: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Ade Yuli.
0: Iya, benar sekali Bunda Emma,
7: puji
0: apa
7: Tuhan,
0: kabar?
7: Baru hari ini Bunda Mutur ketemu Ade Yuli.
0: Apa kabar Bun?
7: Kabar baik, cuaca lagi panas.
0: Panas, kayaknya panasnya merata.
7: Mungkin kita satu langit ya Ade.
0: Emang di bawah langit yang sama begitu. Baik, Bunda silakan request lagu apa?
7: Lagu apa yang Ade Yuli siapkan buat Bunda ini hari?
0: Lagu yang tersisa ada Sinta Arsinta Hati Ini Selalu Milikmu, Wika Salim Pacar Dunia Akhirat.
7: Cinta Hati Ini Selalu Milikmu.
0: Baik. Silakan salam-salamnya.
7: Milik RRI Fak-Fak. Salamnya pertama tentunya buat Adik Yuli bersama operatornya dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas dan sehat selalu. Tuhan memberkati. Putra Tengah sudah gabung kah belum?
0: Sudah, Putra Tengah tadi sudah gabung.
7: Salam buat Putra Tengah, selamat siang, semoga sehat selalu di sana. Obatnya jangan lupa diminum. Ada Bang Lei, ada Bang Nasrun, ada Bintang Pratama, ada Bang Luhut, Bapak Widi, Bang Junaidi, Bang Darwin, Bunda Utri, Bunda Wanusu, Oma Deva, Bunda Wigati, Bang Marcel, dan semua pendengar setia Pak-Pak dimanapun berada. Selamat siang dan selamat mendengarkan. Semoga terhibur di siang hari ini. Buat Adik Yuli, terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang. Baik, itu tadi ada Bunda Emma ya, jauh-jauh dari Maumere sudah kembali bergabung bersama kita ya di siang hari ini. Dan luar biasa siang hari ini ya, cuacanya panas ya, namun ya semoga hati dan perasaan kita semua tidak panas, apalagi di Fak-Fak yang lagi susah air ya, lagi susah air. Dan ya buat warga Fak-Fak yang saat ini juga lagi berjuang untuk mencari kebutuhan air bersih ya di kota Fak-Fak, tetap semangat ya. Dan yang pasti kita semua punya doa yang sama, secepatnya turun hujan. Walaupun kemarin semalam juga turun hujan ya, tapi cuman ya seperti hanya ingin membasahi bumi, kasih kode-kode saja begitu. Oke, dan ya buat ketong semua khusus warga Fak-Fak, jangan lupa ya titip doa juga untuk warga ya yang ada di distrik Bombrai yang pengaruh dari kemarau ya, sehingga saat ini juga terjadi kebakaran hutan. Dan untuk itu ya sama-sama kita doakan agar dinas terkait ya, dalam hal ini BPBD, juga terus meningkatkan kewaspadaan dan juga masyarakat ya, untuk bagaimana memadamkan api yang saat ini sementara menjalar. Karena menurut informasi ya, api di menjalar dengan cepat karena angin yang bertiup juga cukup kuat. Baik pendengar ya, itu dia informasinya untuk Anda. Selanjutnya ya, kita di pukul 14 kita ikuti cek fakta. Dan jangan kemana-mana ya, kita dengarkan beberapa pilihan lagu yang sudah di request. Ada Maggie Z, Senyum Membawa Luka, Iis Dahlia, Cinta Bukan Kapal, Kamba Ipa, Ale Tega, Rerena, Aku Di Mana, Manis Manja Hanya Cinta Yang Kupunya, ada Sinta Arsinta, Dengan Hati Ini Selalu Milikmu.
8: Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ketahanan pangan adalah kondisi ketika setiap orang memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan stabilitas daerah. Upaya menjaga ketahanan pangan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mendukung produksi pangan lokal, memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sayur dan buah, serta mengurangi pemborosan makanan. Selain itu, peran petani

0: kemandirian pangan demi masa depan yang lebih sehat dan sejahtera. Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama untuk kehidupan yang berkelanjutan.
1: Resensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Stres telah menjadi teman manusia yang tidak bisa dihindari pada masa kini. Untuk mengurangi dampak buruk dari stres, kita harus dapat mengelolanya. Buku Mengatasi Stres Saat Beraktivitas Setiap Hari, karya Peony Elgina, membahas tentang kesehatan jiwa seorang manusia. Buku ini akan membantu setiap individu untuk menghadapi stres dengan kiat-kiat yang diberikan. Dibahas pula cara menghadapi stres saat beraktivitas sehari-hari, cara menghadapi konflik dan mengubah stres menjadi hasrat berprestasi. Rekomendasi buku motivasi ini sesuai dengan masalah yang banyak dialami oleh semua orang. Setiap orang pasti memiliki masalah dan konflik batinnya sendiri-sendiri. Kadar keparahan stres pun tiap orang berbeda-beda. Karena manusia tidak mungkin menghindari stres kecuali melawannya. Memang stres bisa datang kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Bahkan saat menjalankan aktivitas sehari-hari pun, kita bisa mengalami stres.

0: 썼다.
1: Selamat siang pendengar, Anda ikuti Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Beredar unggahan video di media sosial Instagram yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta penerapan hukuman mati dan perampasan aset bagi koruptor. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari Tempo.co. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik reverse image search untuk mencari sumber video, hasilnya mengarah ke unggahan di kanal YouTube Kompas TV pada 19 September 2025. Saat itu Purbaya menjawab pertanyaan wartawan soal penguatan ekonomi, pengampunan pajak atau tax amnesty, penanganan rokok ilegal hingga penampisan barang selundupan di pabean. Selain itu, Depfakes Analysis Unit atau DAU dari Trusted Information Alliance atau TIA India memeriksa konten tersebut. Hasilnya konten tersebut diproduksi oleh model akal imitasi atau Artificial Intelligence AI. Dan baik pendengar, demikian Cek Fakta. Cek Fakta selanjutnya Anda ikuti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur.
0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
2: Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik pendengar, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dan masih tersisa pilihan lagu-lagu hiburan, lagu-lagu dangdut yang tadinya sudah di request. Semoga saja ya bisa menghibur kita di kesempatan siang hari ini. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi, stasiun di Pro 1 Fak-Fak.

0: Kain yang dipakai ini bagus sekali ya, kuat dan lembut. Beli di mana?
1: Ini produk lokal, Bu. Bahan bakunya asli kapas dari Indonesia.
0: Wah, jadi tidak cuma buatan Indonesia, bahannya juga dari sini ya?
1: Iya, betul. Banyak produk kita yang bahannya asli dari alam Indonesia. Kapas, rotan, bambu, semua bahan lokal yang berkualitas.
0: Jadi kalau kita pakai produk lokal, sebenarnya kita juga dukung petani dan pengrajin lokal ya?
1: Benar sekali, Bu. Kita bantu mereka terus berkarya dan hasilnya kualitasnya gak kalah sama produk luar. Asli lokal tapi kelas dunia.
0: Wah, bagus sekali. Mulai sekarang saya pilih produk yang pakai bahan baku lokal deh. Lebih bangga dan mendukung sesama.
1: Cintai produk dalam negeri. Dengan memilih produk berbahan baku lokal, kita dukung perekonomian dan kualitas Indonesia.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan masih ada beberapa pilihan lagu tersisa ya. Ada dua lagu, ada Manis Manja Group, Hanya Cinta Yang Kupunya, dan juga Sinta Arsinta dengan Hati Ini Selalu Milikmu. Oke, sebelum kita lanjut, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo juga, Dangdut adalah kita, selamat siang.
0: Selamat siang Pak Nasrun, apa kabar hari ini?
1: Iya, sama-sama, kita baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Luar biasa. Baik Pak Nasrun, langsung saja mau request lagu apa?
1: Ya, Pacar Dunia Akhirat.
0: Pacar Dunia Akhirat. Oke, baik. Wika Salim. Silakan salam-salamnya.
1: Sama-sama, Pak Yuni, sambut tugas, selalu semoga bermaya, selamat datang kepada Ratenga, ada Cendana, ada Cukamami, ada Nur Jail, Yoga Rasna, ada Imasuhi, terus ada kita Kua Bersyukur, Ibu Sibesat Makassar, ada Bung Lei, ada Bang Yunus, Bung Leman, Pret Ibu Tri, ada Bunda Ima Juman Mamere, ada Anikuta Bagu, ada Mas Lia, Parida, Natalina, Ibu Christine, Ditoli, Pak Ramadan, Pak Junaidi, semuanya tanpa kecuali. Selamat siang kembali. Terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih kembali, selamat siang. Oke, Pak Nasrun ya, sudah bergabung. Oke, baik ya, langsung saja kembali kita break, dengarkan beberapa pilihan lagu-lagu yang sudah di request di kesempatan siang hari ini. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi stasiun di Pro 1 Fak-Fak. Namun sebelum kita break ya, satu lagi penelpon saya coba sapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, selamat siang Mbak Yuli.
0: Selamat siang Bang Luhut, apa kabar?
2: Kabar baik, kabar sehat, cuaca cerah, angin kencang.
0: Luar biasa. Oke, masih panas ya. Oke,
2: iya,
0: Bang Luhut, langsung gimana saja kabarnya? Gimana
2: sana kabarnya?
0: Kabar baik, cuman cuacanya lagi panas terik. Mendung sih, cuman kayak hujan itu malu-malu untuk mau turun begitu. Amin. Oke, Bang Luhut silakan mau request lagu apa?
2: Itu jadi Cita Alfia masih di situ.
0: Lagunya siapa?
2: Cita Alfia.
0: Siapa Alfia?
2: Iya, Cita Alfia masih ada di situ.
0: Oh, sudah terputar kayaknya.
2: Kalau Manis Manja?
0: Manis Manja juga sudah di request.
2: Ayu Ting Ting?
0: Ayu Ting Ting, oke. Bulan Dalam Kolam?
2: Oh, iya, itu saja.
0: Oke, baik.
2: Oke, salamnya yang pertama buat Mbak Yuni, nak bertiga sampai tuntas dan tetap semangat. Terus buat Bang Putra Tengah, Bang Lei, Bang Darwin, Pak Junaidi, Pak Bedi, Pak Widi, ada juga Adi Dunia, ada juga Bang Iwan, Bang Sukamami, Siti, Mbak Lili, ada Ibu Putri, ada Duna Dunia juga, ada Bunda Kalia, ada Bunda Ima, Bunda E, ada Rani Ternate, Bang Atu, terus buat Ibu Ani, Bu Mas Lia, Bang Ahmad Irwan, dan buat Nona Pika dan buat semua-semuanya saja. Dan selamat siang buat Bayuli dan terima kasih. Dangdut adalah kita.
0: Asik, Horas. Oke, Bang Luhut dari Tapanuli. Dan baik pendengar, waktu tersisa ya 34 menit lagi, langsung saja kita dengarkan pilihan lagu tersisa. Ada Manis Manja, Hanya Cinta Yang Kupunya, Sinta Arsinta, Hati Ini Selalu Milikmu, Wika Salim, Pacar Dunia Akhirat, dan Ayu Ting Ting, Bulan Dalam Kolam.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

Di era digital seperti sekarang, ada beragam teknologi komputer dan AI yang canggih untuk membantu pekerjaan manusia. Namun tahukah Anda, secanggih apapun teknologi buatan manusia, tidak akan pernah dapat menggantikan kecerdasan alami manusia. Faktanya, otak kita lebih cepat dan lebih canggih daripada superkomputer manapun. Buktinya, kita dapat melakukan gerakan refleks hanya dalam waktu sepersekian detik setelah melihat peristiwa di depan mata. Ini karena kecepatan pergerakan informasi di sinyal saraf mencapai 400 km per jam. Ini sebanding dengan kecepatan mobil balap yang paling cepat. Otak kita juga memiliki 100 miliar sel mikroskopis yang disebut dengan neuron. Neuron-neuron ini membantu aktivitas otak yang tidak pernah berhenti selama hidup manusia. Uniknya, setiap neuron juga menghasilkan energi listrik kecil yang jika berjalan bersama-sama dapat menyalakan bola lampu berdaya rendah. Inilah kenapa saat otak menemukan ide, sering digambarkan ada bola lampu yang menyala di atas kepala kita. Nah, selain itu, otak kita aktif 24 jam dalam 7 hari, artinya setiap saat. Mengejutkannya lagi, beberapa ahli memperkirakan bahwa manusia mempunyai sekitar 70 ribu pikiran setiap hari.

Tahukah Anda bahwa keju termahal di dunia bukan berasal dari susu sapi, kambing, ataupun domba, melainkan dari susu keledai. Keju ini bernama Pule dan hanya diproduksi di satu tempat di dunia, yaitu di sebuah cagar alam khusus bernama Zasavica di Serbia. Istimewaan Pule terletak pada bahan dasarnya yang sangat langka dan proses pembuatannya yang rumit. Susu keledai Balkan yang menjadi bahan utamanya hanya bisa diperoleh dalam jumlah sangat terbatas karena seekor keledai hanya menghasilkan sedikit susu setiap harinya dan proses pemerahan pun harus dilakukan secara manual. Dibutuhkan sekitar 25 liter susu untuk menghasilkan 1 kg keju, menjadikannya sangat eksklusif dan mahal. Keju Pule memiliki tekstur yang lembut dengan rasa unik yang sedikit manis, berbeda dari keju-keju pada umumnya. Selain kelezatannya yang khas, susu keledai juga dikenal kaya akan nutrisi seperti protein, kalsium, dan omega 3. Bahkan disebut-sebut hipoalergenik dan baik untuk kesehatan kulit. Maka tak heran jika Cleopatra, Ratu Mesir kuno, dikabarkan rutin mandi dengan susu keledai untuk menjaga kecantikannya. Karena tingkat kesulitan produksi dan kelangkaannya, harga keju Pule bisa mencapai lebih dari $1,000 atau sekitar 16 juta rupiah per kilogram. Bagi pecinta keju sejati, mencicipi keju Pule bisa menjadi pengalaman kuliner yang sangat langka dan istimewa.

Rasa ngantuk bisa muncul kapan saja, termasuk saat belajar, bekerja, bahkan saat mengendarai kendaraan. Kondisi ini seringkali disertai dengan gejala sulit konsentrasi dan tidak mampu mengendalikan emosi, bahkan rasa ngantuk terkadang muncul di pagi hari meski baru bangun tidur. Bila rasa ngantuk dibiarkan terus-menerus, maka aktivitas dan produktivitas sehari-hari pun akan terganggu. Rasa ngantuk yang muncul tidak hanya dirasakan di pagi hari, namun juga saat beraktivitas di siang hari. Kemungkinan bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurang tidur atau begadang, stres dan depresi, dehidrasi, konsumsi kafein berlebih, serta jarang bergerak. Cara menghilangkan ngantuk yang paling utama adalah mencukupi waktu tidur. Waktu tidur yang ideal bagi orang dewasa adalah sebanyak 7 hingga 9 jam setiap harinya. Apabila sudah cukup tidur tetapi masih suka mengantuk, kita juga bisa mencoba tidur siang selama 30 hingga 60 menit untuk menghilangkan ngantuk. Selain itu, ada beberapa tips yang dapat dilakukan untuk menghilangkan ngantuk saat beraktivitas, seperti dilansir dari alodokter.com. Bangunlah dari tempat duduk, lalu berjalan-jalan atau lakukan peregangan selama 10 menit. Istirahatkan sejenak mata dan alihkan pandangan dari layar komputer. Konsumsi makanan ringan yang rendah gula seperti kacang atau buah-buahan segar. Cobalah menyalakan lampu untuk mengusir rasa ngantuk jika berada di ruangan yang redup. Cobalah untuk bersosialisasi di sela-sela waktu istirahat siang, misalnya dengan mengobrol bersama rekan kerja. Tarik nafas dalam untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah dan energi dalam tubuh. Minumlah air putih lebih banyak untuk mencegah dehidrasi yang mengakibatkan ngantuk, serta meningkatkan kualitas tidur. Jika beberapa cara tersebut masih tidak efektif untuk menghilangkan ngantuk, maka sebaiknya segera konsultasikan ke dokter. Tidak menutup kemungkinan rasa ngantuk yang sering dialami disebabkan oleh kondisi kesehatan tertentu dan perlu segera ditangani.

Baik, pendengar, sudah pukul 14.53 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk semua yang sudah ikutan di Pro Dangdut siang ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Yang belum sempat ikutan, jangan berkecil hati. Di hari-hari berikut Anda dapat ikuti Pro Dangdut bersama rekan-rekan kami yang bertugas. Dan baik pendengar di mana saja berada, semoga ya, semoga lagu-lagu tadi yang sudah direquest dapat menghibur kita semua di siang hari ini. Dan baik pendengar ya, berikut kita beranjak ke pukul 15 waktu Indonesia Timur, yang mana nantinya kita akan ikuti dinamika 15 Korwil Nusantara 2 langsung dari Pro 1 Sorong. Dan berikut ya pilihan lagu dangdut berikut ya, menutup kebersamaan kita di Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda.

Baik, pendengar, sudah pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 langsung dari Pro 1 Sorong.

0: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat memastikan tidak merumahkan P3K. Bersama saya Lucy Arebo, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Dengan pimpinan dan anggota DPRK Kota Sorong mendatangi PT Pertamina Patraniaga Full Terminal Sorong untuk memastikan penyebab antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU Kota Sorong.
1: Pimpinan dan anggota DPRK Kota Sorong mendatangi PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Sorong untuk memastikan penyebab antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU Kota Sorong. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas banyaknya laporan masyarakat terkait dugaan kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM. Ketua DPRK Kota Sorong, John Lewerisa, mengatakan pihaknya berkewajiban merespon keresahan masyarakat dengan meminta penjelasan langsung dari Pertamina mengenai kondisi pasokan BBM di Kota Sorong dan menelusuri berbagai isu yang menyangkut dengan antrian BBM ini.
2: Membuat sampai terjadi antrian di SPBU, ya. Jadi operas-operas seperti ini, tadi kami sudah diskusi dengan pihak Pertamina, tidak ada masalah. Dan kami ingin tahu sejauh mana terjadi kelangkaan nanti di SPBU. Kami mau turun seperti ini. Nanti kelanjutan daripada masalah kelangkaan ini, nanti mungkin dari Komisi 4, dari Pertamina nanti akan bersama-sama dengan Pertamina untuk terdepan, untuk bagaimana solusi-solusi atau tindak lanjut daripada ini. Jangan terjadi lagi ulang kali di Kota Sorong.
1: Sementara itu, Sales Area Manager Pertamina Patraniaga Papua Barat, Arif Roman Hakim, menegaskan bahwa stok BBM di Kota Sorong dalam kondisi aman dan tidak terjadi pengurangan kuota. Arif menjelaskan stok Pertalite, Pertamax, dan Biosolar di Fuel Terminal Sorong masih mencukupi.
3: Tidak menanggapi isu-isu yang belum tentu kebenarannya, seperti membeli BBM dengan pajak yang mati itu tidak boleh, dan itu sampai saat ini belum bisa dipastikan kebenarannya gitu ya. Dan kami pastikan stok di SPBU mencukupi, bahkan stok di FT kami atau di depo kami bisa mencapai 17 hari ke depan untuk Pertalite, Pertamax, dan Biosolar, seperti itu.
1: Untuk kuotanya berapa itu per hari?
3: Kita di SPBU di Kota Sorong ini, untuk SPBU reguler masing-masing mendapat 15 KL per hari. Dan itu akan kita upayakan untuk cukup, kalaupun nggak cukup akan kita tambah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
1: Dengan adanya pernyataan dari Pertamina, diharapkan masyarakat tidak melakukan panic buying terhadap pembelian BBM, sehingga tidak timbul kemacetan yang berkepanjangan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah diminta permudah akses kerja di tengah tingginya pencari kerja di Kota Sorong. Selengkapnya disampaikan Husni Laing.
4: Tingginya angka pencari kerja di Kota Sorong membuat pemerintah daerah diminta segera mempermudah akses terhadap peluang kerja. Ratusan pelamar setiap kali ada pembukaan lowongan kerja memadati kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong seperti yang terjadi saat rekrutmen Mall Sorong Modern City beberapa waktu lalu. Kondisi ini dinilai mencerminkan belum seimbangnya jumlah lapangan kerja dengan jumlah pencari kerja yang terus meningkat. Ketua Pencari Kerja Orang Asli Papua, Provinsi Papua Barat Daya, Jolvin Karet, mengatakan proses pendaftaran dan informasi lowongan kerja masih dinilai sulit diakses oleh sebagian masyarakat, khususnya orang asli Papua. Ia berharap pemerintah Kota Sorong maupun pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk memperluas kerjasama dengan perusahaan swasta sehingga memudahkan dalam mencari kerja guna menekan angka pengangguran.
5: Pencakar yang ada di Kota Sorong ini memang sangat luar biasa. Harapan kami ke depan ya mungkin pemerintah provinsi, pemerintah kota jangan terlalu fokus dengan kegiatan-kegiatan seremonial yang menghabiskan anggaran. Mereka lebih fokus kepada penyerapan ketenaga kerjaan kepada anak-anak Papua yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Karena ini dilihat, baru pertama saja ini baru kuotanya hanya 36 saja, tapi yang datang melamar ini hampir 1000 lebih kapal ini.
4: Banyaknya pelamar yang datang ke kantor Dinas Tenaga Kerja, maka ke depan perlunya rutin menggelar job fair. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu antre panjang dan bisa mendapat informasi lowongan kerja secara cepat dan merata. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kumpulkan ratusan ASN, Bupati Raja Ampat akui kesulitan membayar gaji pegawai dan berkomitmen tidak akan merumahkan P3K.
6: Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam mengumpulkan ratusan aparatur sipil negara ASN di lapangan apel kantor bupati setempat. Dalam apel mendadak ini, bupati memberikan pengarahan dan penjelasan terkait kemampuan daerah untuk membayarkan gaji pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Bupati menerangkan bahwa belanja pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Raja

0: 4 hingga saat ini hampir mendekati 60%. Hal ini sudah melebihi batas yang diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan kondisi keuangan yang terbatas, perhatian pemerintah kabupaten adalah bagaimana caranya bisa menggaji semua pegawai, PNS, dan P3K hingga akhir tahun. Menurut Bupati, pemerintah Kabupaten Raja Ampat tidak lagi mendapat alokasi anggaran dari pusat untuk menggaji P3K sehingga sangat berpengaruh sekali dengan kondisi fiskal APBD. Meskipun anggaran terbatas, Oredeko memastikan bahwa pemerintah Kabupaten Raja Ampat tidak akan merumahkan P3K karena akan semakin menambah tingkat pengangguran di daerah. Pemerintah Kabupaten, kata Bupati, akan membuat sejumlah kebijakan dengan mencoret kegiatan-kegiatan yang tidak prioritas sehingga bisa dialokasikan anggaran untuk menambah belanja pegawai. Pemerintah daerah akan memastikan ada alokasi anggaran yang bisa dipakai untuk menambah belanja pegawai pada APBD perubahan tahun 2026. Oredeko mengaku sudah melaporkan kondisi keuangan pemerintah Kabupaten Raja Ampat ke Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah. Kabupaten Raja Ampat menjadi salah satu daerah yang terkena efisiensi paling besar.
1: Hampir belanja pegawai kita mendekati 60%. Memang keuangan kita untuk menjawab belanja pegawai ini sangat minim. Hari ini atensi pemerintah daerah bagaimana untuk bisa membayar gaji-gaji asn terutama P3K. Nah, tidak ada drop-in P3K pada tahun ini sehingga dia mempengaruhi sekali. P3K ini kami tidak mau dirumahkan. Kalau dirumahkan nanti angka pengangguran di Raja Ampat tambah tinggi lagi. Sehingga kita tetap pertahankan sambil kita lihat mana anggaran yang mana yang bisa kita kegiatan yang bisa kita coret, kita ambil untuk menambah belanja pegawai kita.
0: Bupati meminta semua aparatur sipil negara untuk tetap bekerja dengan penuh disiplin dan semangat. Pemerintah daerah juga akan bertindak tegas kepada ASN yang malas dan melakukan pelanggaran disiplin untuk kemudian diberi sanksi pemecatan. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemberian vitamin A di bulan Agustus di seluruh posyandu Kabupaten Sorong, selengkapnya disampaikan Kurota Ayun.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong menggelar pos pelayanan terpadu posyandu sekaligus pencanangan pemberian vitamin A kepada bayi dan balita. Pemberian vitamin A di posyandu ini merupakan program serentak tiap bulan Agustus guna menjaga kualitas penglihatan pada anak-anak. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, Dr. Ronay Kalisiran, mengatakan pemberian vitamin A merupakan program nasional yang dilaksanakan dua kali dalam setahun, yakni di setiap bulan Februari dan Agustus. Pemberian vitamin tersebut dibagi menjadi dua kelompok sasaran, yaitu bayi usia 6 sampai 11 bulan dan balita usia 12 sampai 59 bulan. Ronay menjelaskan, posyandu tidak hanya menjadi tempat pemberian vitamin A, tetapi juga memberikan berbagai layanan kesehatan dasar seperti pemantauan gizi, pemeriksaan kesehatan, penimbangan berat badan, hingga pengukuran tinggi badan anak.
4: Pelaksanaan posyandu itu setiap tahun itu ada dua kali pemberian vitamin A, yaitu di bulan Februari dan bulan Agustus. Saat itu pemberian vitamin A itu dibagikan dalam dua kelompok sesuai dengan dosisnya vitamin A. Yang pertama yang anak-anak umur 6 sampai 11 bulan, dan yang kedua yang 12 bulan sampai dengan 59 bulan. Dan pada kesempatan ini juga biasanya posyandu itu tingkat kunjungannya lebih tinggi, tapi kami berharap juga dengan adanya kegiatan ini maka semua orang tua yang punya anak bayi maupun balita itu bisa datang ke posyandu.
3: Melalui pemeriksaan tersebut, petugas kesehatan dapat mengetahui status pertumbuhan anak sejak dini, sehingga apabila ditemukan permasalahan gizi atau kesehatan, intervensi dapat segera dilakukan. Pelaksanaan bulan vitamin A biasanya diikuti dengan meningkatnya jumlah kunjungan masyarakat ke posyandu. Meski demikian, pihaknya tetap berharap seluruh bayi dan balita di Kabupaten Sorong dapat memperoleh layanan kesehatan secara merata melalui posyandu. Dari Aimas Papua Barat Daya, Kurota Ayun melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia Sorong. Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya terus mengembangkan rumah magot Kelly yang mampu memberikan manfaat ekonomi maupun ekologis.
5: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya terus mengembangkan rumah manggut Kelly di Aimas Kabupaten Sorong sebagai pusat pengelolaan sampah organik yang mampu memberikan manfaat ganda, yakni menjaga lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengatakan perkembangan rumah manggut Kelly saat ini sudah sangat baik, bahkan dinilai menjadi salah satu rumah manggut terbaik di tanah Papua. Menurutnya, fasilitas tersebut kini telah memasuki skala produksi, meski masih membutuhkan dukungan sarana dan prasarana agar mampu menghasilkan lebih banyak produk turunan. Kelly menjelaskan pengelolaan sampah menggunakan maggot jauh lebih efisien dibanding metode komposter biasa. Jika metode komposter membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 bulan untuk menghasilkan pupuk organik, maggot mampu mengurai sampah hanya dalam waktu 2 hingga 3 minggu.
6: Dari sektor sampah itu harus kita kelola dengan arif dan bijaksana. Arif dan bijaksananya itu memanfaatkan maggot untuk mengurai sampah dapur atau sampah organik atau food waste. Untuk itu, kami berharap kepada pemangku kepentingan bagaimana solusi menyelesaikan sampah organik. Maggot adalah solusinya. Karena bukan hanya maggot sebagai pakan ternak, tapi maggot juga sebagai pupuk. Semua bersumber dari sampah. Nah, kita punya potensi bahan baku, sumber daya sampah ini sangat melimpah di pasar, di resto, di hotel, di mana saja semua, sehingga potensi ini bisa kita bawa kepada ekonomi sirkuler. Kalau dikelola dengan baik, ini potensi ekonomi sangat menjanjikan karena sampahnya melimpah. Kemudian itu dikelola dengan maggot mengurai, kemudian hasil urai menjadi pupuk, menjadi pakan ikan, ayam, bebek, telur, dan ini siklusnya begitu. Selama manusia masih hidup, siklus ini pun tetap seperti itu.
5: Julian berharap keberadaan rumah maggot Kelly tidak hanya menjadi pusat pengelolaan sampah, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran dan inovasi lingkungan bagi masyarakat, pelajar, perguruan tinggi, hingga pemerintah daerah di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baksos dan Bakes dalam rangka hari ulang tahun ke-1, Kodairal 14, selengkapnya disampaikan Nur Hidayah.
7: Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan yang digelar dalam rangka hari ulang tahun ke-1 Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 14. Kegiatan tersebut berlangsung di Kampung Kasim, Distrik Seget, dan dihadiri warga setempat. Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong, Adi Bremantio, mengatakan kegiatan ini menjadi wujud syukur atas setahun keberadaan Kodairal. Adi Bremantio berharap Kodairal 14 menjadi semakin solid, profesional, dan terus dicintai, serta dipercaya masyarakat dalam menjaga kedaulatan wilayah perairan, khususnya di wilayah Papua Barat Daya. Adi Bremantio juga menyampaikan apresiasi kepada Komandan Kodairal 14 beserta seluruh panitia atas inisiatif melaksanakan bakti sosial dan bakti kesehatan di Distrik Seget. Kegiatan ini dinilai sebagai bukti nyata sinergi dan kepedulian TNI Angkatan Laut terhadap masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan derajat kesehatan warga di Kampung Kasim dan sekitarnya. Pelaksanaan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan dalam rangka HUT ke-1 Kodairal 14 ini berlangsung lancar di Kampung Kasim, Distrik Seget, dan diikuti antusias oleh warga setempat. Pemerintah juga mengapresiasi seluruh instansi terkait, jajaran BUMN, BUMD, serta mitra perusahaan strategis seperti SKK Migas, Petrogas, dan Pertamina yang telah berkolaborasi mendukung kegiatan tersebut. Sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan sektor swasta disebut sebagai kunci utama percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Kabupaten Sorong. Dari Kasim, Papua Barat Daya, Nur Hidayah melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Bupati Petronella Krenak paparkan sejumlah capaian pembangunan dalam upacara hari ulang tahun ke-23 tahun Kabupaten Sorong Selatan.
8: Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya melaksanakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Sorong Selatan ke-23 tahun pada Kamis 6 Agustus 2026 bertempat di lapangan apel kantor Bupati Sorong Selatan. Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak selaku inspektur upacara dalam sambutannya memaparkan sejumlah program prioritas pembangunan daerah yang telah terlaksana maupun akan dilaksanakan ke depan. Baik itu program di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, peningkatan ekonomi masyarakat, serta sejumlah program pembangunan lain yang berdampak pada kepentingan masyarakat.
9: Pemerintah daerah terus meningkatkan mutu pendidikan melalui program sekolah sepanjang hari yang telah dilaksanakan di SD Impres 11 Konda, SD YPK Maranata Teminabuan, dan juga SD YPK Mubarak Sudrofoyo, Distrik Sawian. Pada tahun 2027, program tersebut direncanakan diperluas ke distrik Inanwatan dan juga distrik Kokoda sebagai upaya pemerataan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Sorong Selatan. Kedua, pada sektor kesehatan, pemerintah Kabupaten Sorong Selatan terus berkomitmen meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyediaan rumah dinas tenaga kesehatan di distrik Matemani, Saifi, Fukur, Salkma, dan Uwayer. Penambahan ruang pelayanan pada puskesmas Kaisdara, pembangunan puskesmas pembantu pustu di Kampung Tokas. Selain itu, menjangkau wilayah terpencil pemerintah, pemerintah juga telah menyediakan 5 unit mobil puskesmas keliling di distrik Saifi, Kais Darat, Seremuk, Sawiat, dan Muswaren, serta 4 unit speedboat puskesmas keliling di distrik Kokoda, Kokoda Utara, Metemani, dan Inanwatan.
8: Di momen HUT Kabupaten Sorong Selatan ini, Bupati Petronella juga memberikan apresiasi serta terima kasih atas kehadiran tamu undangan yang hadir, yakni unsur Forkopimda Papua Barat Daya, Kepala Daerah atau Perwakilan Kepala Daerah se-Papua Barat Daya, para tokoh dan tamu undangan lainnya. Tak lupa juga disampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para tokoh pejuang pemekaran Kabupaten Sorong Selatan, para bupati dan wakil bupati periode sebelumnya, serta seluruh lapisan masyarakat yang senantiasa mendukung seluruh program pembangunan daerah. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Yayasan Anur Teminabuan laksanakan bakti sosial sunatan massal gratis, selengkapnya disampaikan Cornelia.
10: Yayasan Anur Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya laksanakan bakti sosial sunatan massal secara gratis bagi anak-anak pada Rabu 5 Agustus 2026 bertempat di Klinik Anur Teminabuan. Pembina Yayasan Anur Teminabuan, Syahrul Fata, kepada RRI menyampaikan bakti sosial sunatan massal selalu dilaksanakan setiap tahun. Untuk tahun ini dilaksanakan di 3 lokasi dan mendapatkan dukungan kerjasama dari Nusantara Palestina Center, Lembaga Amil Sakat Nasional, dan ada Bahira Muslim Indonesia.
11: Kami dari Yayasan Anur kolaborasi bersama dengan APMI, ada Bahira Muslim Indonesia bersama NGISI, Nusantara Palestina Center, melakukan bakti sosial di Kabupaten Sorong Selatan, bakti sosial berkaitan massal di 3 titik di distrik Kokoda di tanggal 30 dan 31 kami sudah melaksanakan dengan 110 peserta kitanan massal di sana. Dilanjutkan lagi di distrik Muswaren, peserta dan untuk hari ini yang mendaftar ini sudah 65 orang. Ini merupakan bentuk kepedulian kami untuk melayani kesehatan dan masal kepada seluruh anak-anak kita untuk dapat kemudian menjadi anak yang bersih, memahami kebersihan dan menjadi langkah awal untuk mereka menjadi anak-anak yang soleh.
10: Lebih lanjut dikatakan sunatan masal dengan cara modern menggunakan laser kiranya dapat membantu masyarakat karena sistem laser biasanya dikenakan biaya yang cukup mahal, namun momen bakti sosial ini dilakukan secara gratis. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Cornelia Rumabar melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, ratusan pelamar padati di Snaker Kota Sorong setelah dibuka lowongan kerja di Mall Sorong Modern City. Selengkapnya disampaikan Husni Laing.
12: Ratusan pelamar orang asli Papua OAP memadati kantor Dinas Tenaga Kerja di Senaker, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya untuk mendaftar setelah dibukanya lowongan kerja di Matahari Department Store dan Hypermart pada Mall Sorong Modern City atau SMC. Pantauan RRI, ratusan pencari kerja ini sudah memadati halaman hingga lobi kantor Dinas Tenaga Kerja sejak pagi pada Rabu 5 Agustus 2026. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong, Saiful Anam, menyatakan bahwa pihaknya hanya memfasilitasi pendaftaran lowongan kerja bagi para pelamar. Sebut Saiful, pendaftaran dibuka sejak tanggal 4 Agustus 2026. Setidaknya sudah ada sekitar 400 pelamar yang menjalani interview.
13: Cuman kami sebatas memfasilitasi untuk mengumumkan ke media secara umum bahwa di sini ada lowongan pekerjaan yang ditawarkan oleh Hypermart.
12: Sejauh ini sudah data di Senaker sudah berapa yang pelamar di sini?
13: Kalau menurut antrian kayaknya sudah sekitar 400-an orang yang sudah diinterview.
12: Per hari ini atau dari kemarin?
13: Dari 400 lebih.
12: Untuk jumlah yang diterima, lanjut Saiful, pihaknya tidak mengetahui pasti dan dikembalikan kepada kebijakan perusahaan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husnila yang melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Lucy Arebo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: informații de inspirații. Rosetul.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di Republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, kembali Anda bersama kami di Pro Satu Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 15.33 menit waktu Indonesia Timur, kita masih di Pro Satu Fakfa. Dan selanjutnya pendengar, saya temani Anda, kita ada di Fakfa sore ini. Terima kasih untuk pilihan dan kebersamaan Anda yang terus jadikan Pro Satu Fakfa sebagai teman setia Anda. Di edisi Jumat 7 Agustus 2026, kami kembali informasi untuk Anda bahwa di pukul 17 nanti kami ajak Anda, kita ikuti ruang layak. Pukul 17 nanti kita ikuti dialog ekonomi digital dengan tema kreatif promosi usaha kue makin cuan lewat media sosial. Dan baik pendengar, ruang hiburan dan informasi masih saya hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 16.30 saya temani Anda, kita ikuti ruang layanan masyarakat.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

kantor membuat kita menjadi terbatas dalam melakukan olahraga. Hal ini dapat menyebabkan tubuh menjadi kurang gerak, badan terasa kaku, dan juga pinggang nyeri. Kita bisa mencoba olahraga saat di kantor dengan melakukan beberapa gerakan peregangan di sela-sela waktu bekerja. Waktu olahraga untuk pekerja kantoran dapat dilakukan secara fleksibel. Ada beberapa gerakan peregangan ringan yang dapat dilakukan saat sedang bekerja di kantor, dirangkum dari berbagai sumber berikut ini. Yang pertama, peregangan punggung. Gerakan ini dapat Anda lakukan saat sedang duduk. Peregangan ini berguna untuk melancarkan aliran darah dan dapat mengurangi nyeri serta cedera punggung. Yang kedua, peregangan kaki. Gerakan ini dapat Anda lakukan dengan mudah. Anda hanya perlu duduk bersandar pada kursi, lalu angkat serta luruskan salah satu kaki. Gerakan ini berguna agar otot paha kaki menjadi lebih kuat dan menjadi tidak kaku. Maka lakukan ketika Anda mulai merasakan pegal di area tersebut. Yang ketiga, peregangan badan atas. Kita hanya perlu mengangkat lengan ke atas sekitar 10 hingga 20 detik, kemudian menggerakkan punggung ke kanan dan ke kiri untuk meminimalisir nyeri. Yang keempat, peregangan leher. Kita dapat menggerakkan leher ke kanan dan ke kiri menggunakan tangan. Hal ini agar leher tidak terasa tegang saat terlalu lama duduk dalam bekerja. Yang terakhir, kegiatan duduk berdiri dapat dilakukan saat kita sudah merasa pegal terlalu lama bekerja. Kita dapat melakukan kegiatan tersebut agar otot semakin kuat dan menjaga kestabilan tubuh. Itulah tips olahraga yang dapat dilakukan

0: Sekolah Garuda merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan, mulai pembentukan karakter, disiplin, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan bagi generasi muda. Sekolah ini hadir sebagai wadah untuk mencetak peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki jiwa kepemimpinan, tanggung jawab, dan semangat cinta tanah air. Melalui proses pembelajaran yang terarah dan lingkungan pendidikan yang positif, Sekolah Garuda mendorong siswa untuk mengembangkan potensi diri secara optimal, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, keterampilan, maupun sikap sosial. Dengan dukungan tenaga pendidik yang berkualitas dan program pendidikan yang berorientasi masa depan, Sekolah Garuda menjadi salah satu langkah penting dalam membangun generasi unggul Indonesia. Pendidikan yang kuat hari ini adalah fondasi bagi Indonesia yang hebat di masa depan.
1: Baik, pendengar, sudah pukul 15.50 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung, terima kasih untuk pilihan Anda yang terus jadikan Pro 1 Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Selanjutnya, pendengar, informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini informasi datang dari PT Lokta Karya Persatuan Menembak Indonesia Perbakin memberikan penjelasan terkait temuan ratusan senjata di sekolah swasta Jakarta Selatan. Direktur Utama PT Lokta Karya Perbakin Al-Hadid Endar Putra mengatakan seluruh dokumen kepemilikan telah disampaikan kepada pihak berwajib dan proses pemeriksaan masih berlangsung untuk memastikan seluruh informasi terkait kepemilikan barang tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Dan pendengar, keberadaan ratusan airsoft gun di lingkungan sekolah disebut berkaitan dengan rencana pembentukan kegiatan ekstrakurikuler olahraga menembak bagi pelajar. Dan kepolisian masih melanjutkan penyelidikan untuk memastikan status kepemilikan seluruh barang yang ditemukan di lokasi tersebut. Dan pendengar, informasi Perbakin sebut ratusan airsoft gun di sekolah Jaksel miliki izin resmi. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

merupakan serangga yang paling mudah kita temukan di mana saja, baik di dalam rumah atau di pohon-pohon. Bahkan, semut juga terdiri dari beberapa spesies berbeda yang jumlahnya mencapai 12.000 spesies. Kita bisa menemukan semut bukan hanya di Indonesia. Hewan kecil ini ada di berbagai negara, kecuali di wilayah Antartika. Meski bertubuh kecil, semut ternyata masuk dalam jajaran hewan terkuat loh. Termasuk hewan yang sangat bersosial dan hidup dalam sebuah kelompok, hewan kecil ini bisa membawa beban 50 kali berat tubuhnya sendiri. Semut bahkan bisa bekerja sama dengan baik untuk memindahkan sebuah benda besar. Para semut akan bekerja sama untuk mengangkat pada setiap sisi bagian benda dan membawanya berpindah tempat. Itulah alasan remah-remah kue yang berjatuhan bisa menghilang setelah beberapa semut datang.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pukul 16 lebih 2 menit kebersamaan kita. Selamat sore dan selamat bersua kembali bersama kami di Pro 1 Fak-Fak. Pendengar, kami ingatkan Anda bahwa Fak-Fak sore ini tepat di pukul 17 kami ajak Anda kita ikuti dialog ekonomi digital bersama Desi Aulia Autsi selaku owner Sofide Kencana dengan tema kreatif promosi usaha kue makin cuan lewat media sosial. Dan untuk Anda yang ingin bertanya-tanya langsung terkait dengan tema yang akan kami bahas, langsung saja di jalur telepon ya di 0811 495 9490.

0: Ade, masih pagi lagi kusu main-main dengan tanah itu. Kakak lihat ku ini macam cinta sekali kah dengan kup tanaman-tanaman itu.
1: Hi kakak, kenapa barang? Aduh, daripada kakak pecinta yang bertepuk sebelah tangan.
0: Wah, tapi untuk apa juga kok repot-repot batanam begitu? Tinggal pipiri saja mau, beres.
1: Ih kakak, kakak tak lihat ini kak? Ketumpu halaman rumah ini kelihatan tambah bagus dengan bunga-bunga yang saya tanam ini. Aduh, darah juga segar. Lihat ini kakak ya, pohon jambu yang ada tanam ini semula mulai berbuah itu.
0: Memang eh, kok pakai sabaran ini ada deh hasil juga. Eh, nanti kalau su panen jangan lupa bagi kakek.
1: Ih, kakak nih harap gampang terus. Eh, kakak, daripada kakak bersedih meratapi kakak pu cinta, lebih baik alihkan kakak pu rasa cinta nih untuk tanaman-tanaman ini. Selain bermanfaat untuk diri sendiri tuh, menanam tanaman bermanfaat juga untuk kelestarian lingkungan dan ketumpu alam.

Sweets adalah makanan yang siap dikonsumsi oleh manusia namun dibuang begitu saja dikarenakan beberapa alasan. Dampak buruk food waste menjadi permasalahan yang harus diperhatikan karena makanan yang terbuang tidak hanya menjadi sampah tetapi juga berkaitan dengan lingkungan. Penyebab food waste diantaranya membeli atau memasak makanan yang tidak disukai, makan tidak sesuai dengan porsi makanmu, tidak menghabiskan makanan, dan gaya hidup misalnya gengsi menghabiskan makanan di keramaian. Berikut tips untuk mengurangi food waste. Melakukan perencanaan sebelum membeli makanan. Ini akan membantu menghindari pembelian berlebihan dan mengurangi kemungkinan bahwa makanan akan menjadi limbah. Pastikan untuk menyimpan makanan dengan benar untuk memastikan bahwa itu tetap segar lebih lama. Simpan buah-buahan dan sayur di dalam kulkas dan simpan daging dan produk susu di dalam freezer untuk mencegah pembusukan. Alih-alih membuang makanan, pertimbangkan untuk mengkomposnya. Kompos adalah cara yang ramah lingkungan untuk mengubah limbah makanan menjadi tanah yang kaya nutrisi yang dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman. Jika memiliki makanan yang berlebihan, pertimbangkan untuk berbagi kepada sesama. Mempelajari teknik pengawetan makanan seperti mempertahankan buah-buahan dan sayuran di dalam kantong udara atau menggunakan freezer untuk mengawetkan daging dan produk susu. Mengecek tanggal kadaluarsa pada kemasan produk makanan.

Pendengar, 15 menit berlalu dari jam 4 sore dan cuaca saat ini masih cukup cerah untuk wilayah kota Fak-Fak dan sekitarnya. Ada banyak doa, semoga saja bisa turun hujan ya untuk beberapa hari ke depan, agar supaya stok kebutuhan air bersih di Kabupaten Fak-Fak bisa terpenuhi. Mengingat beberapa waktu lamanya ya tidak turun hujan, kalaupun hujan juga tidak sederas yang kita harapkan, namun setidaknya ada tanda bahwa hujan masih terus membasahi kota Pala Fak-Fak. Tetap semangat untuk ketong semua ya, semoga saja semua yang ketong harapkan, semua yang ketong doakan, semuanya dapat berjalan sesuai dengan yang ketong harapkan. So jangan kemana-mana, stay terus di Pro 1 Fak-Fak kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita menuju ke pukul 16.30 waktu Indonesia Timur.

0: pencet untuk dipanjang. Langsung masuk semua.
1: Missy, Missy, Missy, excuse me, Missy. Mau
2: ambil
1: itu?
2: Ambil kakak juga kak.
1: Missy.
0: Tabe-tabe kok itu?
1: Kita enggak dengar kakak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
0: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
1: Kasa majika apa maknanya?
0: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Suka tabe-tabe, Ki.
1: Ih, ku tahu, Ji. Tabe, sista.
3: Anak sekolah datang kembali.

Grand Prima Stick Spring adalah mata air panas besar berwarna-warni atau hot spring, sangat terkenal di Yellowstone National Park, Amerika Serikat. Grand berarti agung, Prima Stick merujuk ke efek spektrum warna merah, oranye, kuning, hijau, dan biru yang muncul di air dan mikrobial mats di tepi mata air. Spring dalam konteks geologi berarti mata air atau sumber air panas atau hot spring. Warna-warna yang memungkinkan dilihat yaitu merah, orange, kuning, hijau muncul karena bakteri termofilik yaitu mikroorganisme yang menyukai panas hidup di zona dengan temperatur berbeda. Di bagian tengah air sangat panas sehingga bentuknya hampir steril dan memperlihatkan biru pekat karena penyebaran cahaya air.

0: Pala ini ya hasil bumi yang paling utama untuk daerah Papua. Biji, bunga itu semua sudah dimanfaatkan. Buah ini dagingnya yang bisa dimanfaat, yang jadi manisan pala, sirup pala, dodol pala, sale pala.
1: Fak-fak di Provinsi Papua Barat sudah sejak dulu dikenal sebagai penghasil pala sehingga dijuluki sebagai Kota Pala. Pala sendiri merupakan produk unggulan dan sumber pendapatan utama para petani di Fak-fak. Baik itu biji, fuli, serta produk hasil olahan buah pala. Pala oleh masyarakat Fak-fak disebut henggi. Para petani pala di Fak-fak sangat menghargai pohon pala. Mereka tidak akan menebang pohon pala sembarangan. Bagi mereka, pohon pala adalah pohon kehidupan. Pohon pala sudah dianggap seperti seorang ibu yang memberi makan anak-anaknya. Dengan menebang pohon pala berarti sama saja membunuh ibu sendiri. Petani pala Fak-fak sepenuhnya tergantung pada kebaikan alam. Biasanya, bibit pohon pala selesai ditanam, dibiarkan tumbuh secara alami. Mereka meyakini alam akan menjaga dan merawat pohon tersebut, di mana petani hanya datang ke kebun ketika musim panen. Berdasarkan cerita rakyat Teluk Patipi, mereka percaya yang menanam pala pertama kali di Fak-fak adalah 5 burung, yaitu Wamar, Tuktukmur, Duktubur, Wapowur, dan Cerak. 5 burung itu yang memakan daging buah pala yang lantas membuang biji serta menyebarkan ke seluruh wilayah Fak-fak, sehingga pohon pala tumbuh di mana-mana. Tak mengherankan, seusai menanam bibit pala, para petani Teluk Patipi biasanya memanggil burung-burung itu sambil memukul-mukul pohon pala tua di hutan. Harapannya, kesuburan menaungi pohon pala yang baru ditanam.

Selamat sore pendengar. Selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti ruang layanan masyarakat. Ruang layanan masyarakat edisi Jumat 7 Agustus 2020. Enam akan kami sampaikan satu buah pengumuman. Pengumuman berasal dari Panitia Pelaksana Peringatan 666 Tahun Masuknya Agama Islam di Kabupaten Fakfak. Ditujukan kepada masyarakat se-Kabupaten Fakfak mulai dari Karas Pulau 3 sampai di Wamosan Tomage. Isi pengumuman: diundang dengan hormat kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, anak-anak, para remaja dan pemuda seluruh masyarakat se-Kabupaten Fakfak untuk menghadiri rangkaian peringatan masuknya agama Islam di tanah Papua pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 pukul 6 waktu Indonesia Timur di panggung RTH K.H. Ma'ruf Amin, Jalan Dr. Salasana Mudat, Reklamasi Pantai Fakfak. Rangkaian kegiatan peringatan akan diawali dengan pawai Fakfak dengan skema sebagai berikut. 1. Pawai Fajar dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2026 yang dimulai pada pukul 05.30 waktu Indonesia Timur sampai selesai. 2. Star awal pawai Fajar melalui 3 titik kumpul, yakni 1. Bagian barat di halaman parkir Masjid Agung Baitul Makmur Wagom. 2. Bagian utara di depan Masjid Besar Al-Munawarah Puncak. 3. Bagian timur di depan Masjid Taqwa Tanjung Sorpeha Fakfak. 3. Masing-masing rombongan titik kumpul akan dikawal oleh Patwal Satlantas Polres Fakfak bersama-sama panitia menuju finish di panggung RTH Kiai Haji Ma'ruf Amin, Jalan Dr. Salasana Mudat, Reklamasi Pantai secara bersama-sama. 4. Bagian barat mulai star halaman parkir Masjid Agung Baitul Makmur. Masjid Agung Baitul Makmur masuk di Jalan Yosudarso sampai Jalan Dr. Salasana Mudat, Reklamasi Pantai. 5. Bagian utara mulai star depan Masjid Al-Munawara Puncak di Jalan Pelopor masuk melalui Jalan MT Haryono, lanjut ke Jalan DI Panjaitan, kemudian turun melalui Jalan Suprapto, lanjut ke Jalan Diponegoro dan bergabung dengan rombongan Muspida dan tamu VIP bersama-sama menuju Jalan Reklamasi Dr. Salasana Mudat. 6. Bagian timur mulai start depan Masjid Taqwa Tanjung Sorpeha di Jalan JP Matondang menuju Jalan Dr. Salasana Mudat, Reklamasi Pantai. Demikian undangan ini disampaikan atas perhatian, kehadiran dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Dan pendengar, satu buah pengumuman kami sudah sampaikan ke ruang dengar Anda. Atas perhatian Anda kami sampaikan terima kasih. Dan baik pendengar, satu buah pengumuman sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.

Kenapa jaring tenis melorot di tengah? Jaring tenis yang melorot di tengah adalah pemandangan umum di lapangan tenis. Fenomena ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari desain dan aturan yang telah ditetapkan dalam olahraga ini. Memahami alasan di balik jaring yang melorot dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang permainan tenis itu sendiri dan bagaimana elemen-elemen kecil dapat mempengaruhi jalannya pertandingan. Jaring tenis dirancang untuk melorot sedikit di tengah agar sesuai dengan standar internasional. Bagian tengah jaring harus memiliki tinggi 91,4 cm, sedangkan bagian sampingnya lebih tinggi, yaitu sekitar 107 cm. Perbedaan tinggi ini membantu menjaga keseimbangan visual dan fungsional selama pertandingan. Dengan desain seperti ini, pemain dapat mengantisipasi pantulan bola dengan lebih baik saat bermain. Melorotnya jaring di tengah juga memiliki fungsi praktis. Dengan bagian tengah yang lebih rendah, bola cenderung melewati jaring pada titik terendahnya, sehingga meningkatkan peluang permainan tetap berlangsung tanpa banyak gangguan dari bola yang tersangkut pada jaring. Hal ini juga menambah tantangan bagi pemain untuk mengontrol ketinggian pukulan mereka agar tetap berada dalam batas lapangan. Pengaturan ketinggian jaring mempengaruhi strategi permainan para atlet. Pemain harus menyesuaikan teknik pukulan mereka berdasarkan ketinggian jaring tersebut untuk memastikan bola melewati jaring dengan sempurna tanpa menyentuhnya. Hal ini menambah dimensi strategis dalam permainan karena setiap pukulan harus diperhitungkan dengan cermat agar tidak kehilangan poin akibat kesalahan teknis.

0: Esensi buku prosa atau fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: We Sleep, karya Matthew Walker, terbit pada tahun 2017. Buku ini menjelaskan betapa pentingnya tidur bagi kesehatan fisik dan mental kita. Tidur bukan hanya tentang istirahat, tetapi juga mempengaruhi fungsi otak, memori, emosi, dan sistem kekebalan tubuh. Dalam buku Why We Sleep, mengungkapkan resiko kesehatan serius yang dapat kita alami dengan kurang tidur seperti peningkatan resiko penyakit jantung, diabetes, obesitas, dan gangguan mental. Walker juga mengidentifikasi pola tidur modern yang buruk seperti gangguan tidur akibat teknologi dan gaya hidup yang sibuk, serta bagaimana hal ini dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas tidur kita. Buku Why We Sleep memberikan saran praktis buat kita untuk meningkatkan kualitas tidur yang nyaman dan menghindari kebiasaan yang mengganggu tidur seperti mengkonsumsi kafein dan alkohol sebelum tidur. Walker menjadikan buku ini sebagai sumber wawasan mendalam tentang tidur dan dampaknya bagi kesehatan kita. Buku Why We Sleep sangat penting bagi siapapun yang ingin memahami lebih dalam tentang bagaimana tidur mempengaruhi hidup kita secara menyeluruh. Demikian esensi buku Why We Sleep karya Matthew Walker.
0: Esensi buku prosa atau fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Baik, mendengar pukul 16.50 menit waktu Indonesia Timur. Kita masih di Fak-Fak sore ini dan kami informasikan di pukul 17 nanti kita akan ikuti ekonomi digital dengan tema kreatif promosi usaha kue makin cuan lewat media sosial. Bersama narasumber Desi Aulia Kutsi selaku owner UVD Kencana. Dan baik pendengar, kita menuju ke pukul 17 waktu Indonesia Timur.

Bawang putih tunggal, juga dikenal sebagai bawang lanang, adalah jenis bawang putih yang hanya memiliki satu siung dalam satu umbi. Meski bentuknya berbeda dari bawang putih biasa, kandungan senyawa aktif utamanya tetap sama dan bahkan lebih terkonsentrasi. Bawang putih tunggal menawarkan berbagai manfaat kesehatan, di antaranya membantu menurunkan kolesterol jahat, mencegah komplikasi kehamilan, baik dikonsumsi bagi penderita diabetes, memiliki sifat antioksidan, dan dapat meningkatkan stamina. Kandungan alisin dalam bawang putih juga efektif dalam menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan jantung, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Meskipun bawang putih tunggal memiliki banyak manfaat, penting untuk mengkonsumsinya dalam jumlah yang wajar dan tidak berlebihan. Beberapa efek samping seperti peningkatan risiko perdarahan dapat terjadi jika dikonsumsi terlalu banyak, terutama bagi mereka yang sedang mengkonsumsi obat pengencer darah atau akan menjalani operasi.

Dari manakah sepeda berasal? Dulu, sepeda tidak memiliki pedal. Sepeda pertama kali dibuat tahun 1817 di Jerman dengan nama Dreisin. Pada awalnya, sepeda terbuat dari kayu dan untuk menjalankannya harus digerakkan dengan kaki. Lalu di tahun 1860, para penemu di Prancis menambahkan pedal dan juga muncul istilah bicycle. Sepeda buatan Belanda masuk ke Indonesia sejak tahun 1910. Saat itu, sepeda digunakan oleh orang Belanda sebagai alat transportasi dan dianggap sebagai barang mewah. Uniknya, Indonesia memiliki organisasi resmi untuk sepeda, yaitu ISI, Ikatan Sport Sepeda Indonesia, yang berdiri sejak 1956 di Semarang.

0: Kompak, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya Cek Fakta.
1: Selamat sore pendengar, Anda ikuti Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Beredar sebuah unggahan yang diklaim merupakan tautan pendaftaran undian berhadiah spesial Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 dari Bank Pembangunan Daerah BPD Bali. Informasi tersebut diunggah pada 30 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, penelusuran mengarah pada artikel dari Bank BPD Bali melalui situs resmi bpdbali.co.id berjudul Waspada Modus Gebyar Undian Gadungan. Dalam artikel tersebut, BPD Bali meminta kepada seluruh masyarakat untuk selalu waspada. BPD Bali tidak pernah mengadakan undian berhadiah melalui situs tidak resmi, akun media sosial bodong, pesan WhatsApp perseorangan, maupun tautan pendaftaran online yang tidak terverifikasi. Jika menemukan akun, pesan, atau situs web yang mengatasnamakan BPD Bali, lalu meminta data pribadi maupun data rahasia perbankan seperti nomor kartu debit atau kredit, PIN, one-time password, hingga CV, maka dapat dipastikan itu adalah penipuan. Masyarakat dihimbau untuk selalu verifikasi setiap informasi melalui kanal resmi bercentang biru atau hubungi call center resmi BPD Bali di 15.00.844. Demikian Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: Penamaan asteroid dengan nama manusia bukanlah hal yang umum dan hanya diberikan pada figur tertentu di bidang sains. Ada 6 orang yang merupakan para astronom, dosen, dan peneliti diberikan penghargaan luar biasa tersebut dan satu di antaranya adalah perempuan. Penghargaan ini diberikan oleh International Astronomical Union kepada Observatorium Bosca, observatorium astronomi modern pertama di Asia Tenggara yang didirikan di Lembang, Bandung tahun 1923. Observatorium yang kini menjadi bagian dari Institut Teknologi Bandung atau ITB ini berperan penting sebagai pusat penelitian dan pendidikan astronomi. Dari 6 nama tersebut, ada satu sosok yang memiliki arti khusus dalam perjalanan sains di Indonesia. Namanya tidak hanya mempresentasikan capaian ilmiah, tetapi sebagai tonggak penting dalam keterlibatan perempuan di bidang astronomi. Ia adalah Profesor Permana Wardayanti Premadi, yang tidak hanya tercatat di buku akademik, tetapi juga di tata surya. Ia menjadi perempuan Indonesia pertama yang namanya diabadikan sebagai asteroid, sekaligus penyandang gelar doktor astrofisika. Asteroid bernama 12937 Permadi ditetapkan oleh International Astronomical Union sekitar tahun 2017. Penghargaan ini menjadi simbol pengakuan dunia terhadap kontribusi ilmuwan perempuan dari Indonesia. Wanita kelahiran Surabaya tahun 1964 ini menapaki jalur karir di bidang yang pada masanya jarang dipilih perempuan. Astronomi dan kosmologi menjadi jalan hidup yang ia tekuni dengan proses panjang. Bagi Permana, astronomi bukan sekedar ilmu tentang benda langit, melainkan jembatan antara manusia dan semesta.
1: Inspirasi.
2: Baik pendengar di mana saja berada, sudah pukul 17:05. Selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti dialog ekonomi digital.

0: Baik pendengar di mana saja berada, kembali Anda ikuti Dialog Ekonomi Digital di Fak-Fak sore ini, edisi Jumat 7 Agustus 2026 dengan tema kreatif promosi usaha kue makin cuan lewat media sosial. Dan narasumber kita yang sudah hadir sore hari ini ada Desi Aulia Kutsi selaku owner Yuvide Kencana. Hai. Iya, selamat sore. Saya panggil Mbak Desi aja ya.
1: Iya, Mbak aja.
0: Oke. Baik, Mbak Desi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Gimana perasaannya?
1: Pertama kali sih ini. Oh. Karena sebelumnya belum.
0: Oh, belum pernah ya.
1: Iya.
0: Oke, luar biasa. Oke, Mbak Dewi, sebelumnya mau tanya-tanya dulu nih, kesibukannya apa nih kesehariannya?
1: Kebetulan kesehariannya tetap bikin kue karena kan usaha kue. Di samping itu kebetulan kita juga buka kontrakan, jadi mungkin masih kontrol kontrakan. Masih punya adik kecil juga, ngurusin adik kecil gitu, sama ngurusin ayah aja.
0: Baik. Oke, Mbak Dewi, kalau boleh tahu, Mbak Dewi ini sudah lama di Fak-Fak atau
1: baru?
0: Baru.
1: Ini ada mau setahun.
0: Ini baru mau setahun. Iya, karena saya beberapa waktu kemarin ada juga salah satu owner yang hadir di sini juga baru, malah baru beberapa bulan katanya.
1: Iya, baru kebetulan.
0: Oke, karena masih baru di kota Fak-Fak, saya mau tanya dulu nih, Mbak. Bagaimana perasaannya setelah tiba di Fak-Fak? Tanggapannya tentang Fak-Fak itu seperti apa?
1: Kebetulan saya lahirnya Fak-Fak.
0: Oke.

0: Okay. Jadi cuma cukup sampai di SD kelas 6, terus
1: pindah.
0: SMP-nya kita pindah. Saya pribadi pindah ke Jawa.
1: Oh, gitu. Oke.
0: Okay. Orang tua masih di sini.
1: Oh, oke. Okay. Gitu. Berarti sebenarnya ini apa, warga lokal sih?
0: Iya, masih warga lokal, cuma merantau bentar aja.
1: Iya, menuntut ilmu ya.
0: Iya, benar.
1: Oke. Okay. Baik, Mbak Dewi, ini terkait dengan usaha yang Mbak Dewi tekuni ya. Nah, saya mau tanya dulu nih, awal mula berdirinya UVD Kencana ini apa yang menginspirasi?
0: Cerita boleh ya?
1: Boleh.
0: Sebenarnya UVD Kencana ini kami generasi kedua, Kak. Generasi pertamanya itu ibu kami. Jadi kalau ditanya kapan berdirinya UVD Kencana, itu di 2016 bersama ibu kami, generasi pertama. Gitu. Untuk mungkin belum begitu terkenal on sosial media atau digital, karena mungkin kembali lagi ibu kami di umur segitu belum paham sosial media gitu. Jadi relasi pemasarannya hanya melalui teman-teman,
1: ya, dari mulut ke mulut gitu ya.
0: Benar, jadi dari lewat organisasi yang beliau ikuti. Gitu.
1: Baik, jadi belum terlalu familiar.
0: Iya, benar
1: ya. Mbak Desi sendiri, apa ya yang saya mau tanya nih, arti nama UDV Kencana
0: UVD.
1: Ini UVD, iya. UVD Kencana ini asalnya dari mana nih? Kenapa sampai, kan ada banyak tuh nama-nama yang keren-keren ya.
0: Iya, benar.
1: Kok bisa tercetus lah nama ini?
0: Kebetulan UVD itu singkatan nama kami bertiga, Kak. Aku bertiga saudara. Gitu. Kakak yang pertama namanya Yusuf, Yu. Kakak yang kedua namanya Vivi. Saya terakhir kakak terakhir Desi. Jadi UVD di sini.
1: Baik.
0: Gitu.
1: Jadi punya arti begitu ya.
0: Iya,
1: jadi sebenarnya setiap usaha itu kan mau memberikan nama sesuatu itu juga pasti kita akan cari, karena nama untuk setiap tempat usaha itu pasti dia juga akan punya ketertarikan sendiri.
0: Iya, benar.
1: Begitu ya. Nah, ini bisa disebutkan tempat atau mungkin alamat, terus akun media sosial, ya siapa tahu mungkin ada yang tertarik dan ingin memesan begitu.
0: Untuk alamat kami di Wagom, Cengke 3. Sosial medianya ada di on Instagram, Facebook, TikTok.
1: Nama?
0: Gitu, namanya UVD Kencana Official, pakai official.
1: Baik. Iya, supaya sedikit berbeda.
0: Iya, gitu ya. Benar.
1: Mbak Desi, mungkin Mbak Desi, kan kalau kita bilang kan banyak sekali usaha yang bisa kita tekuni, begitu ya.
0: Benar-benar.
1: Ada banyak usaha. Nah, kenapa Mbak Desi ini tertarik lalu mau melanjutkan usaha dari orang tua?
0: Melihat pemasaran atau peluang di Fak-Fak ini banyak sekali mungkin yang membutuhkan kue. Jadi kita putuskan untuk lanjutkan usaha ibu gitu, dorongan ayah juga gitu, kontribusi perekonomian keluarga termasuk.
1: Gitu. Berarti sudah baca pasar dulu nih ya.
0: Iya.
1: Karena memang kita harus pelajari itu dulu.
0: Iya, benar. Lihat-lihat dulu sama UMKM yang sudah berdiri gitu. Melihat, karena kebetulan kan kami selama ibu memegang UMKM kan kami enggak di Fak-Fak. Gitu, semuanya di Jawa gitu. Jadi belum tahu kira-kira ini ntar laku atau enggak ya, gitu-gitu. Jadi kita lihat dulu. Setelah itu baru lanjut.
1: Baik. Ini mau dibilang kalau usaha sendiri itu enak ya.
0: Iya.
1: Kita jadi bosnya sendiri.
0: Iya,
1: kapan bener. Capek mau istirahat ya silakan gitu.
0: Bener banget.
1: Nah, Mbak Desi sendiri setelah melihat dan terjun langsung, saya mungkin mau tanya dulu nih, paling orang penasaran nih, kue-kue apa saja nih, jajanan-jajanan seperti apa yang dijajakan oleh Mbak Desi gitu.
0: Ada Madonna, itu ada variannya juga Madonna. Ada yang orange, ada yang coklat, ada yang lemon, ada yang leci. Itu. Terus item selanjutnya dari Sol Mayo.
1: Oke.
0: Okay. Terus ada fudge brownies. Mm-hmm. Gitu, terus ada puding itu juga berbagai rasa juga, ada yang mangga, okay, ada yang coklat, ada yang lemon, mm-hmm, gitu.
1: Oke. Okay. Ini kalau boleh ditahu nih, yang paling best seller dari semua kue ini.
0: Hampir semua best seller kebetulan. Okay. Karena mungkin rasanya kali ya, mm-hmm, lebih manis kalau di Madonna. Iya. Terus warnanya juga yang cantik.
1: Cantik. Biasa orang tertarik itu bukan belum rasa tapi lihat dari tampilannya,
0: iya,
1: mungkin ya.
0: Iya, benar. Ketika sudah dirasa tambah manis lagi. Jadi tambah
1: tertarik, cinta, tertarik gitu, gitu ya.
0: Sama fudge brownies juga yang topiannya, mm-hmm, bervarian.
1: Oke. Okay.
0: Juga mungkin mengundang selera, mm-hmm, customer gitu.
1: Oke. Okay. Nah, ini Mbak Desti, kalau untuk Madonna, fudge brownies, puding, ini dibanderol dengan berapa harganya?
0: Kalau Madonna itu per pieces-nya 4.000-an. Risol kami rata-rata 4.000-an. Okay. Kalau puding 3.000. Kalau fudge brownies kita packing pak-pakan, mm-hmm, jadi kisaran harganya 65. Itu kembali lagi tergantung ukuran kue, iya, yang dipesannya, mm-hmm, gitu.
1: Okay. Nah, ini kalau dalam sehari, kan biasanya kan kita sudah baca nih, baca peluang bahwa oh iya, kebutuhan masyarakat fak-fak itu untuk kue nih sekarang. Kalau dulu kan kita jualan kayak takut kan, pikir-pikir, aduh hari ini laris gak ya. Biasanya kita sebagai pelaku usaha kan takut rugi ya, biar iya, bagaimana bener, pasti pikir-pikir begitu. Aduh, saya bikin hari ini banyak tapi nanti tidak habis, bagaimana?
0: Iya,
1: sementara bener, kalau saya bikin sedikit, pembeli masih datang, customer masih datang, tanya-tanya, bener, saya merasa rugi begitu,
0: menyesal
1: begitu karena
0: tidak produksi.
1: Iya, begitu. Nah, ini sejauh yang Mbak Desi dan juga keluarga setelah membangun usaha ini, dia jalan dalam sehari itu ada berapa banyak Madonna yang habis ya, dibeli, okay, dan juga kue-kue yang lain. Itu dalam sehari itu produksinya berapa banyak?
0: Bisa 200 sampai 300 Madonna.
1: Oh ya?
0: Iya. Per pieces-nya itu. Per tapi kalau diloyangin 6 sampai 7 loyang.
1: Iya.
0: Gitu. Okay. Jadi kan itu kan dipotong-potong lagi, tapi kalau dihitung per pieces-nya bisa sampai 200 sampai.
1: Oke. Okay. Tapi kalau gitu, seumpama nih ada yang mau ambil paketan, tidak dipotong ya, maksudnya langsung dengan loyang.
0: Oh, bisa gitu, itu langsung kita kasih dengan loyang, nanti juga bisa di request dari customernya mau di request dipotongkan atau tidak. Okay. Jadi tetap utuh satu loyang tapi nanti kita potongkan,
1: iya,
0: gitu.
1: Oke. Okay. Nah, kalau satu loyang begitu dibanderol berapa? Kalau untuk Madonna
0: 185.
1: 185.
0: Ada yang 190.
1: Ukuran loyang,
0: ukuran loyangnya 22x22. Kalau paling besar 30x30, mm-hmm, itu kena 300.
1: Oke. Okay. Yeah. Nah, ini kalau emak-emak kalau duduk tanya-tanya soal kue, mau ukuran loyang apa juga, mungkin ukuran celana bapak atau baju bapak juga mungkin ibu lupa kali ya.
0: Iya, benar. Harus dicatat nih.
1: Harus dicatat, betul. Oke, okay, Mbak Desi, mungkin apa ya, saat pertama kali merintis, kalau kita bicara saat pertama kali, saya pikir ini kan bukan mau merintis ya,
0: iya,
1: tetapi ini melanjutkan begitu.
0: Iya, bener.
1: Iya, ini produk apa yang apa ya, yang mungkin awal-awal setelah Mbak Desi langsung terjun, mm-hmm, ya, mungkin apa ya, produk apa yang dijual lalu responnya itu, respon pelanggan itu paling cepat itu apa ya? Yang mana?
0: Madonna Orange. Iya, karena kan sebelumnya itu, mm-hmm, kalau kita dengar cerita, mm-hmm, ibu dulu itu Madonna di Fafak itu hanya warna coklat yang dua layer, mm-hmm, itu, mm-hmm, terus sama lemon ya, yeah, kalau nggak salah, mm-hmm, warna kuning itu.
1: Ambisi.
0: Akhirnya sama ibu di modifikasi lagi,
1: iya,
0: resep yang
1: ya,
0: lainnya, mm-hmm, jadi ada Madonna Orange itu yang 3 layer.
1: Oke, itu yang 3 layer.
0: Iya, itu yang sering dicari customer karena cantik warnanya.
1: Iya.
0: Dasarnya coklat, atasnya kuning, atasnya lagi orange.
1: Oke, gitu. Jadi 3 warna ya.
0: Iya, 3 layer.
1: Oke, mm-hmm, jadi buat warga fak-fak yang tertarik, boleh ya. Tadi Mbak Desi juga sudah sampaikan.
0: Iya.
1: alamatnya kalau bisa mungkin diulang ya, alamatnya di mana, supaya yang mau coba hari ini ya mungkin meyakinkan orang itu apa ya, semua orang itu pasti punya keinginan untuk meyakinkan orang untuk membeli produk kita.
0: Iya benar.
1: Tapi lagi-lagi nih kembali soal rasa kan tidak ada yang
0: tidak
1: tahu.
0: Tahu ya, ya benar.
1: Jadi kembali lagi kalau Mbak Desi sendiri melihat hal ini setelah berjualan, lalu respon dari pelanggan semakin hari ini semakin banyak begitu. Oke, nah kalau kita dalam proses produksi, apakah kalau kita kerjakan Madonna ini kayak kelihatannya mudah, tapi tidak semudah yang kita bayangkan.
0: Nah ini benar sekali itu.
1: Nah ini bisa diceritakan sedikit nih.
0: Apalagi awal-awal kebetulan kita melanjutkan ibu karena alasan ibu sudah tidak ada begitu. Jadi dengan kembalinya kami ke Fafa, kami pun belum pernah mencoba buat Madonna gitu. Jadi waktu baca resep almarhumah ibu itu benar-benar menelaah sekali, apalagi ibu itu dulu pakai yang namanya ilmu kira-kira. Jadi tidak dipakai gram, timbangan dan lain-lain. Jadi yang di resep tulisannya satu gelas, satu in. Gimana caranya kita harus bisa menemukan ini berapa ya gramnya? Benar. Ya. Itu sangat menguras tenaga. Karena waktu itu pernah kita salah di layar kedua, harus ngulang lagi, beli telur lagi, beli bahannya lagi, kita ulang lagi sampai dapat sesuai menurut kita, tapi ketika sudah sampai di customer pasti ada evaluasinya gitu dari customer, karena apalagi customer yang sudah dulu merasakan punya ibu mungkin gitu. Jadi mungkin ada tetap evaluasi. Dari evaluasi itu kita koreksi lagi gitu. Jadi kalau bisa dibilang rumit, karena satu loyang itu bisa dari pagi sampai siang.
1: Satu loyang saja.
0: Iya.
1: Ya, karena kan kita tahu bahwa Madonna itu kan prosesnya kita bikin cake-nya dulu,
0: dinginin dulu gitu, padet dulu. Aduh, itu menguras waktu juga. Gitu.
1: Baik. Nah, ini tapi kan tidak menyurutkan ya, karena formula dari orang tua itu ilmu kira-kira ini tidak ada pendidikannya, tidak ada sekolahnya.
0: Bener.
1: Apalagi orang tua itu tetap pakai aduh, kira-kira saja.
0: Kira-kira saja. Iyo. Pakai gelas belimbing, sudah tahu gelas belimbing yang bagaimana lagi, aduh.
1: Oke. Baik. Nah, ini apa ya? Dari berbagai produk yang dijual tadi kan sudah disebutkan ya bahwa yang paling best seller itu Madonna,
0: iya,
1: gitu ya.
0: Benar.
1: Nah, dalam produksi apa proses produksi nih, apakah dikerjakan sendiri dalam sendiri atau mungkin dibantu?
0: Sendiri.
1: Sendiri.
0: Iya.
1: Oke, dari tadi Mbak Desi bilang dari pagi sampai siang itu baru jadi satu.
0: Satu.
1: Sementara permintaan kalau dihitung-hitung 200 potong.
0: Iya,
1: dalam
0: bener.
1: Sehari.
0: Iya,
1: berarti
0: bener.
1: Itu berapa lama untuk memproduksi,
0: kalau
1: apakah dari pagi?
0: Iya, dari pagi. Dari subuh. Enggak pagi ya? Subuh ya.
1: Oh, subuh ya?
0: Iya, benar.
1: Oke.
0: Gitu. Dari subuh terus kita lanjut. Itu kebetulan Madonna itu kan bisa disimpan di kulkas.
1: Iya, Madonna
0: gitu. Jadi, bisa kita gimana ya, kita planning lah. Mungkin dari jam segini kita buat dasarnya dulu,
1: iya,
0: gitu. Itu kita habiskan dasarnya semuanya, nanti habis itu lanjut ke layar kedua. Jadi step kalau dari aku sendiri dari setiap layarnya itu kita planning per jamnya. Misalnya mau bikin 4 toyang, 4 toyang kita habiskan dulu layar bawahnya.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Terus ntar barengan lagi 4 toyang layar kedua.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi bisa sampai seharian full
1: ya, hanya untuk 4 loyang tadi, bahkan 6 ya. Oke, luar biasa. Nah, ini untuk proses pengerjaannya apakah Mbak Desi sendiri atau dibantu?
0: Sendiri.
1: Oh, sendiri?
0: Iya, kebetulan sendiri.
1: Oke, tapi kan dukungan dari keluarga, suami pasti ada ya?
0: Iya, saya single.
1: Oh, single ya?
0: Iya.
1: Oke, baik. Oke, Mbak Desi, kan kita tahu bahwa untuk mau menjadi seorang apa ya, kita mau bilang pengusaha, kalau pengusaha itu skalanya sudah besar sekali, iya, ya. Kita usaha kecil-kecilan lah istilahnya. Mm-hmm. Nah, ini apalagi sekarang kan kita tahu bahwa banyak sekali persaingan nih.
0: Mm-hmm, benar.
1: Nah, untuk untuk menjaga kualitas. Tadi saya sempat dengar juga Mbak Desi ngomong kalau customer itu kan, saya bilang bahwa customer ini mungkin waktu di ibu rasanya kok beda, lebih iya, enak gitu. Kok ketika sampai di Mbak Desi kok rasanya sudah beda.
0: Sudah berubah.
1: Nah, kalau menurut Mbak Desi nih, kira-kira ketika kita diberikan masukan, saran terkait dengan produk yang kita buat ini, merasa seperti apa? Apakah tersinggung atau marah atau seperti apa nih?
0: Nggak singgung, nggak sedih, nggak marah juga, karena mungkin itu kembali lagi bukan menyesal, introspeksi diri kami pun tidak, selama ibu membangun ini kami tidak ada di sini gitu. Okay. Jadi kita berulang dari awal, jadi evaluasi atau komentar customer itu penting sebenarnya.
1: Masukannya
0: itu penting gitu, karena dari situ kita tahu, oh iya, berarti yang customer maunya tuh kayak gini loh gitu. Kayak kurang mungkin kurang coklat gitu, atau kurang tebel base cake-nya gitu, atau kurang terasa manis dari agar-agar atau sponnya gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya dievaluasi ya tidak apa-apa gitu. It's okay, karena gitu ya. Karena ya itu, kembali kita ini tidak ada di sini ketika ibu membuat Madonna se keren itu pokoknya. Okay. Di mata customer.
1: Oke, baik. Iya, Mbak Desi, ini kan kalau kita bilang usaha ini kan pasti ada pasang surut, turun naiknya. Benar. Sejauh yang Mbak Desi usahakan ya sampai sejauh ini, pernah kan Mbak Desi merasa bahwa sehari itu kayak tidak ada pembeli?
0: Pernah.
1: Itu dengan jumlah cake yang sudah dibuat itu berapa banyak?
0: Banyak, 4 layang itu pernah, tapi belum ada yang
1: sampai nggak beli.
0: Iya,
1: pasti ada ya.
0: Pasti ada, tapi kebetulan proses pembuatan Madonna itu kami buat sedemikian rupa agar awet di kulkas.
1: Oke, okay. Iya, Madonna itu kalau diisi di kulkas makin lama malah makin enak,
0: makin gitu ya. Awet gitu. Tapi ya kembali lagi melihat suhu kulkas ya kak, gitu. Iya, takutnya betul. Nanti malah keras dia kalau suhunya terlalu dingin.
1: Oke, okay. Gitu. Nah Mbak Desi, kalau produksi ketika momen-momen tertentu nih, mungkin hari raya ya, mau itu Natal atau Lebaran, mungkin hari raya keagamaan lah. Apakah pesanan kue itu Mbak Desi menerima pesanan kue kah, atau lebih memikirkan ingin apa ya, me time lah dengan keluarga gitu?
0: Untuk hari-hari besar,
1: keagamaan atau apalah yang pasti.
0: Kalaupun mau niat kami me time, itu pasti ada kak, gitu. Tapi kalau sudah dipertemukan dengan customer, kak mohon kak tolong buatkan kami Madonna, wah itu sudah tidak bisa. Oh iya, kami terima gitu. Okay. Jadi tetap kami terima ketika mau hamin berapa acara besar gitu. Apalagi kalau sudah, bahkan di hari H pun ada yang mesan gitu. Okay. Ketika sudah hari H gitu.
1: Mm-hmm. Oke, okay, yang sejauh yang Mbak Desi terima ini, apakah lebih banyak ke acara keagamaan kah, atau acara-acara khusus kayak pernikahan atau acara-acara lainnya?
0: Acara keagamaan sih. Ini masih yang keagamaan yang paling banyak
1: ya.
0: Paling banyak.
1: Oke. Okay. Nah, ini gitu. Dampak positif kalau kita bicara ya. Pasti ada dampak yang kita rasakan ya tadi, seperti ada masukan-masukan lah dari customer.
0: Iya.
1: Bahwa aduh, Madonna ini enak sudah, tapi kayak dia punya coklat kayak hari ini kayak kurang kah, atau mungkin dia punya, pokoknya ada lah, customer itu ada saja.
0: Ada saja.
1: Ya. Nah, ini apa saja nih dampak positif yang Mbak Desi rasakan melalui usaha yang Mbak Desi rintis saat ini? Okay. Dampak positifnya?
0: Dampak positifnya jadi banyak customer kali ya. Jadi kan jadi terkenal itu Madonna yang itu cantik gitu kan, kayak mungkin dari kantor mana itu mungkin mau snack box. Ini mungkin yang Madonna orange saja karena biasanya kan rata-rata kantor itu kalau isi snack box itu dia lihat warnanya. Kalau item sudah ada hijau berarti ganti yang orange. Kalau sudah ada yang orange ganti yang coklat. Nah, itu sudah berarti dong kalau pesan tuh pasti dong barang su ada warna hijau Kakak. Jadi kita pilih yang orange saja. Oh iya, kita bikinkan yang orange. Gitu, jadi banyak apa ya, banyak yang dikenal lah sama orang gitu. Oh itulah ownernya UVD yang buat Madonna yang cantik gitu, gitu.
1: Luar biasa ya. Nah ini mungkin ada momen lucu nih atau yang tidak terlupakan selama berjualan. Apa tuh?
0: Selama ini sampai detik ini momen yang paling lucu adalah kalau sudah orang pesan dengan jumlah 50, kotong su balik ke rumah su antarkan ini kotong pesanannya, su balik ke rumah baru bilang Kakak maaf Madonna kurang satu, itu kotong balik lagi, balik
1: satu, antar, satu potong doang
0: karena kan ya tidak enak toh kotong, apalagi sampai dibilang Kak maaf Madonna kurang satu, jadi kotong balik lagi dari su ke rumah, balik ke kantor itu lagi kantarkan, balik ke customer itu lagi untuk kantarkan satu dua, apalagi kalau sudah komen kau tentara enak.
1: Iya betul.
0: Iya.
1: Jadi ya, kita untuk kita menjaga nama juga ya.
0: Iya benar.
1: Kita mau menjadi apa seorang apa namanya pengusaha yang konsisten bertanggung jawab dengan usaha kita begitu ya.
0: Sampai saat
1: jadi,
0: ini
1: tidak saling apa ya merugikan.
0: Iya
1: gitu ya. Nah ini dalam membangun usaha pasti ada tantangan. Nah ini tantangan apa yang paling berat yang pernah Mbak Desi hadapi dan bagaimana cara untuk Mbak Desi lewati masa-masa tersebut?
0: Tantangannya itu ya di awal itu ya Kak Mbak, memahami resep ibu itu awal-awalnya. Terus awal-awal ngelanjutin itu juga kan berpikir bagaimana caranya kita ini kasih tahu ke customer-customer ya ibu, apalagi dulu yang serama itu
1: untuk meyakinkan.
0: Iya gitu benar ya? Jadi kebanyakan waktu awal-awal itu beberapa customer ibu itu tidak ada yang tahu kalau misalnya usaha ibu ini dilanjutkan oleh anaknya gitu. Jadi waktu awal-awal itu selain memahami resep ibu dengan ilmu kira-kira itu terus akhirnya bagaimana caranya kita meyakinkan customer ini loh gitu kan, new video dulu yang dipegang ibu itu ada yang lanjutin gitu. Dari situ akhirnya kita putuskan on social media, kita buat sedemikian rupa dari Facebook, TikTok, Instagram. Di samping itu juga kebetulan saya masih nitip ke toko, jadi belum punya toko sendiri.
1: Gitu. Tapi berarti masih dari rumah aja ya?
0: Iya, lebih ke online.
1: Online. Baik. Gitu. Mbak Desi, kita masih melanjut-lanjut, tapi kita tahan dulu ya. Kita break sejenak ya. Kita dengarkan yang berikut ini.

0: Hey Bud, aku dengar kamu baru mulai bisnis UMKM ya? Sudah kepikiran belum soal branding produkmu?
1: Belum terlalu Alia, aku masih bingung mulai dari mana, ada saran?
0: Pertama-tama kamu harus punya logo dan nama yang mudah diingat. Yang pastinya ini akan jadi identitas bisnismu loh.
1: Iya ya, benar juga, terus apa lagi ya?
0: Selain itu, aktif di media sosial penting banget, Bud. Buat akun bisnis di Instagram, Facebook, atau TikTok. Posting secara rutin dengan konten menarik tentunya.
1: Konten seperti apa sih yang menarik?
0: Coba ceritakan kisah di balik produkmu. Misalnya nih ya, bagaimana proses pembuatannya atau bahan-bahan berkualitas yang kamu gunakan. Dan tentunya ini bisa membuat pelanggan lebih terhubung dengan brand kamu, Bud.
1: Wah, ide bagus tuh. Ada tips lain nggak ya?
0: Nah, jangan lupa juga nih untuk selalu berinteraksi dengan pelanggan, balas komentar dan pesan mereka dengan ramah dan cepat. Ini bisa meningkatkan loyalitas pelanggan loh, Bud.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Pak, tadi saya beli kue di toko dekat rumah. Enak banget loh, dan ternyata itu buatan UMKM.
3: Wah, bagus itu. UMKM memang penting banget untuk ekonomi kita. Kalau mereka maju, ekonomi Indonesia juga makin kuat. Karena UMKM menyumbang lebih dari 60% perekonomian Indonesia. Nah, dukungan kita sekecil apapun bisa membawa perubahan besar.
2: Tapi gimana caranya kita bisa mendukung UMKM?
3: Mudah, mulai dari belanja produk lokal, mempromosikan usaha mereka di media sosial, atau ikut pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pelaku UMKM.
2: Berarti kita juga bisa jadi pelaku UMKM ya?
3: Iya.
2: Mulai usaha kecil, terus kembangkan jadi besar. Setiap langkah kecil punya dampak besar dong. Ayo, kita semua berperan dalam memajukan UMKM.
3: Dukung UMKM, bangun ekonomi bangsa.

0: Baik, pendengar ya, balik lagi masih di dialog ekonomi digital. Nah, kalau bicara soal digital nih, Mbak Desi, sejak kapan mulai memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi dan juga platform apa yang paling efektif untuk menjangkau pelanggan?
1: Oke, awal digital 2025 awal.
0: Berarti baru kemarin ya?
1: Iya, baru ya. Kemarin. Okay. Itu Facebook, Instagram, TikTok. Yang paling banyak peminatnya Facebook tentunya.
0: Facebook iya, karena iya. Memang masyarakat fak-fak kayaknya Facebook ini masih menjadi andalan.
1: Iya, gitu ya. Benar. Seandalan itu kalau di Facebook.
0: Okay, baik. Nah, kalau untuk pesanan online, apakah mereka langsung datang sendiri untuk mengambil barang ataukah memang Mbak Desi menyiapkan kurir?
1: Kalau itu ada yang take away atau ambil langsung ke rumah, tapi lebih seringnya delivery.
0: Oh, delivery.
1: Itu apalagi yang snack box banyak itu minta diantar langsung.
0: Oke. Okay.
1: Itu kurirnya kebetulan kami sendiri. Aku pakai ayah.
0: Oke. Okay.
1: Gitu, jadi tetap masih keluar.
0: Oke. Okay. Baik, daripada lari ke yang lain kan?
1: Iya, benar.
0: Oke. Okay. Nah, selain apa ya? Kita menggunakan media sosial kan, selain berjualan kan pastinya kita mempromosikan dagangan kita gitu. Nah.
1: Benar.
0: Yang saya mau tanya nih, mempromosikan yang sejauh Mbak Desi lakukan itu, mempromosikannya itu apakah mengunggah foto produk? Ya mungkin strategi apa lagi yang mungkin dilakukan begitu, selain yang pasti kita apa namanya upload ya, kita punya hasil produk nih hari ini.
1: Iya,
0: gitu. Nah ini apa nih yang dilakukan?
1: Selain upload foto, mungkin ada proses pembuatan gitu, itu tapi tetap diupload juga. Jadi kayak proses pembuatan. Kebetulan kan Faji Brunis itu bisa dimodifikasi jadi kue ulang tahun yang lagi tren sekarang itu, yang hurufnya juga dari coklat itu. Lalu itu kita gimana? Kita videoin kayak time lapse gitu. Jadi biar tahu kita tetap diupload sosial media. Selain itu mungkin ya itu kembali lagi aku masih nitip gitu kalau kue ke toko. Selain itu paling mengajukan diri sendiri, mau nggak beli Madonna di aku gitu.
0: Jangan malu ya.
1: Iya benar gitu, apalagi Madonnanya cantik gitu. Jadi ketika sudah dilihat, iya benar kita aja gitu.
0: Jadi kita harus bangga dengan produk-produk
1: iya,
0: kita
1: bener.
0: Sendiri gitu. Oke, Mbak Desi, mungkin ada yang bertanya-tanya nih, tadi Mbak Desi singgung kalau nitip nih di toko. Nah kira-kira nitipnya di mana, di toko apa, biar ya mungkin kita tidak jauh-jauh ya, langsung ke tempat Mbak Desi.
1: Iya
0: gitu,
1: benar.
0: Kan lumayan jauh.
1: Iya benar. Kebetulan aku nitipnya di toko Sweet Oven. Mungkin banyak yang tahu karena kebetulan situ juga ramai customernya.
0: Oke. Okay.
1: Ada di sebelah Geraha Agung.
0: Oke.
1: Okay. Masih di daerah Wagom.
0: Wagom begitu ya, tidak jauh-jauh amat gitu.
1: Gak di ujung gitu.
0: Oke. Okay. Nah, Mbak Desi, kan kita lihat bahwa UMKM saat ini kan ramai begitu, karena memang ini menjadi salah satu apa ya, usaha yang memang kalau kita bilang ini juga menjadi program unggulan presiden begitu ya, terkait dengan sadar tidak sadar bahwa UMKM ini juga membantu perekonomian begitu.
1: Iya benar.
0: Oke, okay, mungkin saya mau tanyakan ini terkait dengan persaingan. Okay. Karena kan yang jualan kue ini kan banyak ya.
1: Iya, benar.
0: Bukan cuman Mbak Desi doang.
1: Iya
0: gitu.
1: Benar.
0: Ya apa namanya, di tengah keramaian persaingan yang ada, nah ini untuk mempertahankan itu tuh seperti apa nih Mbak Desi, dan apa yang menjadi keunggulan atau ciri khas UVD Kencana sehingga mampu bertahan dan memiliki pelanggan setia?
1: Untuk menahan dan meyakinkan customer dengan sekian banyak UMKM kue termasuk itu, dengan sosial media itu sih gitu. Kalau prinsip aku posting aja dulu gitu, dari sekian banyak orang yang menggunakan sosial media Facebook, kita tidak tahu gitu kan, yang mana yang akan minat dengan apa yang sudah kita buat gitu. Mungkin selain itu dengan kualitas resep kali ya, mm-hmm. gitu, atau bahan-bahan yang kita gunakan gitu, jadi mungkin bisa terlihat ada rasanya dan terlihat unik di warnanya gitu. Jadi mungkin dari situ aja sih.
0: Oke, baik. Oke, baik, untuk pendengar yang ada di rumah dan di mana saja berada yang ingin tanya-tanya langsung dengan Mbak Desi, kue Madonnanya, mungkin resepnya ya. Tapi kalau untuk resep saya pikir setiap orang pasti punya rahasia tertentu.
1: Iya, benar, rahasia.
0: Iya, karena untuk mendapatkan tekstur yang diinginkan, rasa yang diinginkan itu kan punya formula-formula yang pasti tidak rugi banyak tuh, karena
1: iya,
0: mengulang
1: iya,
0: ya.
1: Iya benar, dengan bahan yang difak-fak ini sangat wow harganya.
0: Nah itu gitu. Nah ini kalau Mbak Desi sendiri nih, kalau kita bicara soal bahan, nah ini untuk bahan-bahan sendiri apakah masih didatangkan baru di dalam fak-fak atau pernah sampai memesan bahan dari luar?
1: Oke, okay. Kalau untuk jenis bahannya, produk atau namanya itu kita masih ambil di fak-fak sih. Okay. Tapi kalau misalnya kayak persiapan hari keagamaan, aku pesan di Sorong.
0: Oke, okay, gitu. Jauh-jauh
1: jadi,
0: gitu ya.
1: Iya, didatangkan dengan kelebihan.
0: Iya, karena memang kita tahu bahwa kita di fak-fak ini termasuk mahal ya.
1: Iya, benar.
0: Sangat mahal. Jadi ya, ya mungkin kita sebelum lanjut ada penelpon yang sudah bergabung, kita jawab dulu ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, halo, selamat sore. Dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat sore, ada Yuli.
0: Iya, selamat sore. Oke, Bang Darwin, silakan.
2: Itu Ibu Desi, Desi.
0: Iya, kan? Ibu Desi. Ya,
1: halo.
2: Iya, Ibu Desi, selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Apa kabar? Baik-baik ya.
1: Baik banget.
2: Iya, itu kuenya itu. Seperti apa buatannya, terus alamatnya di mana,
1: okay.
2: Nomor HP-nya jelas, jelas supaya jangan sampai orang dari jauh juga mau ingin terus pesan.
1: Nah, iya boleh.
2: Alamatnya jelas, datang.
1: Siapa?
2: Yang bilang apa? Sekarang ini apa? Apa surat apakah? Itu surat-suratnya itu jelas, oh izin usaha.
0: Oh izin usaha, ya sertifikatnya ya.
2: Sertifikat itu, apakah barang itu.
0: Oke.
2: Supaya jelas, supaya orang bisa lihat kuenya itu bagus.
0: Oke.
2: Oke, setelah itu saja. Nice. Selamat berkarya untuk negeri ini, akan penting dengan baik.
0: Amin.
2: Pertuan yang baik. Anda boleh tinggal di sini, umur panjang, semoga diberkati dan rezeki banyak sekali.
0: Amin. Baik, terima kasih Bung Darwin. Nah ini tadi mungkin baru gabung kali ya. Tadi kan kita sudah sampaikan alamat, tapi nanti nanti bisa disampaikan. Nah ini saya juga mau tanya nih, baru diingatkan sama Bang Darwin terkait dengan kan sekarang setiap UMKM itu wajib ya punya sertifikat. Kenapa? Karena ya kita tidak tahu ya, mungkin ada yang mau sengaja atau apa, tapi ya kita berharap tidak ada UMKM yang nakal gitu ya.
1: Iya benar.
0: Nah ini untuk sertifikasi sendiri ini seperti apa nih? Apakah sudah ada pengurusannya kah atau belum?
1: Sudah ketika dari kami gitu, okay. Dari anak-anak yang
0: waktu ibu
1: gitu,
0: belum ya?
1: Belum. Kita gitu, jadi cuma ya udah usaha aja gitu.
0: Iya,
1: jadi baru kita daftarkan NIB dan lain-lain itu ketika dari kami yang lanjutin. Kembali lagi karena ibu sudah ketika itu sudah berumur, jadi untuk kemana-mana itu mungkin susah. Apalagi anak-anaknya semuanya tidak di fak-fak.
0: Iya. Gitu. Terus untuk pengurusan kadang orang tua itu kayak ribet gitu. Hidup kita ini dulu tidak terlalu ribet dengan segala macam.
1: Iya. Gitu. Dengan ribet sekarang gitu. Jadi kadang kalau beli bahan saja mama itu minta tolong orang.
0: Iya, iya.
1: Itu karena mungkin mending di rumah saja bikin gitu. Jadi minta tolong kakak, kak om, kakak sepupu gitu, belikan ini kan di Gloria kak gitu.
0: Oke. Gitu. Baik, berarti luar biasa pencapaian ya yang Mama sudah tinggalkan untuk Mbak Desi dan juga saudara-saudara dan keluarga gitu. Nah, Mbak Desi, hal apa yang ingin apa ya? Setelah mengusahakan usaha yang dilanjutkan dari orang tua ini, apa yang Mbak Desi rasakan ketika apa yang menjadi keraguan di awal-awal mau melanjutkan ini?
1: Iya, benar.
0: Menjadi sesuatu yang sekarang bahwa tidak harus ragu, tetapi bagaimana kita menjaga kualitas ya, dan juga menjaga supaya kepercayaan customer itu tetap ada di kita. Iya. Apa nih?
1: Dulu tuh saya penakut orangnya. Jadi pas waktu disuruh ayah, aku tidak mau lanjut kak ini, aduh kayak berat sekali, apalagi tidak ada basic pengusaha atau usaha gitu. Gitu. Jadi kembali lagi tetap ada dorongan ayah yang selalu bilang ayo gitu kan, dicoba dulu gitu. Kalau sudah dicoba kan nanti masalah nanti apa ada belinya tidak itu sudah jadi urusan yang di atas gitu. Jadi ya sudah, usaha saja dulu gitu.
0: Oke, meyakinkan dengan makin, harus ya segala sesuatu kan harus diusahakan dulu.
1: Iya,
0: ya
1: iya benar.
0: Apa namanya, sukses dan tidak sukses ya, berhasil dan tidaknya itu tergantung kita.
1: Iya, apalagi awal-awal baca resep itu Mama, ya Allah. Kita sampai menangis karena gagal harus beli telur lagi, gagal harus beli bahan ulang lagi.
0: Apalagi dengan, kalau Madonna kan menggunakan telur cukup banyak.
1: Iya gitu, benar banget. Satu orang bisa cuma dua loyang saja.
0: Oke, baik. Mbak Desi, bagi pelaku, sebagai pelaku UMKM yang apa ya, tadi masih ragu-ragu ya, untuk bagaimana Mbak Desi, ya mungkin kita sudah hampir di penghujung kebersamaan. Mungkin bisa kembali lagi mempromosikan usahanya, tempat, alamat, nomor apa yang bisa dihubungi.
1: Untuk Madonna itu mungkin banyak yang pembuatnya gitu. Sampai kemarin ada kami menemukan customer itu bercerita, saya kemarin sempat beli Madonna di toko yang saya titipkan itu. Terus dia bilang pas-pasan kedua lagi, tapi by online, maksudnya by WhatsApp ke owner, salah satu owner yang langsung, kenapa yang datang beda warnanya, katanya gitu. Saya bilang, oh itu mungkin bukan saya yang buat, saya bilang begitu. Oh berarti di saat itu langsung ketemu sama orangnya langsung. Oh ya, dari situ dia langsung catat WhatsApp. Jadi untuk yang mau, yang sudah mungkin melihat bentuk Madonna yang cantik itu di sweet oven gitu, itu ada di, kebetulan kami ownernya ada di Wagom Cengke 3. Biasanya kalau di Japri inbox Facebook itu biasanya aku langsung ngasih videonya, alamat rumahnya. Tapi kalau mau kayak sudah kebayang, oh Wagom Cengke 3 sebelah gangnya service AC Mas Nur itu, biasanya kalau mau nanya di tetangga itu kebetulan ibu kami yang lebih populer, jadi biasanya bilang rumahnya almarhumah Bude Hendra sebelah mana. Gitu. Oh iya gitu. Ah iya, kami kebetulan anaknya jadi kita yang lanjutkan. Oh iya, mari kita langsung ke sana saja. Gitu. Kalau untuk WhatsApp nanti bisa di 0812 5238 9937, itu dengan kami sendiri Kak Desi Aulia. Jadi nanti mau, kalau mau lihat dulu bentuknya seperti apa, bisa langsung datang di Facebook Yuvida Kencana Official.
0: Gitu. Okay. Mungkin nomor WhatsAppnya bisa diulang.
1: Okay. Untuk yang mau langsung japri WhatsApp biar enggak nunggu di Messenger, karena lebih sering online WhatsApp ya. Ada di 0812 5238 9937, bisa disimpan Kak Desi atau langsung owner UVD juga boleh.
0: Oke. Baik, Mbak Desi, kita sudah ada di penghujung kebersamaan. Kita harus akhir. Namun sebelum kita akhiri obrolan kita di sore ini, yang terakhir, apa nih harapan dari Mbak Desi untuk perkembangan UMKM kuliner di Fak-Fak, dan pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang ingin memulai usaha dari rumah?
1: Oke, untuk perkembangan UMKM kuliner khususnya, terima kasih untuk semua panitia yang sudah mengadakan acara, terus melibatkan UMKM kami gitu. Jadi nanti mungkin dari situ kan selain promosi on digital, kan bisa juga langsung datang ke pameran UMKM kuliner gitu. Jadi kalau bisa nanti setiap acara besar apapun itu, tolong dilibatkan UMKM kuliner di Fak-Fak. Jadi biar bisa banyak yang tahu. Terus untuk yang baru memulai usaha gitu, usaha aja dulu dengan bahan yang ada di rumah. Jadi jangan menunggu kayaknya enak pakai yang merek ini, jadi kok tunggu dulu, pesan dulu, aduh itu terlalu lama, nanti taruh jalan-jalan jadinya. Jadi pakai aja dulu bahan yang ada di rumah, terus gunakan HP atau apapun itu, gak harus yang berkualitas sekali, untuk mempromosikan apa yang sudah kita buat atau kue yang kita buat atau usaha yang kita jalankan gitu. Karena dari situ kembali lagi, kita tidak tahu orang mana nih yang membutuhkan apa yang sudah kita posting on sosial media gitu. Jadi jangan ditunda-tunda, diusahakan dulu, jalan dulu, karena sudah ada yang atur gitu.
0: Baik, terima kasih untuk Mbak Desi. Oke, ya,
1: sama-sama.
0: Untuk waktunya, kita sudah obrolin banyak hal. Semoga ke depan semakin banyak UMKM yang lahir di Kabupaten Fak-Fak ya. Persaingan semakin banyak, tetap harus menjaga kualitas.
1: Iya, benar.
0: Oke. Terima kasih sekali lagi Mbak Desi untuk kehadirannya di Pro 1, dan pendengar di mana saja berada, saya akhiri kebersamaan kita di Dialog Ekonomi Digital Fak-Fak sore ini.

Baik, pendengar di mana saja berada, sudah pukul 17.55 menit waktu Indonesia Timur. Sampai di sini kebersamaan kita. Saya Yuli Rohmana undur diri dari ruang dengar Anda. Kita bisa jumpa lagi besok di awal kebersamaan pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya di lintas fak-fak sore hingga tutup siaran nanti, Anda akan ditemani rekan saya Hatijah Bajo. Selamat sore dan sampai jumpa.

kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Jumpa lagi bersama saya, Hatijah Bajo, yang akan merangkai kebersamaan dengan Anda di lanjutan Fak-Fak sore hingga malam dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan untuk Anda semua. Yang mana Anda sudah ditemani rekan saya, Yuli Rohrohmana, di Lintas Fak-Fak siang hingga sore dengan berbagai segmen yang sudah kami hadirkan untuk Anda semuanya. Dan baik pendengar, mendatang kami temani Anda di zona religi untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan ya, sehingga apa yang sudah dipersiapkan di hari ini insyaallah semuanya berjalan dengan lancar. Sukses selalu untuk Anda semua. Baik kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, untuk edisi hari ini Jumat tanggal 7 Agustus 2026, maghrib jatuh pada pukul 18.19 menit waktu Indonesia Timur. Keruan dengar Anda kami hiasi dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

Baik kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, terima kasih buat yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, ataupun juga untuk Anda yang baru saja bergabung ya bersama kami. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda dalam menyelesaikan berbagai aktivitas, berbagai tugas-tugasnya di hari ini. Semoga apa yang sudah dipersiapkan ya, insya Allah semuanya berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda semua. Dan begitu juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di sore hari ini ya, segala aktivitas juga mudah-mudahan berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda semua. Baik kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada yang tentunya tengah mempersiapkan diri ya untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadah kita di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan juga ya sehingga dapat mendukung berbagai aktivitasnya. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, selanjutnya kita ikuti bersama pengajian Al-Quran, diikuti dengan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Fakfak dan sekitarnya.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, kami yang tengah bertugas di studio, rekan-rekan yang bertugas di pemancar mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian, dan bahwa Allah apabila menyayangi atau mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya, dan bagi siapa saja ridho, maka baginya keridhaan dari Allah, dan barang siapa yang membenci, maka baginya kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah.

0: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mijol. Kurma mijol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mijol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya gak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Yo, ayo, Bu.
4: Langsung ya, Pak?
3: Yo, langsung, ayo.
1: Silakan duduk, Bu.
4: Lah, masnya?
1: Berdiri, nggak apa-apa, Bu.
4: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur kami sampaikan warta berita daerah, dan masih akan saya temani Anda di Fak-Fak Malam ya. Dan jangan lewatkan Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas pada pukul 20 waktu Indonesia Timur, dan juga drama radio. Dan nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur kami bergabung dengan Pro3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Dan jangan lewatkan Ruang Rindu ya. Anda juga boleh gabung bersama kami di 0811-495-9490, dan berbagai segmen juga akan menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti pukul 24 malam ya, atau jam 12 malam. Kami yang bertugas pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih buat yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda. Sukses dengan aktivitasnya di hari ini.

0: Kasihan banget, teman mamaku kena tipu.
1: Kena tipu? Kok bisa? Bagaimana ceritanya sih?
0: Itu loh, penipuan lewat chat.
1: Oh, yang modusnya ngirim link aplikasi itu ya? Yang lagi rame sekarang kan? Wah, bahaya itu. Data-data kita bisa dicuri.
0: Nah, makanya yang kirim pesan katanya pura-pura kenal gitu. Karena tidak curiga, ya langsung diklik aja linknya. Setelah itu, baru deh sadar terkuras uangnya di rekening loh.
2: Modus penipuan online semakin berkembang. Jangan klik, install, tautan, atau aplikasi sembarangan. Apalagi dari orang yang tidak dikenal. Pastikan aplikasi dari sumber terpercaya. Dan jangan berikan izin akses apapun jika aplikasi yang diinstall tidak berasal dari sumber terpercaya. Waspada penipuan online, jangan sampai jadi korban.

sekali sebelum ada laptop, orang-orang menggunakan alat bernama mesin tik. Salah satu penemunya adalah Christopher Soles. Awalnya Soles menyusun huruf sesuai urutan abjad A sampai Z. Namun, saat orang mengetik dengan sangat cepat, batang huruf dari besi di dalam mesin tik itu saling bertabrakan. Akhirnya, mesinnya jadi macet dan tidak bisa dipakai mengetik lagi. Karena sering macet, Soles punya ide cerdas. Ia kemudian memisahkan huruf yang sering dipakai berdekatan. Contohnya, huruf T dan H dalam bahasa Inggris sering muncul bersamaan. Jadi, Christopher Soles menjauhkan letak kedua huruf itu. Tujuannya agar jari pengetik bergerak lebih sedikit lambat dan batang huruf tidak bertabrakan. Dengan begitu mesin tik menjadi lancar dan tidak rusak lagi. Sekarang kita mengetik di layar ponsel atau laptop yang canggih. Tidak ada lagi batang besi yang bisa macet di dalamnya. Lalu, kenapa kita tidak bisa mengubah susunannya kembali menjadi A, B, C, D, E agar lebih mudah dihafal? Sebenarnya, ada susunan lain yang lebih cepat. Tapi kita semua sudah terbiasa dengan susunan QWERTY. Orang di seluruh dunia sudah menghafal letak huruf QWERTY sejak lama. Jika susunannya diganti menjadi A, B, C, D, E, kita harus belajar mengetik dari awal lagi. Hal itu pasti akan sangat sulit dan memusingkan bagi banyak orang. Jadi, dunia sepakat untuk tetap memakai susunan QWERTY agar semua orang mudah menggunakannya tanpa perlu belajar ulang dari nol. Nama QWERTY sendiri diambil dari 6 huruf pertama di baris paling atas keyboard. Hebatnya, susunan ini sekarang ada di mana-mana. Meskipun sekarang teknologi sudah sangat maju, sejarah dari mesin tik tua ini tetap kita pakai setiap hari. Adanya keyboard QWERTY menunjukkan betapa kuatnya sebuah kebiasaan. Jika kita ganti ke A, B, C, D, E sekarang, jari kita pasti akan kaku dan bingung mencari hurufnya.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Ada bahagia selalu untuk Anda, dan tetap semangat ya dalam menjalankan aktivitas di malam hari ini, apalagi untuk para petugas-petugas malam yang tengah mempersiapkan diri untuk melaksanakan aktivitasnya ya, atau juga untuk Anda yang tengah menikmati suasana istirahat, suasana santai yang mana dari pagi hingga sore hari ini tadi ya sudah disibukkan dengan aktivitasnya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya, sukses selalu untuk Anda.

Siang ini menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur dan Ruang Mitra dari Selasa hingga Jumat. Jangan lewatkan juga Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pol 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Nikmati juga hiburan santai di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Pro 1 RRI Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mengapa ban mobil warnanya selalu hitam dan tidak berwarna-warni seperti warna mobil dan motornya ya? Sebenarnya, bahan utama untuk membuat ban mobil adalah karet alam. Nah, karet alam alami itu warnanya bukan hitam. Warna asli karet adalah putih susu yang lengket, persis seperti getah pohon karet saat pertama kali diambil dari batangnya. Karet putih ini sifatnya sangat lunak dan lembek. Kalau kita pakai karet putih ini langsung untuk ban mobil, maka bannya akan cepat sekali rusak dan tidak kuat menahan beban mobil yang berat. Disinilah rahasianya, agar ban menjadi kuat, para pembuat ban mencampurkan karet putih tadi dengan bahan spesial bernama karbon hitam. Karbon hitam adalah bubuk yang sangat halus tapi kuat. Saat karet putih bertemu karbon hitam, maka warnanya berubah menjadi hitam pekat. Karbon hitam ini bertugas seperti baju pelindung super kuat bagi karet. Bahan ini membuat karet ban menjadi lebih keras dan tidak mudah habis saat bergesekan dengan aspal jalanan yang kasar setiap hari. Tanpa bubuk hitam ini, ban mobil kita akan lunak seperti penghapus pensil. Lalu, apakah kita bisa membuat ban berwarna merah muda atau hijau? Jawabannya bisa saja, tapi itu ide yang kurang bagus. Dulu para ilmuwan pernah mencoba membuat ban berwarna-warni. Namun, ban tanpa karbon hitam punya masalah besar. Ban warna-warni itu ternyata sangat lemah. Saat mobil melaju kencang, ban akan menjadi panas karena gesekan dengan jalan. Tanpa karbon hitam, ban warna-warni itu bisa meleleh dan bentuknya menjadi aneh. Selain itu, ban warna cerah akan terlihat sangat kotor dalam sekejap karena debu dan lumpur di jalanan. Jadi, ban warna-warni itu tidak aman dan bisa merepotkan untuk dipakai sehari-hari. Keamanan penumpang di dalam mobil tentunya jauh lebih penting daripada warna ban yang lucu. Jadi, itulah alasannya ban berwarna hitam.
1: Baik, pendengar selanjutnya kami nantikan tanda waktu pukul 19 waktu Indonesia Timur saat kami sampaikan warta berita daerah.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, ketersediaan rumah yang layak huni tidak hanya memberikan tempat tinggal yang lebih baik, tetapi juga berdampak positif terhadap aspek kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Menyambut HUT RI ke-81, pemerintah Distrik Fak-Fak Barat membentuk panitia pelaksana berbagai rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan. Bersama saya, Hatijah Baco, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Kami sampaikan berita pertama, ketersediaan rumah yang layak huni tidak hanya memberikan tempat tinggal yang lebih baik, tetapi juga berdampak positif terhadap aspek kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Laporan Januardi.
1: Saudara, Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fak-Fak berharap pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mampu mengurangi angka backlog perumahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Fak-Fak. Kepala Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Bidang Perumahan Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fak-Fak, Guntur Arthur Teuru pun mengatakan, semakin banyak bantuan perumahan yang disalurkan, maka selisih antara jumlah rumah yang tersedia dengan kebutuhan rumah masyarakat diharapkan terus menurun. Menurutnya, berkurangnya angka backlog perumahan juga akan berdampak pada penurunan disparitas serta peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Hal itu menjadi salah satu tujuan utama dari pelaksanaan program BSPS yang terus diupayakan pemerintah. Ia menjelaskan melalui intervensi program BSPS, jumlah rumah tidak layak huni yang ditempati masyarakat berpenghasilan rendah diharapkan semakin berkurang dari tahun ke tahun. Program tersebut dinilai menjadi langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
2: Kami berharap dengan begitu banyaknya bantuan yang turun ke kabupaten, baik itu yang tadi saya bilang BSPS yang bersumber dari Kementerian PKP maupun BSRS yang bersumber dari daerah, kami berharap bahwa dengan semakin banyak program yang turun, maka angka backlog atau angka antara selisih rumah yang tersedia dan rumah yang dibutuhkan itu semakin menurun, sehingga angka disparitas, angka tingkat kesejahteraan bagi masyarakat berpenghasilan rendah itu dapat meningkat. Harapan kami ke depan bahwa lewat program BSPS, maka rumah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah untuk kategori tidak layak huni semakin hari itu semakin menurun dengan program lewat intervensi lewat program BSPS maupun lewat program BSPS. Dengan diintervensinya program ini kepada masyarakat berpenghasilan rendah, maka tadi saya katakan bahwa angka kesejahteraan masyarakat itu akan semakin meningkat.
1: Guntur menambahkan, tersedianya rumah yang layak huni tidak hanya memberikan tempat tinggal yang lebih baik, tetapi juga berdampak positif terhadap aspek kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Menurutnya, kondisi hunian yang layak menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Januardi melaporkan.
0: Menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Distrik Fak-Fak Barat telah membentuk panitia pelaksana berbagai rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan. Laporan Anwar Lamohan.
3: Asisten Manajer Distribusi PT PLN Hizrul Arifin menyampaikan komitmen

0: Kampung Porum, PLN akan memberikan tambahan tanda terima kasih kepada pemilik hak ulayat. Pemberian tersebut memiliki nominal 2,5 juta rupiah dan diberikan di luar upah pekerjaan penebangan pohon. Ia berharap kesepakatan yang telah dibangun bersama masyarakat dapat mendukung kelancaran pembangunan jaringan listrik di Kampung Porum.
1: Sesuai dengan perhitungan yang sudah kami siapkan dan memang sudah ini berjalan di program-program distrik-distrik yang sudah kita bangun di tempat-tempat lain atau di kabupaten lain seperti itu. Dan ini memang sudah biasa kami lakukan. Jadi kami mengharap bahwa dengan adanya ini semuanya sudah ditahu semua, terutama di masyarakat kampung ini, harapannya ini bisa berjalan, Bapak. Ya.
0: Dengan adanya kesepakatan tersebut, pekerjaan di lapangan diharapkan tidak mengalami kendala dan dapat segera dilaksanakan. Ia menilai keterlibatan masyarakat pemilik hak ulayat merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan jaringan listrik. Selain memberikan manfaat ekonomi melalui pemberdayaan warga, langkah tersebut juga diharapkan memperkuat hubungan antara PLN dan masyarakat setempat. Ia turut menyampaikan apresiasi kepada warga Kampung Porum yang telah menyambut baik rencana pembangunan jaringan listrik tersebut. Ia berharap dukungan masyarakat terus diberikan hingga seluruh proses pekerjaan selesai dan jaringan listrik dapat memberikan manfaat bagi warga. Anwar melaporkan. Asisten Manajer Distribusi PT PLN Hizrul Arifin

0: Kapolres Fakfak AKBP Naim Ishak menegaskan kesiapan Polres Fakfak mendukung suksesnya pelaksanaan peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua dan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri rapat koordinasi bersama pemerintah Kabupaten Fakfak dan unsur terkait. Dalam kegiatan itu, Kapolres didampingi Kabak Ops Polres Fakfak AKP Ilham sebagai bentuk sinergi Polri dalam mempersiapkan pengamanan dua agenda penting yang akan berlangsung di Kabupaten Fakfak. Pada rapat tersebut, Kapolres menegaskan bahwa Polres Fakfak akan memberikan dukungan penuh khususnya dalam aspek pengamanan agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan aman, tertib, lancar, dan kondusif. Ia menilai sinergi lintas sektor menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas keamanan selama pelaksanaan kegiatan. AKBP Naim Ishak juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga persatuan, memperkuat semangat kebersamaan, dan memelihara kerukunan yang selama ini menjadi ciri khas daerah tersebut. Peringatan 660 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua dinilai sebagai momentum bersejarah yang mencerminkan nilai toleransi antar umat beragama. Sementara HUT ke-81 Republik Indonesia menjadi kesempatan memperkuat rasa nasionalisme. Warta berita daerah saat ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fakfak. Pemerintah Distrik Fakfak Barat bersama masyarakat menyatakan dukungan terhadap peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua. Dukungan tersebut diberikan untuk menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan hingga puncak peringatan pada 8 Agustus 2026. Kepala Distrik Fakfak Barat, Abdullah Temung Mere mengatakan, pemerintah distrik dan masyarakat siap berpartisipasi dalam menyukseskan momentum bersejarah tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mengenang perjalanan masuknya agama Islam di Tanah Papua. Ia mengajak seluruh masyarakat di wilayah distrik Fakfak Barat untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan kegiatan. Ia berharap dukungan masyarakat dapat menciptakan suasana peringatan yang aman, tertib, dan penuh kebersamaan.
1: Selaku masyarakat dan pemerintah di Papua Barat mendukung dan mensukseskan Islam masuk di Tanah Papua yang ke-666 yang insya Allah puncak kegiatannya akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus bertempat di RTH Jalan Baru

0: Kabupaten Fafa.
1: Menurutnya dukungan terhadap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab panitia, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, tokoh agama, dan berbagai pihak dinilai penting agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar. Ia berharap momentum 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua dapat memperkuat persaudaraan dan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Fakfak. Semangat kebersamaan tersebut juga diharapkan terus terjaga dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

0: Pemerintah Kelurahan Fakfak Selatan bersama seluruh ketua RT mulai melakukan persiapan guna menyambut peringatan 17 Agustus 2026 sekaligus mengikuti lomba kebersihan antar kelurahan yang digelar pemerintah Kabupaten Fakfak. Laporan Januardi.
1: Saudara, peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kelurahan Fakfak Selatan, Kabupaten Fakfak, Papua Barat akan diisi dengan berbagai kegiatan yang berfokus pada kebersihan lingkungan dan penataan kawasan. Pemerintah Kelurahan bersama seluruh Ketua RT mulai melakukan persiapan guna menyambut peringatan 17 Agustus 2026 sekaligus mengikuti Lomba Kebersihan Antar Kelurahan yang digelar Pemerintah Kabupaten Fakfak. Kepala Kelurahan Fakfak Selatan Saskia Madu mengatakan kegiatan utama yang akan dilaksanakan adalah membersihkan seluruh wilayah kelurahan. Dikatakan program tersebut melibatkan seluruh RT sebagai bentuk kesiapan menghadapi Lomba Kebersihan Tingkat Kelurahan yang akan diikuti sejumlah kelurahan di wilayah Distrik Fakfak, Fakfak Tengah dan Pariwari.
2: Yang pertama pasti itu membersihkan wilayah kita sendiri, artinya wilayah Fakfak Selatan. Yang kebetulan kita juga baru dapat pemberitahuan dari pemerintah daerah bahwa akan melakukan lomba kebersihan untuk RT-RT di kelurahan. Artinya bahwa melibatkan Kelurahan Danawiria, kemudian Kelurahan Wagom, Kelurahan Fakfak Utara dan Fakfak Selatan, bahkan mungkin Dulang Pokpok dan lain-lain, semua khususnya distrik yang memiliki kelurahan, jadi tingkat kelurahan untuk mengikuti lomba itu. Jadi kami pun siap untuk mengikuti lomba tersebut dengan membersihkan wilayah masing-masing. Jadi wilayah-wilayah yang kita bersihkan ini intinya bahwa kami memulai dari kita pengecatan dulu tugu-tugu yang ada di Kelurahan Fakfak Selatan. Itu akan kita lakukan, itu di tugu kita mulai dari depan pasar ini di bawah jembatan itu ada tugu Pakrapangit Gewap dengan yang tugu pala itu, yang tiang, terus kemudian tugu pramuka, terus kemudian tugu Yosudarso. Memang tiap satu itu selalu dibersihkan, cuma mungkin kita pangkas pohonnya atau yang menutupi yang terlalu rindang di situ. Terus kemudian tugu trikora, kemudian kami itu mau mengecat monumen, ya namanya apa, monumen apa tugu lah, pokoknya yang di samping perumahan kejaksaan itu. Jadi kita mulai dari situ sambil kita bersihkan wilayah kita masing-masing. Kemudian kemarin kan saya sudah pembagian mesin babat 10 unit. Sebelumnya kan mereka sudah punya 5 unit. Jadi ada 15 yang siap beroperasi di Fakfak Selatan. Jadi mesin babat itu siap untuk kita operasikan untuk menunjang kita punya kegiatan lomba kebersihan ini. Terus setelah itu nanti kita fokus lagi ke gapura. Kita fokus untuk rehab gapura atau lebih cenderung mengganti kostumnya. Jadi kemarin kan kostum 80, sekarang nanti kita masuk ke tema yang 81.
1: Saskia menambahkan fokus pembersihan juga dilakukan di sepanjang talut mulai dari kawasan jembatan Doyung hingga Hotel HI. Pembersihan akan difokuskan pada rumput liar dan sampah yang berada di sepanjang talut, sementara pemangkasan pohon besar akan dikoordinasikan dengan instansi terkait apabila diperlukan.
2: Lomba kebersihan sudah mulai kita laksanakan sekarang. Jadi RT-RT sudah mulai membersihkan wilayahnya. Mungkin di beberapa kita punya wilayah itu mulai bekerja dari jembatan ada Duyung itu, jembatan Duyung sampai dengan Hotel AI. Sepanjang talut itu mereka akan bersihkan. Hanya memang untuk pohon-pohonnya yang masih rindang dan lain-lain kita masih lihat situasi dan kondisi dulu. Karena kan memang kalau mau pangkas pohonnya kan tidak bisa kita sendiri. Kita minta dengan instansi yang terkait kan begitu untuk pohon-pohonnya. Tapi sementara ini pohon-pohonnya masih bisalah, masih bisa kita. Dia masih tidak terlalu mengganggu untuk di jalan. Jadi kita masih gak masalah kalau untuk pohon-pohon. Hanya saja memang di talut-talut, sepanjang talut yang kotor itu yang mau kita bersihkan. Ini warga bekerja di wilayah situ untuk persiapan menyongsong 17-an, bahkan menyongsong Islam masuk ke tanah Papua gitu. Jadi kita mulai mengerjakan itu kemarin beberapa RT kita sepakati mungkin sampai tanggal 10 untuk kebersihan kita lakukan. Kemudian kita lakukan fokus ke gapura. Kalau hanya mengganti ya mungkin sekitar 2-3 hari. Mudah-mudahan kalau tidak hujan atau tidak ada halangan, insya Allah bisa 2-3 hari. Setelah itu kita lanjut lagi, kita lihat lagi kebersihan wilayah kita. Karena penilaian itu dilakukan di tanggal 15 sampai 16 lah kalau tidak salah, kelurahan. Jadi intinya melibatkan kelurahan-kelurahan yang ada di wilayah 3 distrik, Fak-Fak Tengah, Fak-Fak, dan Pariwari.
1: Ia menambahkan setelah seluruh rangkaian peringatan HUT kemerdekaan RI selesai, Kelurahan Fak-Fak Selatan akan melanjutkan program kerja berupa pembersihan kawasan tempat pemakaman umum TPU Kota Fak-Fak. Menurutnya, keberadaan mesin babat yang kini dimiliki setiap RT akan mempermudah pelaksanaan kegiatan kebersihan secara berkelanjutan di wilayah Kelurahan Fak-Fak Selatan. Januardi melaporkan.
0: Lurah Fak-Fak Selatan mengajak kepada seluruh masyarakat untuk saling mengingatkan agar tidak menjadikan got atau selokan sebagai tempat pembuangan sampah. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala Kelurahan Fak-Fak Selatan Saskia Madu mengimbau seluruh masyarakat agar menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Ia menegaskan kebiasaan membuang sampah sembarangan terutama ke dalam saluran drainase atau got harus dihentikan karena dapat menimbulkan berbagai dampak buruk bagi lingkungan. Menurut Saskia, pengelolaan sampah sebaiknya dimulai dari lingkungan rumah tangga dengan menata sampah secara rapi, bahkan ia mendorong warga untuk memilah sampah berdasarkan jenisnya sehingga lebih mudah dikelola maupun dimanfaatkan kembali. Ia menjelaskan sampah organik seperti daun, ranting pohon, dan sisa tanaman dapat dipisahkan untuk diolah menjadi pupuk. Sementara itu, sampah anorganik yang masih memiliki nilai guna seperti botol air mineral dan barang bekas lainnya juga sebaiknya dipisahkan agar dapat dimanfaatkan kembali atau didaur ulang.
2: Jadi yang saya himbau kepada masyarakat Kelurahan Fak-Fak Selatan, jaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya, jangan dibuang di got-got. Jadi sampah itu ditata yang rapi, malah bila perlu tuh dipilah. Jadi sampah mana yang bisa dimanfaatkan, kemudian kalau memang sampah yang tidak bisa diurai atau memang sampah yang tidak bisa kita manfaatkan, berarti kita udah tahu. Jadi kita punya sampah itu sudah kita pilah dia. Artinya kalau memang itu berhubungan dengan dahan pohon apa semua yang berhubungan dengan yang bisa jadikan pupuk, berarti dipisahkan dia ke tempatnya. Kemudian ada yang bisa dijadikan seperti botol-botol air mineral atau apa yang bisa dimanfaatkan, ya itu kita pisahkan dia sendiri. Terus kemudian tinggal yang sampah-sampah yang tidak bisa diurai, yang itu menjadi kita punya sampah full.
1: Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk saling mengingatkan agar tidak menjadikan got sebagai tempat pembuangan sampah. Menurut Saskia, menjaga kebersihan drainase bukan hanya mencegah banjir tetapi juga melindungi kebersihan laut dari pencemaran sampah yang terbawa aliran air. Januardi melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Selamat malam.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat ya untuk Anda, ya apalagi buat yang berada di luar kota Pala Fak-Fak yang saat ini pantau siaran kami menggunakan RRI Digital. Oke, semoga segala aktivitas di hari ini ya berjalan dengan lancar. Kehadiran masih saya temani Anda di Fak-Fak Malam Pendengar dengan berbagai segmen juga yang akan menghiasi ruang dengar Anda nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Timur. Anda dapat ikuti drama radio dan jangan lewatkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas ya. Malam hari ini kita akan bersama dengan narasumber dari Rumah Tilawah Quran ya, Asafah Fak-Fak, dan hingga nanti menuju ke pukul 21 waktu Indonesia Timur kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dari seputaran Jalan Kapten Pertandingan 72. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan salam bahagia selalu untuk Anda.

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Lagi ngapain sih? Sibuk banget.
2: Biasa, lagi cek email. Soalnya udah ketumpuk, takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih? Mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

sering terlewatkan karena padatnya aktivitas yang harus dilakukan. Manfaat tidur siang tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tetapi juga mental. Tidur siang yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, konsentrasi, dan kesehatan secara keseluruhan. Berikut tips untuk mendapatkan tidur siang yang berkualitas. Pertama, perhatikan waktu tidur siang. Tidur siang yang baik dilakukan antara pukul 1 sampai dengan 3 sore, sebelum jam makan siang dan terlalu dekat dengan jam tidur malam. Tidur siang yang terlalu sore dapat mengganggu tidur malam. Kedua, durasi tidur siang yang ideal adalah

dan kurang fokus. Ketiga, carilah tempat yang tenang dan minim gangguan. Anda bisa meredupkan cahaya ruangan atau menggunakan penutup mata. Keempat, posisi terlentang dengan bantal di bawah kepala atau miring ke samping adalah posisi yang ideal untuk tidur siang. Kelima, hindari konsumsi kafein seperti kopi, teh, dan coklat minimal 2 jam sebelum tidur siang. Keenam, minumlah air putih sebelum tidur siang untuk membantu tubuh terhidrasi. Ketujuh, agar tidak terlalu lama tidur, Anda bisa mengatur alarm berdering 15-20 menit setelah Anda tidur. Terakhir, rencanakan tidur siang dengan menerapkan tidur siang sebagai rutinitas.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami di suasana malam hari ini, ya sembari menikmati suasana istirahat, suasana santai bersama keluarga ya, yang mana dari pagi hingga siang tadi ataupun sore ya sudah disibukkan dengan berbagai rutinitasnya, ya tidak salahnya di suasana malam ini bisa berkumpul bersama keluarga yang menikmati suasana santai, berbagi cerita indah ya. Oke, mudah-mudahan saja apapun aktivitas di malam hari ini berjalan dengan lancar, sukses ya untuk Anda. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Malam ya, dengan berbagai segmen juga menemani suasana istirahat Anda, atau buat Anda yang masih berpacu dengan aktivitasnya. Oke, mudah-mudahan segala rencana di hari ini berjalan dengan lancar juga ya. Kalaupun ada hambatan ataupun tidak sempat Anda wujudkan, jangan berkecil hati ya. Mudah-mudahan apa yang tertunda di hari ini dapat Anda wujudkan di esok hari nanti.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

Media sosial merupakan salah satu teknologi yang semakin berkembang dan populer. Hampir setiap orang memiliki media sosial ya. Akan tetapi, penggunaan media sosial tanpa batas setiap hari dapat membuat seseorang kecanduan hingga sulit melepaskan diri. Tidak hanya efek baik yang kita dapatkan dari media sosial, namun ada pula efek buruk dari bermedia sosial itu sendiri, seperti gangguan kecemasan, gangguan mental, overthinking, dan lain-lain. Sebuah penelitian pada tahun 2017 mengungkapkan sekitar 210 juta orang di seluruh dunia menderita kecanduan internet dan media sosial. Agar tidak menimbulkan efek yang lebih berbahaya, para peneliti menyarankan detox media sosial. Detox media sosial adalah upaya pembatasan akses pada situs jejaring sosial, baik bersifat sementara maupun permanen. Tren ini muncul mengikuti tren detox digital yang lebih dulu dikenal. Melakukan detox media sosial tidak berarti meninggalkan media sosial, melainkan bisa menentukan porsi dan kebutuhan untuk bermedia sosial. Berikut tips detox media sosial. Mengatur notifikasi atau menonaktifkan notifikasi, menghindari kebiasaan memegang HP sebelum tidur, mengurangi kebiasaan bermain HP di pagi hari, bersiap diri untuk hari tanpa media sosial agar hidup lebih produktif. Kita bisa mencoba satu hari dalam seminggu untuk tidak bermain media sosial. Detox media sosial juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya memperbaiki kualitas tidur, mencegah gangguan kecemasan, dan memperbaiki mood atau suasana hati. Memulai detox media sosial ini sebenarnya mudah, namun yang sulit adalah terus menjalankannya. Karena studi membuktikan bahwa waktu optimal untuk detox media sosial adalah sekitar 3 bulan atau 100 hari. Yuk, bijak dan kreatif dalam bermedia sosial demi hidup yang berkualitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Pendengar, RRI mengajak Anda menginformasikan kondisi dan situasi sekitar. Bagi Anda yang tinggal di daerah dekat laut, pegunungan, perbukitan, sungai, lereng, dan rawan banjir, dan wilayah yang berpotensi terjadinya bencana. Caranya mudah saja, download aplikasi RRI 30 detik di Play Store. Ketik saja RRI 30, kemudian diberikan tanda kutip. Setelah terinstal, silakan register sebagai publik dengan memasukkan nama, nomor handphone, email, dan password. Nah, setelah itu silakan mulai berbagi liputan jurnalistik Anda dengan menuliskan teks, foto, dan audio. Khusus untuk audio, durasinya di bawah 30 detik saja. Kirimkan ke redaksi RRI dengan klik tombol send. Hasil kiriman Anda akan kami publikasikan di web rri.co.id dan aplikasi RRI 30 detik. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, menemani suasana Anda bersama keluarga mendatang. Kita ikuti bersama drama radio dengan judul Peluang dan Jerah Dunia Digital, persembahan dari RRI Bandar Lampung. Selamat malam dan selamat mengikuti.
2: Di sebuah pasar tradisional, Pak Hendra dan Raka sedang menata dagangannya. Raka adalah pemuda berusia 24 tahun, menjual kerajinan anyaman bambu buatan warga sekitar. Usahanya sebenarnya bagus, tapi pembelinya hanya orang lewat atau tetangga dekat saja. Ia ingin usahanya lebih luas lagi.
3: Pak Hendra, kalau begini terus caranya, kapan ya usaha kita bisa maju? Barang kita bagus, kualitasnya kuat, tapi yang beli cuma segitu gitu aja. Pasarnya sempit sekali.
4: Ya begitulah, namanya juga jualan di pasar. Kalau ada yang lewat ya beli. Kalau mau lebih banyak ya harus buka cabang di tempat lain, Pak. Tapi modalnya dari mana? Terus resikonya juga besar.
3: Nah itu dia, Pak. Kemarin saya baca berita, sekarang zamannya ekonomi digital. Banyak pedagang kecil yang omsetnya berlipat ganda cuma karena jualan di internet, menggunakan media sosial dan pasar daring. Katanya jangkauannya sampai keluar pulau, bahkan luar negeri.
4: Alah, internet, dunia maya itu, Le. Gak nyata. Saya ini udah tua, takut salah langkah. Lagi pula, katanya banyak penipuan di sana. Kita jualan yang nyata aja, ketemu pembelinya, uang tunai langsung di tangan, aman nih.
5: Halo, lagi ngobrol serius banget kelihatannya. Apa nih yang aman-aman?
3: Sari, aku lagi ngomongin sama Pak Hendra soal jualan online. Aku yakin banget kalau barang anyaman kita dipasarkan lewat internet pasti laku keras. Tapi Pak Hendra masih ragu.
5: Benar kata Raka, Pak. Ekonomi digital itu masa depan. Segala sesuatu sekarang serba terhubung. Konsumen sekarang lebih suka cari barang lewat gawai mereka. Kalau kita tidak berubah, kita bisa kalah saing sama yang lain.
4: Mengubah kebiasaan itu gak gampang, Nak Sari. Takut salah langkah, nanti malah rugi.
3: Justru itulah tantangannya, Pak. Aku sudah punya rencana. Besok aku mau daftarkan usaha kita di berbagai aplikasi jual beli, bikin akun media sosial, dan promosi gencar-gencaran. Pasti berhasil.
2: Seminggu berlalu, Raka bekerja keras memotret barang, menulis deskripsi, dan mengunggahnya ke berbagai platform. Benar saja, pesanan mulai masuk. Raka sangat gembira, tapi ia ingin perkembangannya lebih cepat agar omsetnya melonjak drastis. Hingga suatu hari, ia menerima telepon yang mengubah segalanya.
3: Halo, selamat siang. Ya benar, ini Raka. Oh benar sekali, saya pemilik usaha kerajinan.
6: Kami dari Lembaga Pengembangan Usaha Digital.
3: Wah benar, saya memang ingin usaha saya berkembang pesat.
6: Kami melihat produk Anda sangat berpotensi. Kami punya jasa khusus. Kami akan bantu promosikan usaha Anda ke jutaan orang. Kami bisa bikin iklan berbayar dan jaminan pesanan Anda bisa naik sampai 5 kali lipat dalam sebulan.
3: Wah, benarkah? Itu luar biasa sekali.

0: yang dihubungi Raka sudah tidak aktif lagi. Akhirnya Raka sadar ia telah tertipu.
1: Raka, kenapa wajahmu pucat begitu? Ada apa?
2: Sari, aku bodoh sekali. Aku rugi besar.
1: Rugi? Maksudmu apa?
2: 2 minggu lalu ada yang telpon. Katanya bisa bantu kembangkan usaha digitalku. Jamin untung besar. Aku percaya. Aku kirim uang 3 juta. Tapi sekarang mereka hilang. Uangku habis. Dan pesanan malah makin sepi. Padahal itu uang modal untuk beli bahan baku bulan ini. Aku pikir ekonomi digital itu mudah dan cepat kaya. Ternyata malah bikin aku bangkrut.
1: Ya Tuhan, Raka, kamu terlalu terburu-buru. Aku sudah sering bilang, di dunia digital itu peluangnya besar, tapi resikonya juga tinggi. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Ekonomi digital itu bukan sihir yang bisa bikin kaya mendadak, tetapi sistem ekonomi yang tetap butuh kerja keras, strategi, dan pengetahuan.
3: Sudah kuduga. Makanya aku bilang, dunia maya itu penuh jebakan. Nah, sekarang bagaimana nasib barang dagangan kita ini? Uang modal habis begitu saja.
2: Menyesal aku, Pak. Aku terlalu bernafsu ingin cepat sukses. Sampai lupa berhati-hati. Sekarang aku bingung. Mau bagaimana lagi?
0: Situasi menjadi sulit. Usaha hampir berhenti karena kekurangan modal. Namun, Sari tidak tinggal diam. Ia mengajak Raka dan Pak Hendra duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Bukan dengan meninggalkan dunia digital, tapi dengan memahaminya secara benar.
1: Dengar, semua masalah bukan pada ekonomi digitalnya, tapi pada cara kita menggunakannya. Ekonomi digital itu alat yang hebat, tapi kita harus paham cara kerjanya, aturannya, dan resikonya. Kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan.
2: Tapi uangnya sudah hilang, Sari. Kita mau apa lagi?
1: Kita mulai dari nol lagi. Tapi kali ini dengan cara yang benar. Tanpa modal besar, tanpa percaya janji manis orang asing. Raka, kamu sudah memotret barangnya kan? Itu sudah cukup. Kita gunakan fitur gratis yang sudah ada di aplikasi jual beli resmi. Kita bangun kepercayaan pelanggan dengan pelayanan ramah, pengiriman cepat, dan kualitas barang yang terjamin.
2: Jadi, masih ada harapan?
1: Bukan hanya harapan, Raka. Justru, sekarang kamu sudah punya pengalaman berharga. Kamu tahu apa yang salah di ekonomi digital. Kuncinya ada pada kepercayaan dan konsistensi. Orang beli karena mereka percaya sama peluangnya. Kita bangun reputasi pelan-pelan.
3: Jadi, kita tidak perlu bayar orang mahal-mahal. Kita yang kerjakan sendiri.
1: Betul, Pak. Justru kalau kita yang mengerjakan sendiri, kita lebih paham kondisi pasarnya. Mari kita coba lagi. Kali ini Pak Hendra harus ikut belajar sedikit demi sedikit juga, supaya tidak ada yang tertipu lagi. Kita belajar sama-sama ya.
2: Terima kasih, Sari. Pak Hendra, aku janji aku tidak akan terburu-buru lagi. Aku akan pelajari seluk-beluk ekonomi digital dengan benar. Kita akan buktikan produk lokal kita bisa bersaing secara global asal kita cerdas dan hati-hati.
0: Mereka pun bangkit kembali. Kali ini langkah mereka lebih mantap. Raka mengelola pemasaran digital dengan strategi jujur dan sederhana. Pak Hendra yang awalnya ragu, kini mulai pandai berkomunikasi dengan pembeli dari kota besar lewat pesan singkat. Usaha mereka tidak melesat mendadak, tapi tumbuh stabil dan aman. Pesanan datang terus-menerus, bahkan mulai ada pesanan.

0: sehat Pak Hendra. Ada pesanan dari Kalimantan.
1: Wah, luar biasa. Siapa sangka buatan tangan kita bisa sampai sejauh itu. Ternyata benar kata kalian, ekonomi digital itu peluang besar, asal kita pandai menyaring mana yang asli dan mana yang palsu.
2: Dan ingat, kuncinya tetap sama, kerja keras, kejujuran, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dunia ekonomi berubah cepat, dan kita harus siap berubah bersamanya, tapi tetap berpegang pada prinsip yang benar.
3: Begitulah cerita Raka, Pak Hendra, dan Sari. Ekonomi digital membawa angin segar bagi perekonomian masyarakat, membuka pintu pasar yang tak terbatas. Namun di balik kemudahannya, selalu ada tantangan dan resiko. Kuncinya adalah pemahaman, kehati-hatian, dan tidak tergoda jalan pintas. Di era serba terhubung ini, kemajuan ada di tangan mereka yang berani berinovasi, tapi tetap cerdas dan waspada. Demikian drama radio, peluang dan jerat dunia digital. Persembahan Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung. Sampai jumpa.

Mengapa jaring tenis melorot di tengah? Jaring tenis yang melorot di tengah adalah pemandangan umum di lapangan tenis. Fenomena ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari desain dan aturan yang telah ditetapkan dalam olahraga ini. Memahami alasan di balik jaring yang melorot dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang permainan tenis itu sendiri dan bagaimana elemen-elemen kecil dapat mempengaruhi jalannya pertandingan. Jaring tenis dirancang untuk melorot sedikit di tengah agar sesuai dengan standar internasional. Bagian tengah jaring harus memiliki tinggi 91,4 cm, sedangkan bagian sampingnya lebih tinggi, yaitu sekitar 107 cm. Perbedaan tinggi ini membantu menjaga keseimbangan visual dan fungsional selama pertandingan. Dengan desain seperti ini, pemain dapat mengantisipasi pantulan bola dengan lebih baik saat bermain. Melorotnya jaring di tengah juga memiliki fungsi praktis. Dengan bagian tengah yang lebih rendah, bola cenderung melewati jaring pada titik terendahnya sehingga meningkatkan peluang permainan tetap berlangsung tanpa banyak gangguan dari bola yang tersangkut pada jaring. Hal ini juga menambah tantangan bagi pemain untuk mengontrol ketinggian pukulan mereka agar tetap berada dalam batas lapangan. Pengaturan ketinggian jaring mempengaruhi strategi permainan para atlet. Pemain harus menyesuaikan teknik pukulan mereka berdasarkan ketinggian jaring tersebut untuk memastikan bola melewati jaring dengan sempurna tanpa menyentuhnya. Hal ini menambah dimensi strategis dalam permainan karena setiap pukulan harus diperhitungkan dengan cermat agar tidak kehilangan poin akibat kesalahan teknis.

0: informații de inspirații.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda bersama keluarga, menemani suasana istirahat di malam hari ini ya. Mendatang kami ajak Anda semuanya, kita bersama di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Baik, pendengar, senang sekali saya dapat temani Anda semuanya di Ngobras Ngobrol bareng Komunitas pada malam hari ini. Kita bersama dengan RTQ Rumah Tilawah Quran Asafak Fakfak, yang mana pada malam hari ini kita sudah bersama dengan para pengurus-pengurusnya ya. Baik, langsung saja kita berkenalan dengan Ketua Yayasan Asafa Citra Abdurrahman, ada Bapak Haji Said Al Zubaidi, SAGMPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar nih?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, senang sekali bisa bersama ya di Ngobras malam ini.
1: Senang sekali.
0: Oke, dan juga ada Direktur RTQ Asafa Fakfak, Bapak Muhammad Munawir Gadalfi Fakaubun SPDMPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Mungkin bisa lebih dekat sedikit dengan mikrofonnya. Iya, baik. Jangan jauh-jauh ya. Mungkin lebih mendekat. Dan juga ada Bapak Karim Kalsaba SPDI selaku Sekjen RTQ Asafa Fakfak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Baik, nanti kita ngobrolnya agak sedikit mendekat ya, mendekat denganku. Oke, baik, untuk Anda pendengar juga boleh nanti ingin bertanya, silakan ya, kita undang pendengar di jalur telepon, mungkin ingin mengetahui lebih dalam terkait dengan RTQ ini atau Rumah Tilawah Quran Asafa Fakfak. Tapi sebelumnya kita juga ingin tahu latar belakang nih dari Yayasan Asafa mendirikan Rumah Tilawah Quran atau RTQ Asafa ini. Saya ke Ketua Yayasan dulu sepertinya ya.
1: Boleh.
0: Silahkan.
1: Terima kasih. Yang pertama itu bahwa Rumah Tilawah Quran ini itu adalah sebuah keinginan seluruh umat, terutama umat Islam. Kalau dibilang yayasan mendirikan, mungkin inspirasinya itu dari banyak orang, bukan dari yayasan, tetapi dari banyak orang, terutama saudara-saudara, adik-adik kita yang punya profesi di Kori, Kori Korea, kemudian sejarahnya itu pada MTQ di Wartutin, itu menjadi inspirasi bagi kita. Kebetulan waktu itu saya bawa kafilat Luk Petipi. Dan alhamdulillah kita diskusi setelah evaluasi pasca MTQ berlangsung itu, kemudian kita berkomitmen untuk sekiranya bagaimana sehingga adanya pembinaan tilawah. Maka saya sarankan waktu itu adalah kita buat dulu Persatuan Kori Kabupaten. Setelah kita buat Persatuan Kori Kabupaten, terhimpun beberapa kori. Sebenarnya semua terakomodir. Kemudian yang aktif, kemudian kita diskusi-diskusi daripada waktu itu cuma dikembangkan dari koris masing-masing yang tarik suaranya supaya pembinaannya. Saya diskusi bahwa bagaimana jika kita buat pembinaan. Karena pertimbangan saya bahwa jika seandainya batas usia itu sudah tidak bisa lagi tampil di mimbar tilawah, berarti secara otomatis ilmu itu akan terbuang gitu. Berarti generasi kita tidak ada gitu. Sehingga dari situ kita sepakat, kita buatlah Rumah Tilawah Quran, dan alhamdulillah sampai saat ini berjalan dan luar biasa kemajuannya, peminatannya juga banyak. Alhamdulillah itu sejarahnya. Jadi berawal dari MTQ.
0: MTQ ya, karena banyak juga adik-adik kita yang punya minat untuk melantunkan ayat-ayat suci dengan irama, dan ini sehingga membentuk mereka ingin tetap meneruskan ya untuk generasi berikutnya.
1: Untuk generasi berikut. Dan kami sangat berharap bahwa tidak ada lagi nanti yang Kabupaten Fakfak itu harus memanggil dari luar, tetapi generasinya sudah siap gitu.
0: Mungkin baik. Seperti itu. Itulah hadirnya Rumah Tilawah Quran ya. Baik, saya ke Pak Muhammad Munawir nih. Mungkin boleh sedikit Pak tentang latar belakang hadirnya Yayasan Asafa ini sendiri. kapan ada di Kabupaten Fafak dan kenapa sampai bisa terbentuk nih yayasan tersebut sehingga lahirlah Rumah Tilawah Quran. Silakan. Ke ini atau ke Pak Yayasan? Ke Yayasan. Oke, baik.
1: Memang kalau cerita yayasan itu pada notabene-nya itu sudah hadir pada sudah beberapa tahun yang lalu.
0: Oke.
1: Itu badang yayasannya sudah ada. Ketiga abah saya itu meninggal.
0: Oke.
1: Satu tahun kemudian saya buat yayasan dengan harapan bahwa itu menjadi amal usaha, amal jariah untuk sosial kemasyarakatan. Dan alhamdulillah ketiga adik-adik saya, anak-anak saya datang berkonsultasi dengan saya, maka ini tepat gitu. Ini tepat bahwa kita bentuk Rumah Tilawah Quran. Dan kami berkomitmen dan berniat bahwa kita bentuk ini, siapa saja yang terlibat di dalam Rumah Tilawah Quran, baik itu secara moral maupun tenaga atau pikiran, maka secara otomatis dia dapat juga sama dengan kita. Baik itu dia punya orang tua, baik itu dia punya diri sendiri, keluarga, dan dia punya anak-anak. Mungkin seperti itu.
0: Oke, baik. Dari Pak Direktur sendiri, dari Muhammad Munawir sendiri, bagaimana melihat hadirnya Rumah Tilawah Quran As-Saffah Fafak ini?
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang telah dipaparkan tadi oleh Bi Haji sebagai Ketua Yayasan, memang berangkat dari latar belakang kori-kori Fafak yang selama ini merindukan suatu wadah yang di dalamnya terhimpun seluruh kori-kori Kabupaten Fafak. Kemudian setelah mengalami diskusi yang begitu panjang dengan Abi Haji, alhamdulillah seperti yang tadi sampaikan Abi Haji bahwa pasca momen MTQ di waktu tin itu kita mulai berpikir bagaimana kita membangun sebuah wadah yang di dalamnya itu terhimpun seluruh kori-kori dan koriya Kabupaten Fafak. Jadi sejak saat itu alhamdulillah maka pada tanggal 24 Agustus 2024
0: 24 Agustus ya?
2: Iya, oke. Agustus 2024 dari hasil diskusi-diskusi yang kita laksanakan, kemudian penyampaian dari rekan-rekan yang selama ini merindukan sebuah wadah tadi, akhirnya terbentuklah Rumah Tilawah Al-Quran yang diinisiasi oleh Abi Haji sendiri. Oleh karena itu kami dari pengurus sangat berterima kasih kepada Abi Haji dalam hal ini karena mampu membuka ruang kepada kami kori-kori Kabupaten Fafak untuk ada dalam suatu ada yang namanya Rumah Tilawah Al-Quran itu sendiri. Dan insya Allah tanggal 24 nanti kita akan agendanya akan launching Rumah Tilawah Al-Quran. Tetapi nanti mungkin sekilas tentang proses launchingnya nanti akan disampaikan sendiri oleh sekretaris Rumah Tilawah Al-Quran. Mungkin seperti itu.
0: Oke, baik. Silakan langsung kita over aja ke Pak Karim ya.
4: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya pikir bahwa sudah apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Yayasan Bang Haji Said Al-Zubaydi, kemudian Abang Direktur Rumah Tilawah Quran RTQ As-Saffah Fafak. Saya menambahkan saja bahwa dari sisi mungkin visinya
0: boleh ya,
4: lalu kemudian kapan didirikan. Visi Rumah Tilawah Al-Quran RTQ As-Saffah Kabupaten Fafak itu adalah mencetak generasi Qurani yang berprestasi. Lalu kemudian misinya ada dua. Misinya adalah mencetak generasi Qurani yang berakhlak dan berkarakter di bumi leluhur jazirah Unim Kabupaten Fafak. Kemudian yang kedua adalah mencetak kori dan koria yang berprestasi baik tingkat regional, nasional maupun internasional. seperti itu keinginan-keinginan yang dituangkan dalam visi dan
0: misi, misi, ya,
4: misi RTQI Aslafa Kabupaten Fakfak.
0: Oke, baik, itu visi dan misinya. Dan kita ingin juga tahu seperti apa perjalanannya hingga saat ini. Mungkin bisa diceritakan dulu dari awal berdiri hingga saat ini seperti apa perjalanannya, sehingga kita juga tahu, oh iya ternyata selama ini sudah berjalan lama. Tadi berdirinya 24 Agustus.
4: Berdirinya itu tanggal diluncingkan.
0: Ya, diluncing ya.
4: Tanggal 27 Agustus 2024.
0: 2024.
4: Perjalanannya sudah 2 tahun.
0: 2 tahun. Nah, pasti banyak cerita ya selama 2 tahun ini. Saya ke direktur dulu nih ya, sebelum ke ketua yayasan ya. Silakan. Seperti apa perjalanan?
2: Mengawali kegiatan proses pembelajaran sendiri rumah tilawah Al-Quran itu yang pada tanggal 27 itu memang kita mengalami pasang surut.
0: Oke.
2: Okay. Memang kita mengalami pasang surut. Dalam hal ini fasilitas yang kita pakai kemarin 2 tahun yang lalu kita menggunakan rumah kontrakan karena memang kita belum memiliki bangunan sama sekali. Pasca selesai 2 tahun itu, di situ memang minat dari santri dan santriawati itu cukup banyak, cukup digemari dan diminati oleh anak-anak maupun kalangan remaja sampai dengan dewasa. Awal tahun pertama itu santrinya itu sudah lumayan, bahkan santri untuk kelas Iqra dan Tahsin itu sudah ada angka kisaran sekitar 50-an lebih ya sana. Kemudian di kelas, karena kita membagi ini, kita membagi RTQI, membagi pembelajaran itu dalam ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah kelas Iqra, kemudian yang kedua ada kelas Tahsin, dan yang ketiga kelas Tilawah. Sehingga pada waktu itu memang kita diperhadapkan dengan santri dan santriawati yang cukup banyak. Pada waktu kelas Iqra itu dia baru tahun pertama buka sudah kisaran 50-an. Nah, itu sekitar 3 bulan yang kita buka sudah pada kisaran 50-an. Nah, berjalan setelah itu ternyata banyak juga peminat tilawah. Jadi kita kelas tilawah itu sekisaran 220-an lebih pada waktu itu. Karena memang animo generasi muda ini mereka mempunyai modal suara, tetapi dalam hal ini wadah-wadah yang untuk menghimpun mereka kemudian memberikan mereka materi-materi pembelajaran itu sangat minim dan sangat terbatas, sehingga pada waktu itu memang RTQI itu menjadi alternatif yang begitu mudah untuk mereka jangkau, sehingga apa yang mereka inginkan itu bisa tersalurkan di RTQI. Alhamdulillah pada waktu itu kita seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita mendapatkan 20 santri, baik santri dan santriwati itu 20 orang. Kemudian kelasnya itu waktu pembelajarannya itu 1 minggu 3 kali, 1 minggu 3 kali, dan sampai dengan 2 tahun itu selesai. Kita punya tempat itu kan pakai sistem kontrak, jadi masa kontraknya selesai. Sampai dengan sekarang itu kita menempati rumah Abi Haji sendiri sebagai tempat wadah kita melakukan proses pembelajaran. Nah, sampai dengan sekarang ini santri dan santriwati kita di kelas Iqra itu sudah mencapai 60 sampai 70-an santri santriwati. Kemudian kelas tilawah itu sudah di kisaran lebih kurang 20-an lebih. Lebih kurang 20-an lebih. Alhamdulillah. alhamdulillah selama proses pembelajaran berlangsung sudah mulai terlihat bibit-bibit atau sudah mulai ada generasi-generasi muda yang insya Allah ke depan walaupun mereka tidak mampu untuk yang pastinya kita mengharapkan untuk mereka mampu untuk mengikuti ajang-ajang musabaqah di daerah, tetapi pun kalau tidak apa yang mereka dapatkan itu dapat mereka salurkan kepada adik-adik mereka yang ada di rumah maupun lingkungan sekitarnya seperti itu. Jadi itulah proses perjalanan dari awal sampai dengan saat ini.
0: Oke, sekalian tadi dengan sistem pembelajarannya juga ya tadi. Oke, silakan saya ke ketua yayasan nih, sudah mulai penasaran nih mau menyampaikan ataupun menambahkannya, silakan.
1: Iya. Baik ya, saya lanjut saja dari Direktur RBK tadi bahwa kurang lebih 2 tahun itu, 1 tahun ya, 1 tahun ya, menjelang 2 tahun itu kita kontrak. Dan alhamdulillah karena rumah yang kita tempati itu kontrak itu sudah digunakan oleh orang, sehingga kita pindah ke rumah.
0: Okay.
1: Jadi rumah itu kita bagi dalam tiga ya, tiga kelas, yaitu ada kelas ikro, kemudian kelas tahsin, kemudian juga kelas tilawa.
0: Okay.
1: Tilawa itu nanti insya Allah ada di lantai dua. Itu prosesi pembelajarannya, dan alhamdulillah saya bersyukur sekali prosesi pembelajaran di RTK itu sangat luar biasa ya, cepat bagi anak-anak yang bisa menangkap, karena memang para ustadz dan ustazah yang ada di RTK itu sangat akrab dengan adik-adik dan menganggap bahwa adik-adik sendiri dan anak-anak sendiri gitu. Jadi itu prinsipil yang ini. Kemudian bagi saya pengurus yayasan tidak sulit untuk berkomunikasi dengan pengurus gitu, karena ini kemauan kita semua, tujuan kita semua, sehingga alhamdulillah silaturahmi itu terus terjalin. Bahkan ya saya sangat bangga karena berada di tengah-tengah komunitas yang memang punya profesi, punya kemampuan dan punya keahlian tersendiri, sehingga mudah bagi saya untuk berkomunikasi. Dan saya yakin RTK ke depan itu sangat jauh lebih maju dan mampu untuk menghadirkan generasi ke depan di bumi Jazirah Onim.
0: Oke, mudah-mudahan visi dan misinya juga bisa terpenuhi ya Pita ya.
1: Amin. Amin. Itu ya memang kita harap.
0: Tapi kan semua kegiatan itu pasti akan dihadapkan dengan tantangan dan rintangan ya Pak. Tapi sebelum ke Pak Ketua Yayasan ya, kita ke Pak Karim, seperti apa nih tantangan yang dihadapi selama ini? Tadi adalah tempat ataupun wadah untuk adik-adik kita menimba ilmu ya. Nah ini tantangan apa lagi yang dihadapi dan solusinya seperti apa? Karena otomatis setiap saat akan terus bertambah minat dan keinginan adik-adik kita juga yang ingin belajar ya. Tapi karena tadi juga sebut karena wadahnya, tempatnya juga harus dibagi-bagi gitu ya. Nah ini seperti apa, tantangan apa saja yang dihadapi? Silakan.
4: Baik. Terkait dengan tantangan ini. Kami selaku pengurus selalu berkolaborasi ya, untuk mendapatkan informasi-informasi dari para pengajar.
0: Baik.
4: Ya, salah satunya mungkin sangat substansial itu di tingkat pembelajaran.
0: Okay.
4: Ya, pembelajaran, karena sebagaimana visi kami mencetak generasi itu kan kami lihat dari outputnya dulu. Jadi salah satu tantangannya adalah kelemahan adik-adik ini ya, kayak mungkin baru berproses ya, baru berproses, sehingga dari sisi mungkin membacanya itu kami selalu menanyakan ke tenaga-tenaga pengajar. Jadi mungkin itu yang kami binahi dari sisi itu. Ada metode-metode yang kemudian bisa kami memberikan masukan, memberikan saran juga kepada pengajar untuk lebih fokus pada metode-metode pembelajaran, sehingga santri itu dia banyak untuk bisa mampu menguasai.
0: Oke.
4: Okay. Itu terlepas dari ini ya, terlepas dari
0: kendalanya yang tadi satu ya. Oke. Okay. Yang berikut adalah kendalanya adalah bagaimana melatih mereka dalam setiap metode pembelajaran, apalagi diawali dari Iqra ya. Nah, ini luar biasa. Oke, tapi strateginya seperti apa ini supaya semuanya bisa dihandle dan visi misi bisa tercapai? Saya ke direktur aja nih, boleh kita ke strateginya seperti apa, Pak? Terkait dengan bagaimana kendala yang dihadapi, salah satu adalah karakter anak-anak yang bervariasi ya. Nah, ini seperti apa menghadapinya, karena dia belajarnya berawal dari Iqra dulu nih ya. Nah, ini seperti apa?
2: Baik, terima kasih. Memang kendala yang kita temui di lapangan itu ada memang yang anak-anak yang masuk ke situ ada yang sudah lebih dulu di tempat TPQ lain.
0: Okay.
2: Ada juga yang memang dari nol.
0: Dari awal, oke. Okay.
2: Dari TPQ yang lain itu sehingga masuk ke situ kami mendapatkan kendala itu yang memang agak sedikit setengah mati kita rubah, agak sedikit sukar untuk kita rubah.
0: Mm-hmm.
2: Dari tentang bacaannya.
0: Mm-hmm.
2: Tapi memang tidak menjustis dari TPQ-TPQ lain, tapi itu yang kita temui di lapangan. Mm-hmm. Sehingga memang proses pembelajaran di RTQ itu kan kita memprioritaskan kelas tilawah karena memang rumah tilawah keluar, tetapi tidak juga kita mengesampingkan proses-proses yang lain.
0: Proses
2: tajwidnya, kemudian mukhrajul hurufnya yang kita utamakan. Nah, mungkin untuk mencapai ke proses tilawah itu memang kita membutuhkan kerja keras, artinya. Okay. Kalau kita mau berproses untuk ditilawah, pastinya harus kita matangkan dulu qira'ahnya, okay. Kemudian tahsinnya. Kemudian dari yang saya sampaikan tadi, dari yang berbeda-beda, kemudian dari TPQ-TPQ yang masuk ke kita itu kan mempunyai karakter-karakter yang berbeda, bagaimana kita bisa menyatukan dia dalam sesuatu yang memang guna kita pandu untuk mendapatkan hukum bacaan yang baik dan benar seperti itu.
0: Oke, baik. Saya ke ketua yayasan boleh bisa menambahkannya, silakan.
1: Iya. Jadi kalau ditanya pendekatan itu pendekatan persuasi.
0: Iya. Karena karakter anak-anak ya berbeda-beda. Oke.
1: Okay. Artinya bahwa kita lebih cenderung bermain, kemudian berpeluk-pelukan.
0: Oke.
1: Okay. Asik gitu.
0: Iya. Tapi bukan Teletubbies ya.
1: Iya, bukan. Jadi karakter itu yang kita kembangkan, persuasif. Baik itu pendekatan persuasif dengan ustadznya, kemudian dengan anak-anak juga.
0: Okay.
1: Kadang juga saya turun bermain juga dengan mereka.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi bagaimana supaya mereka bisa mendapatkan kenyamanan, kemudian memberikan motivasi yang berarti bagi mereka untuk bisa mengembangkan apa yang menjadi kendala mereka tadi itu menjadi sebuah peluang gitu. Jadi begitu.
0: Berarti masuk ke dunia mereka ya, dunia imajinasi mereka. Oke. Dan kita ingin tahu juga seperti apa program unggulan yang dimiliki oleh RTQ Asafa untuk membentuk generasi Qur'annya. Apakah hanya selalu membaca dan menghafal Al-Qur'an, atau mungkin ada kegiatan apa saja yang rutin dilakukan untuk membentuk karakter santri ya? Nah, kita ke program dulu, ke selaku sekjen, silahkan. Programnya apa saja kalau boleh kita tahu?
4: Terkait program ini, kami selaku pengurus di rumah tilawah Al-Qur'an RTQ Asafa Fakfak baru 2 tahun perjalanan ini, dari mulainya launching.
0: Okay.
4: Ya, launching pada tanggal 27 Agustus 2024, 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah sampai hari ini program-program unggulan yang kami lakukan ya mungkin
2: tidak terlepas dari program prioritas utamanya adalah tilawahnya.
0: Oke. Okay. Ya,
2: tilawahnya dan sudah ada apa namanya santri-santri yang sudah berproses sampai pada tingkat melakukan sudah terlibat
0: di mengikuti lomba-lomba ya.
2: Lomba. Untuk soal juara dan itu urusan nanti.
0: Oh, okay.
2: Yang penting kami sudah melakukan program-program itu. Seperti itu mungkin.
0: Oke. Baik, silakan mungkin dari Pak Direktur mungkin ada yang ditambahkan, Pak Munawir.
5: Iya, jadi saya kebetulan juga terlibat langsung dengan salah satu pengajar yang hari ini memberikan proses pembelajaran kepada adik-adik ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sekretaris tadi, memang program unggulan kita yaitu di kelas tilawah.
0: Okay.
5: Memang nama RTK ini kan rumah tilawah. Tapi memang kembali lagi kita tidak mengesampingkan program-program yang lain seperti tahsin, kemudian ikhra tadi, karena untuk mau mencapai program kelas tilawah itu, maka proses kedua ini harus terlewati. Proses keduanya harus terlewati, artinya dari ikhra, kemudian dari tahsin dia lancar membaca, kemudian juga selain lancar membaca, tetapi juga tidak mengesampingkan hukum-hukum bacaannya. Sehingga dari tahsin tadi kita melihat setelah dia mencapai tahsin, kemudian ada kita lihat ada potensi yang ada pada anak tersebut, maka kita dorong ke kelas tilawah.
0: Okay.
5: Jadi itu program-programnya. Kemudian alhamdulillah pada sekarang ini proses pembelajarannya itu yang kita terapkan itu kan kita menerapkan pembelajaran per 7 lagu. Jadi ada contoh-contoh lah. Di kelas tilawah itu sendiri kita menggunakan 7 lagu seperti dalam orang bertilawah.
0: Baik.
5: Tetapi prosesnya kita mengangkat satu lagu tetapi tidak satu lagu secara full dan jadi dia per tangga nada.
0: Oke. Okay. Bertahap
5: jadi,
0: seperti itu.
5: Ya? Contoh kayak di lagu Bayati. Bayati itu kita tidak mengajarkan dia sampai ke 5 tingkatan atau beberapa tingkatan yang datang, tapi dia berproses dari tingkatan pertama. Dia berproses malam ini ya, contoh dia pada tingkatan pertama. Kalau dia sudah terlewatkan tingkatan pertama, maka kita akan lanjutkan dia ke tingkat berikut sampai proses lagu Bayati itu selesai. Dan alhamdulillah outputnya sampai dengan sekarang ini, ketika santri dan santriwati itu kita tanya tentang lagu, kemudian kita meminta mereka untuk bisa memberikan contoh lagu plus tangga nadanya, sekarang ini mereka sudah alhamdulillah sudah mampu untuk menyelesaikan itu. Dan harapan kami ya itu bukan saja bekal bagi mereka, tetapi mudah-mudahan juga itu bisa diberikan kepada adik-adik dan keluarga mereka yang punya potensi untuk bisa dikembangkan ke mereka.
0: Iya, baik. Metodenya apa supaya mereka tidak lupa? Karena harus 7 lagu dan mereka harus mulai dari proses yang pertama sampai ke 7. Iya. Bagaimana tekniknya supaya mereka tidak melupa untuk teknik yang pertama? Kan kadang-kadang kalau banyak mereka juga bisa bingung ya, sekadarnya anak-anak nih ya. Karena kalau anak-anak kada rata-rata begitu, tingkatan pertama oke. Tingkatan kedua oke. Iya. Pas ketiga tanya lagi ke yang ke bawah sudah lupa. Iya. Nah, metodenya seperti apa supaya mereka tetap bisa ada di tingkatan pertama sampai di tingkatan 7 seperti yang sudah disiapkan seperti itu.
5: Ya. Memang kalau persoalan lagu kemudian tingkatan adanya itu jangankan untuk anak-anak.
0: Oke.
5: Okay. Untuk dewasa aja itu masih sangat-sangat sulit untuk mereka terapkan.
0: Okay.
5: Tapi memang ada metode-metode yang lebih spesifik yang kita berikan kepada mereka.
0: Oke.
5: Jadi kita contoh satu ayat nih kita kasih, satu ayat kita kasih. Kemudian kita memulai dari bayati dengan tingkatan nada koror contohnya. Kita ulang-ulang terus bayati dengan tingkatan nada koror sampai mereka semua mengerti. Kemudian materi salah satu yang kita pakai di grup WhatsApp mereka itu kita buat di HP-HP mereka itu kita buat grup.
0: Okay.
5: Jadi namanya di situ grup RTQ Bertilawah. Jadi apa yang mereka dapat itu macam malam ini mereka dapatkan bayati tingkatan nada koror. Itu pulang ke rumah itu mereka wajib untuk melakukan.
0: Okay.
5: Kemudian di voice ke grup sambil kita memantau perkembangan mereka lewat grup.
0: Oke, okay. Ternyata menggunakan media sosial juga ya. Oke, okay, baik. Baik, dari saya ke Ketua Yayasan Pak Haji Said Al-Zubaidi, mungkin ada yang mau ditambahkan terkait dengan program dan juga kegiatan-kegiatan rutin apa saja yang dilakukan, silahkan.
1: Baik, ya mungkin tadi memang profesinya berkaitan dengan tilawah.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Fokusnya pada tilawah. Tetapi anak-anak itu juga santri kita juga kita ajar bagaimana untuk bisa berpuasa.
0: Oke. Okay.
1: Puasa.
0: Ini juga masuk dalam programnya ya?
1: Program. Okay. Hari-hari besar seperti Arafah, Muharram itu kita bagaimana menggodok mereka untuk bisa mengetahui hari-hari itu.
0: Oke.
1: Okay. Termasuk kemarin pada satu Muharram itu juga kita melaksanakan program peringatan satu Muharram. Tetapi kita bekerja sama dengan tiga komponen. RTQ, kemudian Kohati,
0: Kors
1: Hamiwati, kemudian juga dengan wanita Asafa. Jadi kebetulan kita juga yayasan sudah punya wanita Asafa.
0: Asafa ya, ya. Baik.
1: Akhirnya di situ kita bisa berkolaborasi di situ. Dan kita tidak menutup kemungkinan bahwa siapa saja yang mau bergabung dengan kita, oke aja.
0: Gitu.
1: Bahkan kita lebih apa berterima kasih lah. Terhadap bagaimana kita menyiapkan generasi fakfak ke depan yang berkarakter Qurani itu gitu. Jadi mungkin seperti itu.
0: Baik, itu adalah program-programnya ya. Selain tilawah juga masih banyak kegiatan yang lain ternyata ya. Dan kita juga berbicara bagaimana nih masyarakat yang ingin mendaftarkan putra-putrinya nih menjadi santri atau yang ingin ikut berkontribusi di RTQ Asafa ini, mungkin ada yang kurang mengetahui atau mungkin ada syarat-syarat tertentu yang mungkin harus mereka penuhi. Saya ke Pak Karim saja, silahkan.
4: Ya, mungkin terkait dengan proses pendaftaran awal masuk awal masuk itu tetap kami pengurus tetap melaksanakan sesuai dengan sesuai dengan apa yang kami sudah kesepakati ya sepakati bersama bahwa yang jelas tetap ada identitasnya kan identitas anak ibu kakaknya kemudian aktanya gitu. Dan biasanya pada tahun ajaran baru ya kan, tahun ajaran baru kami membuka ruang mengekspos melalui media. Hari ini mungkin ada selebaran
0: melalui Facebook, Instagram ya.
4: Itu yang kami lakukan.
0: Okay.
4: Tidak ada syarat lain.
0: Okay, tidak ada syarat lain. Kita juga ingin tahu Facebooknya namanya apa. Derbas saja nama Facebooknya mungkin
1: RTQ Asafa.
4: RTQ Asafa.
0: Oke, RTQ Asafa saja ya, langsung diketik gitu ya yang ingin berminat. Baik, nah ini kalau peran orang tua sendiri seperti apa? Saya ke ketua yayasan Pak Said. Ini seperti apa peran orang tua? Apakah ini juga berpengaruh atau dilibatkan juga atau seperti apa?
1: Ya. Silaturahmi itu tetap kita jaga.
0: Oke.
1: Karena silaturahmi adalah bagian daripada penguatan bagaimana suatu aktivitas itu bisa berjalan dengan baik. Jadi alhamdulillah luar biasa orang tua karena juga mereka berkeinginan anak-anak mereka juga bisa membaca Al-Quran dengan baik, kemudian bisa juga kalau ada pertandingan gitu, ada lomba gitu, wah luar biasa partisipasinya. Partisipasinya luar biasa, semangatnya luar biasa. Sekalipun mereka harus antar tengah malam, tetap mereka antar. Gitu anak-anak mereka. Jadi ada pada komunikasi silaturahmi. Mm-hmm. Bahkan kita sering juga kalau macam Maulid Nabi kita undang sama-sama gitu. Mm-hmm. Ya, untuk merayakan bersama gitu. Jadi asik begitu.
0: Oke, asik. Kalau ketua yayasannya asik, berarti di bawah juga asik ya. Mau saya ke Pak Munawir. Pak Munawir mungkin bisa berikan sedikit nih, kalau untuk persiapan nih adik-adik kita untuk lomba itu seperti apa? Seketat apakah latihannya? Apakah memang harus sangat ketat atau sedang atau lebih ketat lagi sebelum mengikuti lomba, atau prosesnya seperti apa?
5: Kalau untuk tentunya ini kan ada harapan-harapan yang pasti kita inginkan. Salah satunya mungkin harapan kita ya, adik-adik atau santri-santriwati ini bisa berkompetisi, baik di kompetisi kabupaten maupun kompetisi-kompetisi di atasnya. Oleh karena itu memang salah satu caranya itu sebelum mereka terjun ke kompetisi-kompetisi besar, maka kita sudah melakukan evaluasi melalui kompetisi-kompetisi intern.
0: Oke. Okay. Oh, jadi ada lomba dulu sebelum mengikuti lomba yang memang benar-benar diikuti oleh berbagai peserta yang lain seperti itu. Yeah. Oke. Okay.
5: Jadi contoh kayak Maulid Nabi kita buat kompetisi intern, ya pokoknya di hari-hari besar lah. Jadi momen hari-hari besar itu kita pergunakan untuk seleksi secara intern.
0: Oke.
5: Okay. Kemudian dari hasil seleksi itu ya pastinya kita sudah bisa tahu siapa yang punya kemampuan untuk bisa bertilawah atau tidak. Ya itu yang nanti dari outputnya itu baru kita rekomendasikan, wah nak kau ikut yang ini, kemudian kau ikut yang ini. Gitu. Jadi awalnya itu dari kita punya sistem seleksi-seleksi intern tadi.
0: Oke, okay. Baik. Dan kita juga ingin tahu apa program atau target yang menjadi fokus pengembangan RTQ Asafa dalam beberapa tahun ke depan ya. Nah, ini pasti sudah punya target nih ya. Oke, okay, saya ke kita ke direktur dulu sebelum ke ketua yayasan nih. Silakan.
5: Baik. Target kita yang pertama seperti yang tertuang di dalam visi misi tadi, bahwa memang kita targetnya adalah yang pertama bisa membentuk generasi yang Qurani, artinya mereka mampu membaca Al-Quran itu bukan hanya dengan sistem murotal saja, tetapi dengan sistem bertilawah.
0: Okay.
5: Karena terus terang kita di Fakfak ini minat banyak. Generasi muda itu minat banyak, tetapi taman-taman, kemudian taman-taman seni baca Al-Quran itu sungguh-sungguh minim.
0: Okay.
5: Sehingga memang target kita adalah seluruh santri dan santriawati yang masuk ke RTQ itu mampu melakukan apa yang menjadi keinginan kita, yaitu melakukan tilawah itu dengan 7 lagu tadi. Sehingga seperti disampaikan tadi oleh Abi Haji, kedepannya itu bukan kita menggunakan jasa dari orang luar, tetapi kita bisa merayakan adik-adik kita sendiri. Bahkan keinginan kami di RTQ itu, kami sangat berkeinginan sekali bahwa ada orang-orang yang dari jauh-jauh dari kampung-kampung itu yang bisa mampu untuk mewakili Kabupaten Fak dalam event-event kabupaten maupun event-event nasional, bahkan sampai
0: internasional ya.
5: Itu keinginan kami dan cita-cita kami.
0: Oke. Sedikit dari Pak Ketua, silakan.
1: Iya. Kalau berbicara berkaitan dengan pandangan ke depan ya, rencana ke depan. Iya. Kami berkeinginan bahwa RTQ ini bukan lagi cuma hanya sekedar rumah saja, tetapi dia adalah satu lembaga formal yang nantinya akan mengembangkan bacaan Al-Qur'an yang benar. Kemudian, dan kita sudah harus menyiapkan ini. Kenapa? Karena ada jalur-jalur prestasi yang kita tidak pernah ikut. Contohnya kita masuk ke dokteran itu ada jalur prestasi.
0: Iya.
1: Masuk polisi
0: ada jalur.
1: Ada jalur prestasi, tetapi kita tidak pernah mengambil ini. Okay. Nah, ini kita menginginkan ini menjadi pendidikan formal yang nanti dalam satu wadah dan RTQ menjadi tilawah ini menjadi sebuah prestasi gitu. Dan insya Allah itu yang nanti akan mengantarkan mereka, katakanlah mereka berada di SMA dengan sistemnya mereka harus bisa tilawah gitu. Kalau mereka bisa tilawah berarti secara otomatis mereka sudah punya prestasi untuk menuju ke masa depannya. Jadi itu yang kita harus menyiapkan demikian sehingga kami komunitas ini sudah berkomitmen bahwa kita harus punya gedung dan kita sudah rancang gedung ini. Alhamdulillah kita sudah punya tanah. Kemudian kita sudah melakukan sampai pada tingkat insya Allah dalam minggu-minggu ini kita sudah cordak untuk lantai satu. Jadi kami menginginkan bahwa ini dalam satu lingkaran yang nantinya akan terpadu dengan pendidikan formal. Pendidikan formal ini sasarannya itu. Jadi pendidikan formal yang kita mengharapkan itu adalah seperti dari Teluk, dari distrik Teluk, distrik-distrik yang lain, distrik Wartutin, distrik Karas, Bombarai. Mereka akan berada di dalam komunitas ini, kemudian atau lembaga pendidikan ini kita seramakan. Jadi ini kita sudah punya perencanaan ke depan, insya Allah sampai pada tingkat boarding school. Kenapa? Karena kita punya target adalah retabilisasi peradaban manusia. Jadi insya Allah melahirkan generasi yang memang betul-betul punya karakter gitu, karakter Qurani, sehingga itu bisa dengan semangat seperti Fak-Fak sebagai apa, Serambi Mekair yang jaya, Fak-Fak sebagai masuknya pertama agama Islam di Papua, harus kita menjawab ini.
0: Gitu.
1: Jadi itu penangan kita.
0: Target yang sangat luar biasa untuk jangka panjang ya, Pak Ketua. Namun kita juga dibatasi oleh waktu ya. Sangat menarik sekali sebenarnya. Kalau bercerita dengan tentang RTQ ini tentunya tidak akan pernah habisnya ya, karena banyak sekali hal-hal yang ingin kita ketahui. Namun kita dibatasi oleh waktu, harapannya seperti apa? Saya dari Pak Karim dulu selaku Sekjen RTQ Asafa Fafak, silakan Pak. Harapannya ke depan.
6: Ya sudah barang tentu tidak terlepas dari fisik dan misi kami yang tadi sudah sampaikan bahwa harus ada regenerasi. Regenerasi yang salah satunya adalah anak negeri sendiri. Yang bisa menjadi contoh untuk menjadi Kore atau Korea ya. Bahkan bukan hanya di kabupaten. Ya. Itu harapan mimpi kami kan ke depan. Kalau bisa yang asli ini, anak negeri ini harus berada di tingkat-tingkat yang
0: lebih tinggi lagi ya, tingkat
6: jangan hanya di kabupaten.
0: Di kabupaten ya, bisa di provinsi, nasional dan internasional ya, seperti itu.
6: Setelah itu, ya maksudnya selain daripada itu membentuk karakter yang betul-betul istilahnya tersentuh dengan Al-Quran gitu.
0: Iya, yang tentunya mereka bisa menghadapi badai yang akan datang gitu ya.
6: Jadi bukan hanya di kabupaten,
0: menuju
6: kami hanya tidak sampai kabupaten saja, tapi harus ada di provinsi, tingkat nasional, internasional. Itu yang menjadi harapan-harapan kami. Salah satunya.
0: Baik, terima kasih. Dan saya ke Pak Direktur RTQ Asafa Fafak, Pak Muhammad Munawir Gaddafi, silakan. Harapannya ke depan seperti apa?
7: Mungkin harapan kami atau selaku direktur, harapan kami ya, sementara kita akan berjalan dengan kondisi yang agak rumit karena persoalan lokasi tempat pembelajaran, kemudian dihadapkan dengan santri dan santriwati yang bertambah. Harapan kami mungkin ada sumbangsi dari pemerintah untuk bisa membantu kami, ya minimal ya yang seperti disampaikan oleh Pak Ketua Yayasan tadi bahwa saat ini kami melakukan proses pembangunan fisik, yaitu pembangunan rumah tilawah Quran sampai dengan pas Quran tadi. Harapannya mungkin ada perhatian-perhatian lah dari pemerintah. Tapi memang selama ini tak lupa juga kita tetap bersinergi dengan LPTQ, Lembaga Pengembangan Tilawah Quran, karena memang kita di atasnya kita itu tetap ada Lembaga Pengembangan Tilawah Quran, sehingga apapun yang kita lakukan tetap kita berkoordinasi dengan Lembaga Pengembangan Tilawah Quran.
0: Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ketua, silakan sedikit saja.
1: Mungkin harapannya sama ya dengan Pak Direktur, bahwa kami sedang membangun, jadi mungkin ada sentuhan dari pemerintah daerah untuk kita. Kemudian kami sangat mengharapkan pemerintah daerah juga kita bersedia, dan kita juga ingin untuk memberikan sumbangsi-sumbangsi kepada pemerintah berkaitan dengan bidang keagamaan, terutama pendidikan. Dalam hal ini bahwa sangat mengharapkan, sangat mengharapkan sekali untuk kita lebih banyak duduk berbicara untuk bagaimana memformat pendidikan agama yang ada di Kabupaten Papua.
0: Baik Pak Ketua, terima kasih juga Pak Direktur dan juga Pak Sekjen dari RTQI Asafa Fakfak sudah bersama kami di Ngobras malam hari ini. Sukses dengan berbagai program kerjanya, apa yang menjadi target mudah-mudahan bisa terwujud ya. Baik, sekali lagi terima kasih dan sukses. Baik pendengar, sampai di sini saya temani Anda di Ngobras, dan selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 21 waktu Indonesia Timur.
8: Akan nuklir atau
9: jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua, ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai gitu.

0: Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk strategi komunikasi lebih baik lagi, ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan, ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak, dan kami BRIN sendiri sudah melakukan kajian, ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh EIA, ya, namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN. Ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian SDM, dengan kementerian lingkungan hidup, ya, dengan kementerian-kementerian lain. Kita akan bersama-sama untuk bisa

0: berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
1: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
2: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang bertitik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas. Yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
1: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua, Nusa Tenggara Timur, NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
3: Lanjutan dari 8 minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T yaitu Papua, NTT, dan Maluku yang paling berhak, banyak stunting dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
1: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program makan bergizi gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Setiap ada keracunan pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus

0: keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebut telah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke gedung Kejaksaan Agung.
3: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
2: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju gedung Kejaksaan Agung. Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Korp Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
4: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023 dan 2024.
5: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. Kelima tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
4: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
5: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
6: Dan di sini, perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
5: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Angga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
7: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamuruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
9: Adanya kredit macet dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
8: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM Prof. Dr. Ninjo Pramono mengatakan pemberi jaminan baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
10: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga biayaan tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit, lalu garantor tidak bisa disudahkan. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa, begitu debitur default, garantor bisa disuruh untuk ikut bertanggung jawab.
8: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar mengatakan PT Tebo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
11: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
12: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
11: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
12: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
13: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba, karena narkoba sangat bahaya.
12: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
14: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia dari 45, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
12: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba, serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, malam ini klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan bisa kami sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official tim, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fanbase ataupun basis supporter yang ikut hadir di stadion, diantaranya adalah Milanisti Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan jalan dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun skuad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ada jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri itu ada Xabi Alonso. Ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2025-2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang dikatakan juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyampaikan bahwa ada tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tour mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris, khususnya Chelsea. Tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang memang tengah berkembang sepak bolanya. Mila Nusantara, Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nyarap dulu itu lalu Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Satu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 ada bahagia selalu untuk Anda, dan tetap semangat buat Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya. Baik, menemani suasana Anda di sore, di malam hari ini ya. Saya hiasi ruang dengar Anda dengan ragam lagu-lagu daerah hingga nanti menuju ke pukul 22 waktu Indonesia Timur. Saya temani Anda semuanya ya di ruang rindu. Anda boleh gabung nanti di jalur telepon 0811 495 9490.

0: Astaga, saya terlambat lagi. Moga saja Trada yang tahu ya.
1: Maci, kau baru datang kah?
0: Iwe, lagian terlambat sedikit saja mo, terapapa.
1: Bah, terlambat sedikit saja kau bilang. Beberapa menit itu juga tetap waktu kerja oh. Kalau kau sering terlambat toh, pekerjaan bisa menumpuk dan pelayanan nanti jadi terganggu.
0: Tapi saya kan tetap selesaikan sapu tugas toh.
1: Bukan cuma menyelesaikan tugas saja, tapi disiplin itu toh soal menghargai waktu, tanggung jawab dan kepercayaan yang sudah diberikan. Datang tepat waktu itu bagian dari integritas kawan.
2: Datang tepat waktu adalah langkah kecil yang mencerminkan profesionalisme yang besar.
3: Sumpah Pemuda! Satu! Kami putra dan putri Indonesia!
4: Tanggal 28 Oktober setiap tahunnya, bangsa Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda. Sebuah momentum bersejarah yang menjadi tonggak persatuan bangsa. Pada tahun 1928, para pemuda dari berbagai daerah di Nusantara berkumpul di Jakarta. Mereka datang dengan beragam latar belakang suku, bahasa, dan budaya. Namun, semangat yang mereka bawa hanya satu semangat untuk bersatu. Dari kongres inilah lahir ikrar sakral yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Dengan tegas mereka bersatu. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda bukan sekedar sejarah, tapi api yang terus menyala di dada setiap anak bangsa. Ia mengingatkan kita bahwa kekuatan Indonesia terletak pada persatuan, pada semangat muda yang berani bermimpi dan berjuang untuk kemajuan negeri. Kita terus kobarkan semangat Sumpah Pemuda dalam setiap langkah kita. Karena selama pemuda Indonesia tetap bersatu, Indonesia akan selalu kuat dan berjaya. Selamat Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Satu Nusa, Satu Bahasa, Indonesia.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Jangan Hancur Karena Keadaan, karya Fitri Handayani, diterbitkan pada 9 Februari 2024. Buku ini merupakan panduan inspiratif bagi mereka yang menghadapi tantangan hidup dan mencari kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Melalui bahasa yang sederhana namun syarat makna, penulis mengajak pembaca untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua hal dalam hidup dapat kita kendalikan. Kegagalan, kehilangan, dan cobaan hidup adalah bagian tidak terpisahkan dari perjalanan manusia. Namun, bukan berarti kita harus menyerah dan terpuruk dalam kesedihan. Buku ini juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan mental dalam menghadapi tekanan hidup. Penulis memberikan berbagai tips praktis seperti meditasi, olahraga, menghabiskan waktu dengan orang terdekat, dan mencari dukungan profesional jika diperlukan. Selain itu, disajikan pula kisah-kisah inspiratif dari individu yang berhasil bangkit dari keterpurukan, memberikan motivasi bagi pembaca untuk tidak menyerah dan terus berusaha meraih mimpi. Buku ini berisi perpaduan antara pesan motivasi dengan nilai-nilai keagamaan, menjadikannya relevan bagi mereka yang ingin memperdalam iman dan takwa. Penulis juga menekankan pentingnya memiliki sudut pandang positif terhadap setiap peristiwa dalam hidup. Terkadang, peristiwa yang dianggap musibah justru menjadi berkah tersembunyi yang membawa kita ke jalan yang lebih baik. Dengan mengubah cara pandang, kita dapat menemukan hikmah di balik setiap cobaan dan belajar untuk lebih bersyukur atas segala nikmat yang telah Tuhan berikan. Secara keseluruhan, buku Jangan Hancur Karena Keadaan adalah buku yang memberikan semangat dan panduan praktis untuk menghadapi berbagai masalah hidup. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk lebih menghargai hidup, bersyukur atas segala nikmat, dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian esensi buku Jangan Hancur Karena Keadaan, karya Fitri Handayani.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Dewi, coba sebagian gajimu untuk investasi.
1: Investasi itu apa ya, Pak?
0: Investasi itu proses menanamkan uang atau aset ke dalam sesuatu yang diharapkan akan memberikan keuntungan di masa depan. Contohnya, membeli saham, obligasi, atau properti.
1: Oh, jadi kita menaruh uang dengan harapan uang itu akan bertambah.
0: Betul. Tujuannya untuk meningkatkan nilai aset kita seiring waktu, Dewi. Misalnya, kalau kamu beli saham perusahaan yang berkembang, nilai sahamnya bisa naik dan kamu bisa dapat untung.
1: Menarik juga ya, Pak. Tapi apa semua investasi pasti menguntungkan?
0: Ya, tidak selalu. Setiap investasi punya risiko. Makanya penting untuk memahami jenis investasi yang kamu pilih dan mempertimbangkan risikonya.
1: Mulai paham, Pak. Jadi, kita harus bijak dan belajar dulu sebelum mulai investasi ya?
0: Tepat sekali. Edukasi diri dulu, baru mulai investasi. Dengan begitu, kamu bisa membuat keputusan yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Radio Republik Indonesia Fakfak.

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini dan baik mendatang. Saya temani Anda semuanya di Ruang Rindu ya. Anda yang mau bergabung boleh silakan ya, saya temani di jalur telepon 0811495 9490. Ruang Rindu malam hari ini saya temani dengan rangkaian lagu-lagu mancanegara tahun 2010 hingga 2020 yang akan temani Anda semuanya. Baik, membuka tirai jumpa kita di Ruang Rindu malam hari ini ada Skylar Grey dengan Everything I Need, spesial untuk semua.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: Few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: Few inches later.
2: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Baik, untuk yang mau bergabung silakan ya, saya temani di jalur telepon 0811-495-9490 untuk Anda pendengar. Saya temani Anda di ruang rindu ya malam hari ini. Ya, semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda. Baik, yang mau bergabung ya, mungkin bisa tahan dulu sebentar ya. Oke, saya akan temani Anda tentunya masih di jalur telepon 0811-495-9490. Baik, kita nikmati dulu ya satu persembahan dari Jenny ya untuk Anda semua. Passcode, how do you treat your mom?

0: Baik, saya terima yang sudah bergabung ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Memorial Live, Mbak Asik.
0: Halo, apa kabar Ibu Christine?
1: Baik-baik selalu Mbak Asik. Kalau Mbak Asik, gimana kabarnya Mbak Asik?
0: Ya, seperti biasanya, baik juga, boleh.
1: Asik, amin. Tapi kalau cuaca cerah ya masih panas tadi pagi sampai siang sampai malam ini cerah.
0: Iya,
1: belum pernah hujan di Palu masih.
0: Iya sama ya, sini hujan sih cuman gerimis-gerimis mengundang.
1: Oh gerimis ya, berarti enggak selangit ya masih.
0: Iya kayaknya
1: Pak Nasur bilang.
0: Oke, silakan Bu Christine.
1: Ada lagu apa masih?
0: Oke, lagu mancanegara ada Tony Braxton dengan I'd Rather Be Broke, ada Taylor Swift dengan Come Back Be Here, ada The Ben Perry Don, ada Katy Perry The One That Go Away, juga ada Darwin dengan Dessert, juga ada Michael MLTR dengan Speak Commander, ada Carrie dengan Good Girl, ada Ricky Martin, juga ada Mika, Rihanna, ada Demi Lovato, juga ada Rita Ora. Oke, itu aja, silakan.
1: Oh, Katy Perry aja, Mbak.
0: Katy Perry, oke, Katy Perry silakan. Boleh, buat siapa?
1: Oke, salam yang pertama ya. Ada Ibu Utri, Pak Freddy, selamat malam.
0: Baik.
1: Salam sehat. Ada Bang Cut ya, Pak Bintang Pratama, Pak Nasr, ada Ibu Maslia juga, ada Bang Cut. Terus ada Bang Le Putra Tengah ya. Ada juga Pak Andi Batam, ada Bang Luhut, Pak Windy Tokyo ya, Ibu Ani Kota Mabagu, ada Bang Benny Jo, ada Bung Darwin, ada Mbak Ratna, ada Mbak Klip, Bung Klip, Ibu Ima juga ya, ada Ani Kota Mabagu, dan semua sudah mati diramu dari asap peset saja. Bati, tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia bersama keluarga yang ada di rumah. Makasih Bati, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam juga untuk Ibu Christine yang sudah gabung. Baik, silakan di belakangnya Ibu Christine. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagai Rindu Memorial lewat lagu. Selamat malam.
0: Oke, selamat malam juga Bung Luhut, apa kabar?
2: Kabar sehat. Satu hari ini terus cuacanya juga cerah, angin juga kencang.
0: Oke, baik, silakan.
2: Jadi kita

0: berbagi juga di sana ya.
1: Oke. Okay. Ah. Boleh.
0: Kamu itu tadi ada istri yang dulunya di chat.
1: Oh ya, ada Dawin.
0: Siapa yang nyanyi tadi?
1: Dawin.
0: Dawin. Bukannya Papa Roach?
1: Lagu mancanegara bukan, bukan Papa Roach.
0: Keren Papa Roach yang nyanyi.
1: Kebetulan. Kebetulan lagi istirahat.
0: Oh, lagi istirahat ya.
1: Iya.
0: Itu saja lah yang dari Rihanna tadi.
1: Oh, Rihanna boleh, Rihanna. Mana nih ya, Rihannanya? Oke. Oke.
0: Salamnya. Salam yang pertama buat Mbak Tina, selamat bertugas, selamat dan semangat.
1: Terima kasih.
0: Terus, buat
1: Ibu
0: Christine,
1: oke.
0: Mbak Dini. Ada juga Bu Natalia, ada Bu Ima, Bu Putri, ada Nama Kita. Ada Pak Widi di Tokyo, ada Bu Nadinya sama Hadi.
1: Oke.
0: Ada juga Bang Putra Tengah, Bang Dini, Pak Dini, Bang Darwin, Bang Ahmad Irwan, ada Bang Ati, juga ada Bang Rani, dan buat semuanya lah biar tempat yang lain.
1: Oke.
0: Buat Mbak, nggak mau tugas Bang Tadi.
1: Oke.
0: Terima kasih. Selamat malam.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam juga untuk Bung Luhut di Tapanuli yang sudah gabung. Baik, kita nikmati dulu suara dari Katy Perry dengan The One That Got Away, juga dari Hada dengan Stay, spesial untuk Anda.

0: perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan laut kan?
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut Abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

Baik, kembali saya temani Anda di jalur telepon 0811-495-9490 ya. Tentunya masih saya temani Anda di Ruang Rindu, sedetan lagu-lagu mancanegara tahun 2010 ya, hingga 2020 yang masih menemani Anda. Tetap semangat untuk semuanya, sukses ya dengan berbagai aktivitasnya. Baik, sekali lagi buat yang mau bergabung silakan di 0811-495-9490. Saya temani Anda di Ruang Rindu hingga nanti menuju ke pukul 23 waktu Indonesia Timur ya. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat ya untuk Anda, apalagi buat yang baru saja bergabung. Selamat malam buat yang berada di luar kota Palafak-fak. Semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda semua. Baik, sambil menanti yang mau bergabung ya di Ruang Rindu, silakan di 0811-495-9490.

0: Aku sering bilang, nanti saja ah, masih sempat kok, masih ada waktu. Tapi tiba-tiba tahun berganti, kesempatan itu pun hilang. Waktu ternyata tidak pernah menunggu. Sekarang aku belajar, kalau bisa sekarang, kenapa harus nanti?
1: Waktu adalah sumber daya paling berharga yang kita punya. Gunakan sebaik mungkin karena setiap detik punya makna. Jangan biarkan waktu berlalu sia-sia.

0: Baik, kembali saya temani yang sudah bergabung lagi ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Nasrun, silahkan.
1: Iya, lagu yang pertama ya Mbak.
0: Oke, boleh, silahkan.
1: Yang pertama tambah hati sama tugas selalu semua keluar rumahnya semua status selalu kepala dan tengah dan juta lame ada Rosna ada beberapa bersyukur beserta terima kasih Bung Dewi Bung Leman Freddy Putri ada Mas Lia Farida Bu Christine ada juga Yuta Bagu Pak Jumet Pak Ramadan Pak Jumadi, semuanya tanpa terkecuali selamat malam Kompas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam untuk Pak Nasrun yang sudah bergabung di jalur telepon 0811495949. Ada bahagia selalu untuk Anda. Sukses ya dengan berbagai aktivitas di malam hari ini. Buat yang mau bergabung silakan di 0811495949. Dengar rangkaian lagu-lagu mancanegara yang menghiasi ruang dengar Anda semuanya. Oke, kembali kita nikmati suara dari Tony Braxton, spesial aja untuk Anda.

Fakta dan manfaat satelit buatan. Manfaat satelit buatan telah mengubah banyak aspek kehidupan kita. Di bidang komunikasi, satelit memungkinkan transmisi data, suara, dan gambar. Secara global, menghubungkan orang-orang dan bisnis di seluruh dunia. Dalam navigasi, sistem GPS yang berbasis satelit memberikan panduan yang presisi untuk transportasi, pengiriman, dan berbagai aplikasi lainnya. Di bidang meteorologi, satelit memberikan data penting untuk perakiran cuaca yang akurat, membantu mengurangi resiko bencana alam. Lebih jauh lagi, satelit digunakan dalam pemantauan lingkungan, pengamatan bumi, penjelajahan ruang angkasa, dan bahkan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Kemampuan satelit untuk menangkap citra resolusi tinggi memungkinkan pemantauan perubahan iklim, deforestasi, dan bencana alam. Dengan demikian, satelit tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kelestarian planet kita.

0: cuaca bagus macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
1: sampah.
0: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Toh, supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setelah pikir orang lain begitu.
2: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
3: Pro 1.

Baik, pendengar masih saya teman Anda di Ruang Rindu. Buat yang mau bergabung silakan di 0811 495 9490. Dengan rangkaian lagu-lagu mancanegara yang akan menghiasi ruang dengar Anda semuanya . Sekali lagi, buat yang mau bergabung silakan di 0811 495 9490. Rangkaian lagu-lagu mancanegara masih menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti menuju ke pukul 23 waktu Indonesia Timur. Saya teman Anda dengan berbagai informasi dari dunia hiburan hingga kebersamaan kita pada pukul 24 malam nanti. Terima kasih buat yang masih setia bersama kami. Sukses untuk Anda.

Tahukah Anda, salju bukanlah berwarna putih. Warna putih yang terlihat adalah efek dari cahaya yang dipantulkan oleh berbagai sudut permukaan salju sehingga menyebarkan seluruh spektrum warna. Salju terbentuk ketika uap air di atmosfer langsung mengembun menjadi es, lalu tumbuh menjadi kristal dengan menyerap uap air tambahan sebelum jatuh ke bumi. Bentuk setiap kepingan salju berbeda-beda karena dipengaruhi oleh suhu dan kondisi udara saat pembentukannya. Salju dapat menyerap gelombang suara di sekitarnya, membuat suasana menjadi lebih hening dan tenang saat turun. Karena terdiri dari 90-95% udara yang terperangkap, maka salju adalah isolator yang baik. Hal ini membantu hewan mengubur diri di liang salju untuk tetap hangat dan menjaga rumah salju tetap nyaman. Meskipun terlihat ringan, tumpukan salju dalam jumlah besar bisa sangat berat loh. Misalnya, satu kaki kubik salju basah bisa memiliki berat lebih dari 9 kg.

0: Sa posting dulu ah. Eh, kau coba lihat nih, dia so cantik sekali.
1: Is hiu nih, biasa saja baru. Kau balas itu sudah, bilang stop paksa cantik sudah.
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.

Terima kasih buat yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, ada bahagia selalu untuk Anda semuanya. Tetap semangat untuk Anda dan sukses dengan aktivitas Anda. Baik, terima kasih buat yang sudah bergabung bersama kami di Ruang Rindu ya, di 0811 495 9490. Baik, sebelum kita pisah di Ruang Rindu malam hari ini, masih ada satu persembahan dari Ricky Martin spesial untuk Anda.

0: Resensi buku Prosatu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Nanti juga Sembuh Sendiri merupakan buku karya Hello Bagas terbit tahun 2022, terkenal dengan cerita Sebelum Tidur yang diunggah pada kanal YouTube miliknya dan podcast berjudul Kita dan Waktu. Buku ini merupakan buku keempat yang sudah diterbitkan Hello Bagas. Buku Nanti Juga Sembuh Sendiri dibuat untuk menjadi teman curhat agar para pembaca dapat lebih jujur dengan perasaan dan apa yang dialami. Buku ini berisi kata sederhana yang dapat menghangatkan atau membuat perasaan pembaca lebih baik. Buku ini cocok untuk pembaca yang sedang mencari buku pengembangan diri. Sinopsis buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang sebenarnya jadi cermin atau teman curhat paling dalam untuk bisa jujur dengan perasaan sendiri. Sebab begitu banyak orang yang denial dan berpura-pura kuat dan tak punya teman cerita. Buku ini layaknya diary yang mana kita tidak perlu membaca dari awal. Cukup membuka bab atau tulisan yang sesuai dengan kondisi hati. Buku ini berisi kata-kata sederhana, mungkin jauh dari diksi-diksi indah, tapi kesederhanaan dan apa adanya, yaitu yang biasanya akan lebih bisa diterima oleh yang tak baik-baik saja. Demikian esensi buku, Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Hello Bagas.
0: Esensi buku Prosatu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, bagaimana dengan suasana di tempat Anda? Mudah-mudahan suasananya menyenangkan dan ada bahagia selalu untuk Anda semuanya. Sukses ya dengan berbagai aktivitasnya. Semoga kehadiran kami dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Malam hingga nanti menuju ke pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Serangga dari Ordo Blatodea yang dikenal sebagai hama di lingkungan manusia. Mereka memiliki tubuh pipih, antena panjang, dan biasanya berwarna coklat atau hitam. Kecoa berkeliaran di tempat bersih maupun kotor, namun kebanyakan berada di tempat yang kotor dan juga lembab. Kecoa termasuk hewan nokturnal atau aktif di malam hari dan sangat tahan hidup, bahkan bisa bertahan dalam kondisi ekstrim. Berikut beberapa fakta menarik tentang kecoa. Ada lebih dari 4.500 spesies kecoa di dunia, tetapi hanya sebagian kecil yang menjadi hama. Mereka bisa hidup berminggu-minggu tanpa makanan dan beberapa hari tanpa kepala. Kecoa sering ditemukan di tempat yang lembab, gelap, dan kotor seperti selokan, dapur, atau kamar mandi. Mereka dapat menjadi vektor penyakit karena membawa kuman dari tempat kotor ke makanan manusia. Kecoa memang bisa hidup beberapa hari tanpa kepala. Dan ini fakta yang cukup mengejutkan, tapi menarik secara biologis. Kenapa kecoa bisa hidup tanpa kepala? Sistem pernafasan berbeda. Kecoa tidak bernafas melalui mulut atau hidung seperti manusia. Mereka bernafas lewat tirakel, yaitu lubang-lubang kecil di sisi tubuhnya yang terhubung ke sistem trakea. Jadi, kehilangan kepala tidak langsung menghentikan suplai oksigen. Tekanan darah rendah dan sistem tertutup. Tidak seperti manusia yang akan kehilangan banyak darah jika kepalanya terputus. Kecoa memiliki tekanan darah yang rendah dan sistem sirkulasi yang sederhana, dan luka di lehernya bisa cepat menutup secara alami. Otot bukan pusat kendali utama. Kecoa memiliki ganglia atau kumpulan saraf tersebar di tubuhnya, sehingga beberapa fungsi dasar seperti bergerak bisa tetap berjalan meskipun tanpa kepala. Tapi akhirnya kecoa mati juga. Kenapa? Setelah beberapa hari, kecoa akan mati karena dehidrasi atau kelaparan karena tanpa kepala. Ia tidak bisa makan atau minum. Ia juga kehilangan antena dan mata yang penting untuk navigasi dan pencarian makanan. Biasanya, kecoa bisa bertahan sekitar 1 minggu tanpa kepala, tergantung pada kondisi lingkungan.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak kembali menyelenggarakan siaran pada hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi dipancarluaskan dari kawasan Kapten Petendean 72 di lantai 1, mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz. Edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Senang sekali di awal kebersamaan saya Yuli Rohmana kembali menemani ruang dengar Anda durasi waktu 7 jam ke depan. Kebersamaan kita berakhir di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, selamat bangun pagi untuk warga Fakfak yang luar biasa. Pagi ini cuaca Kota Pala Fakfak cukup mendukung ketong semua dengan berbagai aktivitas yang akan ketong jalani. Dan pagi ini ya, yang pasti sudah bangun dan sudah mulai siap-siap dengan segala aktivitas yang akan kita jalani. So, pendengar, jangan lupa bersyukur untuk hari yang baru dengan tubuh yang sehat, semangat untuk kembali memulai hari dengan beragam aktivitas yang menanti kita. Dan baik pendengar, mengawali kebersamaan kita di pagi ini, kami hadirkan seperti biasa lantunan ayat-ayat suci Al-Quran hingga nanti dilanjutkan dengan di pukul 5.30 kita ikuti mimbar agama Hindu. Dan baik pendengar, jangan kemana-mana, kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran.

Mendengar pukul 5 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur. Demikian tadi lantunan ayat-ayat suci Al-Quran sudah kita dengarkan bersama. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan. Hingga tiba di pukul 5.30 kami ajak Anda kita ikuti Mutiara Pagi Hindu, yang mana pagi ini mengambil tema Dharma adalah cahaya kehidupan, yang akan disampaikan oleh Niluh Putu Mei Astuti SPD selaku pembawa renungan. Dan baik pendengar di mana saja berada, langsung saja ya saya hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan.

Salah satu bukti dari keanekaragaman budaya Indonesia adalah kerajinan tangan yang menjadi peranan penting bagi perekonomian di Indonesia karena bisa menghasilkan produk-produk ekspor yang telah diakui dunia. Berikut fakta unik kerajinan tangan Indonesia yang diekspor ke luar negeri. Batik. Batik Indonesia diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Kerajinan tangan ini diekspor ke banyak negara, termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa. Anyaman bambu. Kerajinan anyaman bambu Indonesia sangat diminati di pasar internasional karena kekuatan, keindahan, dan keberlanjutannya. Produk anyaman bambu Indonesia diekspor ke berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang. Perhiasan perak. Perhiasan perak adalah salah satu kerajinan tangan Indonesia yang sangat populer di pasar internasional. Produk perhiasan perak Indonesia diekspor ke banyak negara, termasuk Amerika Serikat, Australia, dan Jerman. Gerabah. Gerabah adalah kerajinan tangan dari tanah liat yang dikenal karena keindahan dan keunikan desainnya. Gerabah Indonesia diekspor ke banyak negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda. Tenun. Kerajinan tenun Indonesia sangat dihargai karena keindahan motif dan keunikan desainnya. Produk tenun Indonesia diekspor ke banyak negara, termasuk Australia, Belanda, dan Singapura.

0: Setiap hari tanpa kita sadari, 1, 2, bahkan 10 kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang. Kemana perginya? Ke sungai, ke laut, ke perut hewan, dan akhirnya kembali ke diri kita.
1: Kita semua punya pilihan. Seperti kita memilih jalan hidup, kita juga bisa memilih untuk lebih sadar, gunakan kantong belanja pakai ulang, bawa tas sendiri, kurangi plastik mulai hari ini. Menjadi bijak bukan soal sempurna, tapi soal sadar. Dan memilih untuk berubah karena bumi ini cerminan dari pilihan kita.

Baik pendengar, kami cukupkan dulu pilihan lagu-lagu hiburan. Sudah pukul 5.30, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti Mutiara Pagi Hindu edisi Sabtu 8 Agustus 2026 dengan tema Dharma adalah cahaya kehidupan yang disampaikan oleh Niluh Putu Mei Astuti, S.Pd.

Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Namasidam. Angayu bagia kita haturkan kehadapan Ide Sanghyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertewaro nugrahenya, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk berkumpul dalam suasana yang penuh kedamaian ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan mimbar Hindu dengan tema Dharma adalah cahaya kehidupan. Umat Sedarman, sebelum saya menyampaikan renungan di hari ini, marilah kita ikuti puja Trisandya terlebih.

Umat Sedarman dalam kehidupan ini, setiap manusia tentu menginginkan kebahagiaan. Semua orang ingin hidup damai, sejahtera, dihormati, dan dicintai. Namun kebahagiaan yang sejati tidak dapat diperoleh hanya melalui kekayaan, jabatan, atau kemewahan duniawi. Kebahagiaan yang sesungguhnya lahir dari kehidupan yang dijalani berdasarkan Dharma. Dalam ajaran Hindu, Dharma memiliki makna yang sangat luas. Dharma bukan hanya berarti agama, tetapi juga kebenaran, kewajiban, kebajikan, moralitas, serta jalan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dharma menjadi pedoman yang membimbing manusia agar mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang patut dilakukan dan mana yang harus dihindari. Mengapa Dharma disebut sebagai cahaya kehidupan? Karena sebagaimana cahaya menerangi jalan yang gelap, demikian pula Dharma menerangi perjalanan hidup manusia agar tidak tersesat oleh hawa nafsu, kemarahan, keserakahan, dan kebodohan. Kitab suci Weda mengajarkan bahwa kehidupan manusia adalah kesempatan yang sangat berharga. Kesempatan ini hendaknya digunakan untuk melakukan perbuatan baik, mengembangkan pengetahuan, serta mendekatkan diri kepada Tuhan. Tanpa Dharma, manusia akan mudah dikuasai oleh sifat-sifat negatif yang akhirnya membawa penderitaan bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Umat Sedarman dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada berbagai pilihan. Kadang kita harus memilih antara kejujuran atau kebohongan, keadilan atau kecurangan, kepedulian atau sikap acuh tak acuh. Pada saat seperti itulah Dharma berperan sebagai cahaya yang membimbing hati nurani kita. Misalnya, seorang pelajar yang menghadapi ujian, ia memiliki kesempatan untuk menyontek agar memperoleh nilai tinggi. Namun Dharma mengajarkan bahwa kejujuran lebih berharga daripada nilai yang diperoleh dengan cara curang. Nilai yang tinggi mungkin hanya bertahan sementara, tetapi karakter yang baik akan menjadi bekal sepanjang kehidupan. Begitu pula dalam dunia pekerjaan. Seorang pegawai yang bekerja dengan penuh tanggung jawab, tidak melakukan korupsi, tidak menyalahgunakan jabatan, dan selalu melayani masyarakat dengan tulus, telah menjalankan Dharma. Sebaliknya, apabila seseorang hanya mengejar keuntungan pribadi tanpa memperhatikan nilai-nilai moral, maka ia telah menjauh dari cahaya Dharma. Umat Sedarman, keluarga juga merupakan tempat pertama untuk mempraktikkan Dharma. Anak menghormati orang tua mendidik anak dengan kasih sayang, suami dan istri saling menghormati dan setia, semuanya merupakan wujud pelaksanaan Dharma. Rumah tangga yang dibangun di atas landasan Dharma akan menjadi keluarga yang harmonis dan penuh kedamaian. Umat Sedarman dalam ajaran Hindu dikenal dengan konsep Trikaya Parisuda, yaitu tiga perilaku yang harus disucikan, meliputi manacika atau berpikir yang baik, wacika atau berkata yang baik, dan kayika berbuat yang baik. Ketiga ajaran ini merupakan penerapan nyata Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, berpikir yang baik. Semua tindakan berawal dari pikiran. Bila pikiran dipenuhi rasa iri, benci, dan dendam, maka ucapan serta tindakan kita pun akan mengikuti. Oleh karena itu, umat Hindu diajarkan untuk senantiasa
menjaga pikiran tetap bersih melalui sembahyang, meditasi, membaca kitab suci, serta memperbanyak rasa syukur. Yang kedua, berkata yang baik. Ucapan memiliki kekuatan yang luar biasa. Kata-kata yang lembut mampu menenangkan hati orang lain, sedangkan kata-kata kasar dapat melukai lebih dalam daripada luka fisik. Dharma mengajarkan agar kita berbicara dengan sopan, jujur, tidak menfitnah, tidak menyebarkan kebencian, dan tidak mengucapkan kata-kata yang menyakiti sesama. Yang ketiga, berbuat yang baik. Kebaikan sekecil apapun memiliki nilai yang besar apabila dilakukan dengan tulus. Membantu orang yang kesulitan, menjaga lingkungan, menghormati orang tua, menolong teman, serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, itu merupakan bentuk nyata pelaksanaan Dharma. Umat Sedarman, dalam kitab suci Bhagavad Gita, Sri Krishna mengajarkan pentingnya menjalankan kewajiban sesuai dengan dharma masing-masing. Salah satu ajaran yang terkenal adalah bahwa lebih baik menjalankan kewajiban sendiri dengan segala kekurangannya daripada mengambil kewajiban orang lain dengan sempurna. Makna ajaran ini adalah setiap manusia memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh keikhlasan. Seorang guru memiliki dharma mendidik murid dengan tulus. Seorang petani memiliki dharma menghasilkan pangan yang bermanfaat bagi masyarakat. Seorang pemimpin memiliki dharma melayani rakyat secara adil. Seorang pelajar memiliki dharma belajar dengan sungguh-sungguh dan menghormati guru maupun orang tua. Apabila setiap orang menjalankan dharmanya masing-masing dengan baik, maka kehidupan masyarakat akan menjadi tertib, damai, dan harmonis. Umat Sedarman, di zaman modern saat ini, tantangan dalam menjalankan dharma semakin besar. Kemajuan teknologi membawa banyak manfaat, tetapi juga dapat menjadi sumber masalah apabila tidak digunakan secara bijaksana. Media sosial misalnya, dapat digunakan untuk menyebarkan pengetahuan, inspirasi, dan pesan-pesan positif. Namun, media sosial juga sering menjadi sarana penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, fitnah, bahkan perundungan. Sebagai umat Hindu, kita harus menjadikan dharma sebagai pedoman dalam menggunakan teknologi. Sebelum membagikan suatu informasi, kita harus memastikan kebenarannya. Sebelum menulis komentar, kita perlu bertanya kepada diri sendiri apakah kata-kata tersebut bermanfaat atau justru menyakiti orang lain. Inilah bentuk penerapan dharma di era digital. Selain itu, dharma juga mengajarkan kita untuk mencintai alam semesta. Alam bukan hanya tempat tinggal manusia, tetapi juga ciptaan Tuhan yang harus dijaga kelestariannya. Menjaga kebersihan lingkungan, menghemat air dan listrik, menanam pohon, serta tidak merusak hutan merupakan bagian dari pelaksanaan dharma. Ajaran Trihitakarana mengingatkan kita bahwa kebahagiaan akan tercapai apabila terdapat keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan atau Parhyangan, manusia dengan sesama atau Pawongan, dan manusia dengan alam atau Palemahan. Ketiga hubungan tersebut hanya dapat diwujudkan apabila kita menjadikan dharma sebagai dasar dalam setiap tindakan. Umat Sedarman,
Seringkali kita berpikir bahwa menjalankan Dharma adalah sesuatu yang sulit. Padahal sesungguhnya Dharma dimulai dari hal-hal sederhana, tersenyum kepada orang lain, mengucapkan terima kasih, meminta maaf ketika bersalah, membantu teman yang membutuhkan, membuang sampah pada tempatnya, menghormati orang tua, rajin belajar, berkata dengan jujur, semuanya merupakan bagian dari pelaksanaan Dharma. Jangan pernah meremehkan kebaikan kecil seperti setetes air yang terus-menerus mengisi bejana hingga penuh. Demikian pula perbuatan baik yang dilakukan setiap hari akan membentuk pribadi yang mulia. Sebaliknya, jangan menganggap remeh kesalahan kecil. Kebohongan kecil yang terus diulang dapat berkembang menjadi kebiasaan buruk. Oleh sebab itu, marilah kita membiasakan diri hidup dalam cahaya Dharma mulai dari hal-hal sederhana. Umat Sedharma, kehidupan manusia tidak selalu berjalan mulus. Kita akan menghadapi berbagai ujian, tantangan, kegagalan, bahkan penderitaan. Pada saat-saat seperti itulah cahaya Dharma menjadi penuntun yang memberikan kekuatan. Orang yang hidup berdasarkan Dharma tidak mudah putus asa. Ia percaya bahwa setiap perbuatan baik akan membawa hasil yang baik sesuai hukum karma pala. Mungkin hasilnya tidak datang seketika, tetapi hukum sebab akibat akan selalu bekerja secara adil. Oleh karena itu, jangan pernah bosan berbuat baik. Jangan berhenti menolong sesama hanya karena tidak mendapat pujian. Jangan meninggalkan kejujuran hanya karena melihat orang lain memperoleh keuntungan melalui jalan yang tidak benar. Dharma mengajarkan bahwa keberhasilan sejati bukan hanya diukur dari banyaknya harta atau tingginya jabatan, melainkan dari ketulusan hati, kemurnian pikiran, dan manfaat yang kita berikan kepada sesama. Marilah kita menjadi pribadi yang mampu membawa cahaya bagi lingkungan sekitar. Jadilah anak yang membanggakan orang tua, pelajar yang tekun belajar, pekerja yang jujur, pemimpin yang adil, dan anggota masyarakat yang peduli terhadap sesama. Apabila setiap individu mampu memancarkan cahaya Dharma, maka keluarga akan menjadi harmonis, masyarakat akan hidup rukun, bangsa akan semakin maju, dan dunia akan dipenuhi kedamaian. Umat Sedharma, marilah kita renungkan bahwa hidup ini hanyalah sementara. Harta, benda, jabatan, dan kemewahan tidak akan kita bawa ketika meninggalkan dunia ini. Yang akan selalu menyertai adalah karma dari setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan Dharma sebagai cahaya yang menerangi setiap langkah kehidupan. Dengan berpikir baik, berkata baik, dan berbuat baik, kita tidak hanya membawa kebahagiaan bagi diri sendiri, tetapi juga bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan seluruh alam semesta. Semoga ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua agar mampu menjalankan Dharma dengan penuh ketulusan sehingga kehidupan kita menjadi penuh makna, damai, dan mencapai kebahagiaan lahir maupun batin.

Umat Sedharma, demikianlah ulasan terkait Dharma adalah cahaya kehidupan. Demikian pula yang bisa saya sampaikan, dan apabila ada kata-kata yang salah maupun menyinggung perasaan pendengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti, Om

0: Fat, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar di mana saja berada, Anda masih bersama kami Pro 1 Fak-Fak dipancar luaskan dari kawasan Kapten Peten DM 72 di lantai 1 mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz. Pendengar di mana saja berada, berikut kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur saat kami sampaikan warta berita daerah.

Selamat pagi saudara pendengar, berikut Anda ikuti Warta Berita Daerah disampaikan Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Kami sampaikan sari berita. Ketersediaan rumah yang layak huni tidak hanya memberikan tempat tinggal yang lebih baik, tetapi juga berdampak positif terhadap aspek kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Menyambut HUT RI ke-81, pemerintah distrik Fak-Fak Barat membentuk panitia pelaksana berbagai rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan. Inilah Warta Berita Daerah edisi Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Yuli Rohmana.

0: Berita selengkapnya, ketersediaan rumah yang layak huni tidak hanya memberikan tempat tinggal yang lebih baik, tetapi juga berdampak positif terhadap aspek kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Laporan Januardi.
1: Saudara, Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fak-Fak berharap pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mampu mengurangi angka backlog perumahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Fak-Fak. Kepala Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Bidang Perumahan Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fak-Fak, Guntur Arthur Teuru pun mengatakan, semakin banyak bantuan perumahan yang disalurkan, maka selisih antara jumlah rumah yang tersedia dengan kebutuhan rumah masyarakat diharapkan terus menurun. Menurutnya, berkurangnya angka backlog perumahan juga akan berdampak pada penurunan disparitas serta peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Hal itu menjadi salah satu tujuan utama dari pelaksanaan program BSPS yang terus diupayakan pemerintah. Ia menjelaskan, melalui intervensi program BSPS, jumlah rumah tidak layak huni yang ditempati masyarakat berpenghasilan rendah diharapkan semakin berkurang dari tahun ke tahun. Program tersebut dinilai menjadi langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
2: Kami berharap dengan begitu banyaknya bantuan yang turun ke kabupaten, baik itu yang tadi saya bilang BSPS yang bersumber dari Kementerian PKP maupun BSRS yang bersumber dari daerah, kami berharap bahwa dengan semakin banyak program yang turun, maka angka backlog atau angka antara selisih rumah yang tersedia dan rumah yang dibutuhkan itu semakin menurun, sehingga angka disparitas, angka tingkat kesejahteraan bagi masyarakat berpenghasilan rendah itu dapat meningkat. Harapan kami ke depan bahwa lewat program BSPS, maka rumah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah untuk kategori tidak layak huni semakin hari itu semakin menurun dengan program lewat intervensi lewat program BSPS maupun lewat program BSPS. Dengan diintervensinya program ini kepada masyarakat berpenghasilan rendah, maka tadi saya katakan bahwa angka kesejahteraan masyarakat itu akan semakin meningkat.
1: Guntur menambahkan, tersedianya rumah yang layak huni tidak hanya memberikan tempat tinggal yang lebih baik, tetapi juga berdampak positif terhadap aspek kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Menurutnya, kondisi hunian yang layak menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Januardi melaporkan.

0: Menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Distrik Fak-Fak Barat telah membentuk panitia pelaksana berbagai rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan. Laporan Anwar Lamuhan.
1: Asisten Manajer Distribusi PT PLN Hizrul Arifin menyampaikan komitmen pemberdayaan warga pemilik hak ulayat dalam pembangunan jaringan listrik di Kampung Porom. Hal itu disampaikannya saat menghadiri prosesi minum kopi bersama warga Kampung Porom, Distrik Fak-Fak Barat. Dijelaskan, di sejumlah daerah di luar Fak-Fak, masyarakat pemilik hak ulayat yang terlibat dalam penebangan pohon pada jalur jaringan listrik diberdayakan dan memperoleh upah. Besaran upah yang diberikan mencapai 2,5 juta rupiah untuk 1 kilometer pekerjaan. Menurutnya, khusus untuk pembangunan jaringan listrik yang diawali dari Kampung Porom, PLN akan memberikan tambahan tanda terima kasih kepada pemilik hak ulayat. Pemberian tersebut memiliki nominal 2,5 juta rupiah dan diberikan di luar upah pekerjaan penebangan pohon. Ia berharap kesepakatan yang telah dibangun bersama masyarakat dapat mendukung kelancaran pembangunan jaringan listrik di Kampung Porom.
2: Sesuai dengan perhitungan yang sudah kami siapkan dan memang sudah ini berjalan di program-program distrik-distrik yang sudah kita bangun di tempat-tempat lain atau di kabupaten lain seperti itu. Dan ini memang sudah biasa kami lakukan. Jadi kami mengharap bahwa dengan adanya ini semuanya sudah ditahu semua, terutama di masyarakat kampung ini, harapannya ini bisa berjalan, Bapak.
1: Dengan adanya kesepakatan tersebut, pekerjaan di lapangan diharapkan tidak mengalami kendala dan dapat segera dilaksanakan. Ia menilai keterlibatan masyarakat pemilik hak ulayat merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan jaringan listrik. Selain memberikan manfaat ekonomi melalui pemberdayaan warga, langkah tersebut juga diharapkan memperkuat hubungan antara PLN dan masyarakat setempat. Ia turut menyampaikan apresiasi kepada warga Kampung Porom yang telah menyambut baik rencana pembangunan jaringan listrik tersebut. Ia berharap dukungan masyarakat terus diberikan hingga seluruh proses pekerjaan selesai dan jaringan listrik dapat memberikan manfaat bagi warga. Anwar melaporkan.
0: Baik, pendengar, kami mohon maaf terkait dengan laporan dari menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, dialihkan dengan laporan terkait dengan pencanangan listrik di Fak-Fak Barat.

0: Anda mendengarkan Warta Berita Daerah produksi Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Kapolres Fak-Fak AKBP Naim Ishak menegaskan kesiapan Polres Fak-Fak mendukung suksesnya pelaksanaan peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua dan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri rapat koordinasi bersama pemerintah Kabupaten Fak-Fak dan unsur terkait. Dalam kegiatan itu, Kapolres didampingi Kabak Ops Polres Fak-Fak AKP Ilham sebagai bentuk sinergi Polri dalam mempersiapkan pengamanan dua agenda penting yang akan berlangsung di Kabupaten Fak-Fak. Pada rapat tersebut, Kapolres menegaskan bahwa Polres Fak-Fak akan memberikan dukungan penuh, khususnya dalam aspek pengamanan, agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan aman, tertib, lancar, dan kondusif. Ia menilai sinergi lintas sektor menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas keamanan selama pelaksanaan kegiatan. AKBP Naim Ishak juga mengajak masyarakat Fak-Fak untuk terus menjaga persatuan, memperkuat semangat kebersamaan, dan memelihara kerukunan yang selama ini menjadi ciri khas daerah tersebut. Peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua dinilai sebagai momentum bersejarah yang mencerminkan nilai toleransi antar umat beragama, sementara HUT ke-81 Republik Indonesia menjadi kesempatan memperkuat rasa nasionalisme. Pemerintah Distrik Fak-Fak Barat bersama masyarakat menyatakan dukungan terhadap peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua. Dukungan tersebut diberikan untuk menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan hingga puncak peringatan pada 8 Agustus 2026. Kepala Distrik Fak-Fak Barat Abdullah Temong Mere mengatakan pemerintah distrik dan masyarakat siap berpartisipasi dalam menyukseskan momentum bersejarah tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mengenang perjalanan masuknya agama Islam di Tanah Papua. Ia mengajak seluruh masyarakat di wilayah distrik Fak-Fak Barat untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan kegiatan. Ia berharap dukungan masyarakat dapat menciptakan suasana peringatan yang aman, tertib, dan penuh kebersamaan.
1: Selaku masyarakat dan pemerintah di distrik Fak-Fak Barat mendukung dan mensukseskan Islam masuk di Tanah Papua yang ke-666 yang insya Allah puncak kegiatannya akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus bertempat di RTH Jalan Baru Kabupaten Fak-Fak.
0: Menurutnya, dukungan terhadap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab panitia, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, tokoh agama, dan berbagai pihak dinilai penting agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar. Ia berharap momentum 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua dapat memperkuat persaudaraan dan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Fak-Fak. Semangat kebersamaan tersebut juga diharapkan terus terjaga dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah produksi Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Pemerintah Kabupaten Kelurahan Fak-Fak Selatan bersama seluruh ketua RT mulai melakukan persiapan guna menyambut peringatan 17 Agustus 2026 sekaligus mengikuti lomba kebersihan antar kelurahan yang digelar pemerintah Kabupaten Fak-Fak. Laporan Januardi.
2: Saudara, peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kelurahan Fak-Fak Selatan, Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat akan diisi dengan berbagai kegiatan yang berfokus pada kebersihan lingkungan dan penataan kawasan. Pemerintah Kelurahan bersama seluruh Ketua RT mulai melakukan persiapan guna menyambut peringatan 17 Agustus 2026 sekaligus mengikuti Lomba Kebersihan Antar Kelurahan yang digelar Pemerintah Kabupaten Fak-Fak. Kepala Kelurahan Fak-Fak Selatan Saskia Madu mengatakan kegiatan utama yang akan dilaksanakan adalah membersihkan seluruh wilayah kelurahan. Dikatakan program tersebut melibatkan seluruh RT sebagai bentuk kesiapan menghadapi Lomba Kebersihan Tingkat Kelurahan yang akan diikuti sejumlah kelurahan di wilayah Distrik Fak-Fak, Fak-Fak Tengah dan Pariwari.
3: Yang pertama pasti itu membersihkan wilayah kita sendiri, artinya wilayah Fak-Fak Selatan. Yang kebetulan kita juga baru dapat pemberitahuan dari pemerintah daerah bahwa akan melakukan lomba kebersihan untuk RT-RT di kelurahan. Artinya bahwa melibatkan Kelurahan Danawiria, kemudian Kelurahan Wagom, Kelurahan Fak-Fak Utara dan Fak-Fak Selatan, bahkan mungkin Dulang Pokok dan lain-lain semua, khususnya distrik yang memiliki kelurahan, jadi tingkat kelurahan untuk mengikuti lomba itu. Jadi kami pun siap untuk mengikuti lomba tersebut dengan membersihkan wilayah masing-masing. Jadi wilayah-wilayah yang kita bersihkan ini intinya bahwa kami memulai dari kita pengecatan dulu tugu-tugu.

0: 15 yang siap beroperasi di Fok-Fok Selatan. Jadi mesin babat itu siap untuk kita operasikan untuk menunjang kita punya kegiatan lomba kebersihan ini. Terus setelah itu nanti kita fokus lagi ke gapura. Kita fokus untuk rehab gapura atau lebih cenderung mengganti kostumnya. Jadi kemarin kan kostum 80, sekarang nanti kita masuk ke tema yang 81.
1: Saskia menambahkan fokus pembersihan juga dilakukan di sepanjang talut mulai dari kawasan Jembatan Doyung hingga Hotel HI. Pembersihan akan difokuskan pada rumput liar dan sampah yang berada di sepanjang talut, sementara pemangkasan pohon besar akan dikoordinasikan dengan instansi terkait apabila diperlukan.
0: Lomba kebersihan sudah mulai kita laksanakan sekarang. Jadi RT-RT sudah mulai membersihkan wilayahnya. Mungkin di beberapa kita punya wilayah itu mulai bekerja dari jembatan ada Doyung itu, Jembatan Doyung sampai dengan Hotel HI. Sepanjang talut itu mereka akan bersihkan. Hanya memang untuk pohon-pohonnya yang masih rindang dan lain-lain, kita masih lihat situasi dan kondisi dulu. Karena kan memang kalau mau pangkas pohonnya kan tidak bisa kita sendiri. Kita minta dengan instansi yang terkait, kan begitu. Untuk pohon-pohonnya, tapi sementara ini pohon-pohonnya masih bisa kita, dia masih tidak terlalu mengganggu untuk di jalan. Jadi kita masih gak masalah kalau untuk pohon-pohon. Hanya saja memang di talut-talut, sepanjang talut yang kotor itu yang mau kita bersihkan. Ini warga bekerja di wilayah situ untuk persiapan menyongsong 17-an, bahkan menyongsong Islam masuk ke tanah Papua gitu. Jadi kita mulai mengerjakan itu kemarin beberapa RT kita sepakati mungkin sampai tanggal 10 untuk kebersihan kita lakukan. Kemudian kita lakukan fokus ke gapura. Gapura kalau hanya mengganti ya mungkin sekitar 2-3 hari. Mudah-mudahan kalau tidak hujan atau tidak ada halangan, insya Allah bisa 2-3 hari. Setelah itu kita lanjut lagi, kita lihat lagi kebersihan wilayah kita. Karena penilaian itu dilakukan di tanggal 15-16 lah kalau tidak salah, kelurahan. Jadi intinya melibatkan kelurahan-kelurahan yang ada di wilayah 3 distrik, Fok-Fok Tengah, Fok-Fok, dan Pariwari.
1: Ya, menambahkan setelah seluruh rangkaian peringatan HUT kemerdekaan RI selesai, Kelurahan Fok-Fok Selatan akan melanjutkan program kerja berupa pembersihan kawasan tempat pemakaman umum TPU Kota Fok-Fok. Menurutnya, keberadaan mesin babat yang kini dimiliki setiap RT akan mempermudah pelaksanaan kegiatan kebersihan secara berkelanjutan di wilayah Kelurahan Fok-Fok Selatan. Januardi melaporkan.
2: Lurah Fok-Fok Selatan mengajak kepada seluruh masyarakat untuk saling mengingatkan agar tidak menjadikan got atau selokan sebagai tempat pembuangan sampah. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala Kelurahan Fok-Fok Selatan Saskia Madu mengimbau seluruh masyarakat agar menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Ia menegaskan kebiasaan membuang sampah sembarangan terutama ke dalam saluran drainase atau got harus dihentikan karena dapat menimbulkan berbagai dampak buruk bagi lingkungan. Menurut Saskia, pengelolaan sampah sebaiknya dimulai dari lingkungan rumah tangga dengan menata sampah secara rapi, bahkan ia mendorong warga untuk memilah sampah berdasarkan jenisnya sehingga lebih mudah dikelola maupun dimanfaatkan kembali. Ia menjelaskan sampah organik seperti daun, ranting pohon, dan sisa tanaman dapat dipisahkan untuk diolah menjadi pupuk. Sementara itu, sampah anorganik yang masih memiliki nilai guna seperti botol air mineral dan barang bekas lainnya juga sebaiknya dipisahkan agar dapat dimanfaatkan kembali atau didaur ulang.
0: Jadi yang saya himbau kepada masyarakat Kelurahan Fok-Fok Selatan, jaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Jangan dibuang di got-got. Jadi sampah itu ditata yang rapi, malah bila perlu tuh dipilah. Jadi sampah mana yang bisa dimanfaatkan. Kemudian kalau memang sampah yang tidak bisa diurai atau memang sampah yang tidak bisa kita manfaatkan, berarti kita udah tahu. Jadi kita punya sampah itu sudah kita pilah dia. Artinya kalau memang itu berhubungan dengan dahan pohon, apa semua yang berhubungan dengan yang bisa jadikan pupuk, berarti dipisahkan dia ke tempatnya. Kemudian ada yang bisa dijadikan seperti botol-botol air mineral atau apa yang bisa dimanfaatkan, ya itu kita pisahkan dia sendiri. Terus kemudian tinggal yang sampah-sampah yang tidak bisa diurai, yang itu menjadi kita punya sampah full.
1: Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk saling mengingatkan agar tidak menjadikan got sebagai tempat pembuangan sampah. Menurut Saskia, menjaga kebersihan drainase bukan hanya mencegah banjir, tetapi juga melindungi kebersihan laut dari pencemaran sampah yang terbawa aliran air.

0: dan Wardi melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehrel. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, pagi ini cuaca Kota Pala Fakfa luar biasa baik ya. Semoga saja aktivitas yang akan kita jalani di sepanjang pagi hingga siang hari nanti berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya pendengar, kita ikuti Ruang Layanan Masyarakat.

Pendengar Ruang Layanan Masyarakat untuk edisi Sabtu 8 Agustus 2026 akan kami sampaikan satu buah informasi yang berasal dari PMB Polinef 2026. Ya pendengar, Politeknik Negeri Fakfak membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 28 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kesempatan ini terbuka bagi lulusan SMA, SMK, MA sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang vokasi. Adapun biaya pendaftaran yang ditetapkan sebesar Rp250.000. Syarat pendaftaran di antaranya memiliki NIK, Nomor Induk Siswa Nasional atau NISN, serta batas usia maksimal 25 tahun pada saat mendaftar. Lokasi pendaftaran Kampus Politeknik Negeri Fakfak Gedung Ketahanan Pala. Program studi yang dibuka Diploma D3 sebanyak 1 prodi dan sarjana terapan D4 sebanyak 3 prodi di antaranya program diploma 3 D3 agroindustri, program sarjana terapan D4 pengelolaan agribisnis perkebunan, 2 D4 agribisnis perikanan, 3 D4 administrasi pemerintahan daerah. Dengan dibukanya penerimaan ini diharapkan dapat menjaring generasi muda yang siap bersaing dan memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kontak person Zain nomor HP 0852-1325-5556, Aulia 0812-4319-647, Wiko 0823-9903-7507. Pendengar, demikian informasi yang kami sampaikan untuk Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Quran. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang pagi sampai siang dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Ishak Pindom dan Yaakob Patipik. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya, menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Papua. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Saya James Stephen Jahawadan Esok MSI, Kepala LPP RIL Fakfak beserta seluruh angkasawan dan angkasawati mengucapkan selamat memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua yang dipusatkan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat pada tanggal 8 Agustus 2026. Peringatan ini adalah refleksi sejarah panjang kedamaian, toleransi, dan peradaban luhur di bumi Mbah Mata. RRI Fakfak siap menjadi garda terdepan dalam menyiarkan nilai-nilai kebaikan, mempererat rasa persaudaraan, dan memeriahkan momen bersejarah ini ke seluruh penjuru Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mereka yang kecanduan judi online?
1: Pertama kali main judi online karena penasaran. Lumayan tuh modal dikit dapat untung besar. Tapi dari iseng-iseng itulah berakhir jadi kecanduan. Bahkan sampai terlilit utang.
2: Kalau aku terjebak judi online akibat ikut-ikutan teman. Niatnya sih coba-coba, tapi malah kecanduan.
3: Judi online? Jangan tergoda lah. Nanti seperti aku, uang habis untuk judi, bukannya untung, malah rugi.
0: Kecanduan judi online menjadi masalah serius yang semakin meresahkan. Ahli saraf mengungkapkan bahwa perjudian memiliki efek yang sama seperti narkoba atau alkohol yang menyebabkan kecanduan. Judi online berdampak negatif baik secara psikologis, fisik maupun sosial. Kecanduan judi online bahkan bisa berdampak pada kehancuran finansial yang memicu depresi.

saat melakukan perjalanan jauh, kita perlu meningkatkan kewaspadaan untuk menghindari ancaman siber terhadap data pribadi dan perangkat yang digunakan agar tidak dirugikan secara ekonomi. Berikut tips menghindari ancaman siber dalam perjalanan. Gunakan charger sendiri apabila hanya terdapat pengisian berbentuk USB, selalu pilih hanya mengisi daya. Waspada menggunakan Wi-Fi publik dengan tidak mengakses aplikasi sensitif seperti mobile banking. Jangan menyebarluaskan tiket atau boarding pass di media sosial untuk mencegah pencurian data pribadi. Hindari menunjukkan lokasi diri di media sosial. Waspadai tawaran promo tiket yang dapat berupa penipuan atau pencurian data pribadi. Jangan mengeklik tautan dari orang yang tidak dikenal untuk menghindari malware. Itulah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari ancaman siber dalam perjalanan. Mari menumbuhkan kesadaran dan kepedulian keamanan siber dengan bersikap serta bertingkah laku yang baik ketika berselancar di ruang siber.

Baik, pendengar, pukul 6.52 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, selamat bergabung kembali untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 Fak-Fak. Selanjutnya, pendengar, kita beranjak ke pukul 7. Kami ajak Anda sama-sama kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi stasiun di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gagap, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak, tuhai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang, Gam, sebab mahal. Makanya, harus berhemat sedikit, Gam.

0: Mendengar, selanjutnya kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka menginventarisir kesiapan sarana prasarana dan stok air bersih untuk mengantisipasi dampak dari musim kemarau 2026. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai munculnya fenomena kabinet bayangan adalah sesuatu yang sah. Kabinet bayangan yang dibentuk oleh koalisi masyarakat sipil merupakan hak politik yang dijamin dalam sistem demokrasi. Kami kutip dari kantor dari RRI.co.id, Idrus mengingatkan setiap inisiatif politik harus disertai dengan tanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Membentuk wadah politik harus tetap berada dalam koridor konstitusi. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif, penembakan artileri, tembakan senjata, serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan tersebut disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait dengan kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Melansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Dari dunia olahraga, Cameron Norrie membalikkan keadaan secara dramatis untuk menyingkirkan Alex de Minaur di ATP Master 1000 Canadian Open. Petenis Inggris itu bangkit setelah sempat tertinggal jauh untuk mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Norrie menang 5-7, 7-6, 6-1 dalam pertandingan berdurasi 2 jam 52 menit pada Jumat 7 Agustus 2026. Laga berlangsung di IGA Stadium dengan kondisi cuaca yang lembab yang menguras tenaga kedua pemain. Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam dugaan korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
3: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. Kelima tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD, terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
2: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. Hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
3: Sementara itu Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
4: Kan di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
3: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Angga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka menginventarisir kesiapsiagaan sarana-prasarana dan juga stok air bersih mengantisipasi dampak dari musim kemarau 2026. Berikut laporan selengkapnya, Bustomi Ahmad.
5: Berapa punya cadangan air kita, kemudian kita inventarisasi.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bangka menginventarisasi logistik sarana-prasarana penanganan kekeringan di musim kemarau tahun 2026. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi krisis air bersih dampak musim kemarau yang diprediksi kering dan panjang. Kepala Pelaksana Harian Kalakar BPBD Kabupaten Bangka Heriedi mengatakan, menginventarisasi sarana-prasarana ini melibatkan lintas sektor sebagai bentuk kesiapsiagaan penanganan dampak yang terjadi, seperti pendataan ketersediaan air bersih dari perusahaan umum daerah atau Perumda Tirta Bangka dan lainnya.
5: Dari misalnya dari PDM kami minta data berapa ketersediaan mobil tangki, PU berapa punya cadangan air kita, kemudian kita inventarisasi sarana-prasarana rangka antisipasi panjang ini, kemudian kita melakukan koordinasi lintas sektoral yang bertukar informasi baik itu masih dari BMK, dari situasi.
6: Menurutnya dalam menginventarisasi logistik sarana dan prasarana penanganan kekeringan ini, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta perusahaan dan instansi terkait lainnya dalam penanganan dampak musim kemarau ekstrim tahun ini. Menurutnya dalam penyaluran air bersih nanti pihaknya akan memprioritaskan rumah ibadah, sekolah, pesantren dan warga yang kesulitan mendapatkan air bersih. Ia menjelaskan untuk memudahkan koordinasi antar instansi dan lembaga, pihaknya telah membuat grup WhatsApp dengan melibatkan para relawan hingga ke tingkat desa dan rukun tetangga. Sementara Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Perumda Tirta Bangka, Abdi Nur Sahri mengakui, kemarau yang terjadi sejak bulan Juli kemarin menyebabkan penyusutan sumber air baku yang dikelola perusahaan hingga 50% dari normal. Namun pihaknya masih mampu memenuhi kebutuhan air bersih hingga 15 ribu pelanggan.
7: Sampai sekarang kondisi air baku kita agak normal lah, walaupun kita lainnya mudah-mudahan lah, Bapak kan selalu doain biar kita air kita tetap ada di kolong tuh. Orang, karena lah 3 tahun ini kan alhamdulillah kan. Tapi pengen lagi masih bisa, air itu masih masuk besok.
6: Pihaknya akan terus melakukan pemantauan seluruh sumber air baku yang tersebar di 3 kecamatan ini, guna memastikan distribusi air bersih berjalan normal, serta membantu pemerintah daerah dalam mengatasi dampak ancaman kekeringan di tahun 2026. Dari Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia Jawa Tengah mendorong pertumbuhan ekonomi syariah melalui gelaran Festival Jateng Syariah atau Fajar 2026. Berikut laporan selengkapnya Tika Budiman.
8: Dengan Bank Indonesia BI menjadikan Festival Jateng Syariah Fajar 2026 yang berlangsung sejak 6 hingga 9 Agustus nanti sebagai momentum memperkuat ekonomi dan keuangan syariah di tengah ketidakpastian ekonomi global. Melalui penguatan literasi dalam halal value chain, sektor ekonomi syariah diharapkan mampu menjadi sumber pertumbuhan baru yang inklusif dan berkelanjutan di Jawa Tengah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nur Nugroho mengatakan, dunia saat ini menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Kondisi tersebut menuntut hadirnya sumber-sumber pertumbuhan baru yang mampu meningkatkan produktivitas, memperluas peluang usaha, serta menghadirkan pemerataan ekonomi. Menurut Nur, ekonomi dan keuangan syariah memiliki kapasitas untuk menjawab tantangan tersebut. Jawa Tengah dinilai memiliki modal besar melalui keberadaan pondok pesantren, UMKM industri halal, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup halal.
9: Bisa edukasi halal, supaya dan namanya kalau ketemu, ini bisa jadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Tengah.
8: Wakil Gubernur Jawa Tengah Tati Yasin Maimun mengatakan, Festival Jateng Syariah merupakan hasil sinergi panjang antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Bank Indonesia dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Menurutnya, arah pembangunan tersebut akan semakin diperkuat pada tahun 2027 bersamaan dengan pengembangan ekonomi berkelanjutan dan pariwisata ramah muslim.
10: Selama di pemerintahan tahun 2018 sampai saat ini kita bekerja sama untuk menumbuhkan ekonomi syariah, Festival Jateng Syariah, tiap tahun juga saya hadir untuk mensupport karena kami ingin bahwa ekonomi syariah di Jawa Tengah ini benar-benar muncul. Dan saat ini kami di pemerintah sudah menetapkan pada tahun 2027 salah satunya adalah ekonomi syariah, ekonomi berkelanjutan, dan pariwisata ramah muslim. Nah, ini kami ingin merangkul juga stakeholder yang ada di Jawa Tengah termasuk BI.
8: Untuk diketahui, Fajar 2026 menghadirkan berbagai kegiatan seperti business matching, pembiayaan, digitalisasi keuangan sosial syariah, olimpiade aksi dan syiar ekonomi syariah atau OASE, serta forum bisnis pesantren. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang terintegrasi dan berdaya saing. Dan pembukaan Fajar 2026 turut diwarnai kegiatan penetapan sekolah pelopor ekonomi syariah, zona kuliner halal aman dan sehat, sertifikasi halal bagi pelaku usaha, serta program wakaf sosial. Ada juga bazar UMKM binaan Bank Indonesia yang bisa dinikmati masyarakat di Queen City Mall, Semarang. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Upaya pencarian monyet liar yang meneror permukiman warga di Tembilahan Provinsi Riau membuahkan hasil. Tim gabungan berhasil menangkap seekor monyet berekor panjang yang diduga menjadi penyebab serangkaian serangan terhadap warga dalam beberapa hari terakhir. Airani Januarini melaporkan selengkapnya.
11: Teror monyet liar yang selama beberapa hari meresahkan warga Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Inhil, mulai mereda setelah seekor monyet berekor panjang yang diduga sebagai pelaku utama serangan terhadap warga berhasil diamankan petugas. Satwa tersebut ditangkap menggunakan kandang perangkap yang kini telah dibawa ke Pekanbaru untuk menjalani observasi oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Provinsi Riau. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kabupaten Indragiri Hilir menjelaskan, penangkapan dilakukan dengan memanfaatkan perangkap besi milik damkar yang dipasang di lokasi kemunculan monyet. Upaya tersebut membuahkan hasil setelah satwa dengan nama Latin Macaca fascicularis itu masuk dalam kandang perangkap. Selanjutnya, monyet dievakuasi ke Pekanbaru untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan observasi perilaku oleh tim BBKSDA Provinsi Riau.
12: Ya, kita kan kemarin bekerja sama dengan tim BBKSDA Riau. Kita

0: Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama tim gabungan yang terdiri dari Damkar, BBKSDA Riau, BPBD, TNI Polri, serta masyarakat yang turut membantu proses evakuasi.
1: Saya bersama pemerintah khususnya Kecamatan Tembilahan mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh tim yang membantu dalam menangkap hewan kera liar ini. Dan untuk itu juga saya pada kesempatan ini mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu waspada karena ini masih salah satu terduga tersangka. Takutnya masih ada kera-kera lain yang menyerang masyarakat.
0: Pemerintah bersama tim gabungan akan terus melakukan pemantauan di sekitar lokasi kejadian. Jika masih ditemukan indikasi keberadaan monyet lainnya yang berpotensi membahayakan warga, langkah penangkapan lanjutan akan segera dilakukan demi menjamin keamanan masyarakat di kawasan Tembilahan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Festival Kopi Manokwari 2026 mendorong promosi produk kopi lokal, khususnya dalam mendorong pengembangan kopi Arafak sebagai bagian dari identitas dan branding daerah Manokwari. Berikut laporan selengkapnya Pati Elwarin.
3: Festival Kopi Manokwari 2026 menjadi ruang kolaborasi pemerintah, komunitas, pelaku UMKM dan pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem industri kopi daerah. Festival yang berlangsung di Manokwari City Mall 7 hingga 9 Agustus 2026 juga diarahkan untuk mendorong pengembangan kopi lokal sebagai komoditas unggulan Manokwari. Ketua Panitia Festival Kopi 2026, Ari Jumanto, mengatakan festival tersebut merupakan bentuk kolaborasi untuk mengembangkan ekonomi kreatif berbasis kopi. Kegiatan itu sekaligus menjadi wadah memperkenalkan potensi kopi daerah, meningkatkan kemampuan barista, serta mendorong pertumbuhan UMKM di sektor kopi. Sementara itu, Bupati Manokwari Hermus Indo mengapresiasi komunitas kopi dan seluruh pihak yang menginisiasi penyelenggaraan festival tersebut. Menurutnya, pembangunan Manokwari membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai pelaku pembangunan bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Hermus Indo mengatakan, pengembangan industri kopi Manokwari perlu dilakukan secara integrasi mulai dari hulu, pengolahan hingga pemasaran. Pemerintah mendorong masyarakat mengembangkan perkebunan kopi sekaligus meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan produk lokal berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
4: Itu kopi Manokwari menjadi hal yang sangat penting yang memang mau tidak mau harus bisa kita sajikan. Akan tidak elegan kalau semua ya potensi pariwisata destinasi kita sudah berhasil kita bangun tetapi lebih banyak masih kita mengkonsumsi produk-produk UMKM dari daerah lain. Artinya, kita masih gagal untuk menghidupkan produk-produk UMKM berbasis keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif kita di Kabupaten Manokwari.
3: Ia juga mendorong pengembangan kopi Arafak sebagai bagian dari identitas dan branding daerah yang dapat diintegrasikan dengan sektor pariwisata. Wisatawan yang berkunjung menikmati wisata alam, pantai maupun wisata pengamatan burung diharapkan sekaligus dapat menikmati produk kopi lokal Manokwari. Festival Kopi Manokwari diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi mampu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Penguatan produksi, hilirisasi, pemasaran, serta kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar produk kopi dan UMKM lokal semakin berdaya saing. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Elwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kota Surabaya memiliki sekitar 18 kampung wisata dari total 46 kampung tematik yang mencakup kategori kampung wisata, unggulan, dan ekologi. Andika Sanah melaporkan.
5: Kota Surabaya memiliki sekitar 18 kampung wisata dari total 46 kampung tematik yang mencakup kategori kampung wisata, unggulan, dan ekologi. Khusus kampung wisata fokus

0: pada daya tarik budaya, sejarah, dan kreativitas. Kementerian Pariwisata Kemenpar terus mendorong keberadaan kampung wisata ini semakin dikenal luas wisatawan, baik lokal maupun internasional. Salah satunya dengan menawarkan bundling-bundling paket wisata menggandeng agen travel. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara, Kementerian Pariwisata Naili Saadah mengatakan, sejumlah kampung wisata telah mendapat pengakuan nasional. Selain itu, untuk meningkatkan promosi, menggandeng platform travel agent.
1: Nah, bagaimana cara mengembangkannya? Kami pernah mengajak mereka untuk masuk ke dalam platformnya OTA, Online Travel Agent. Nah, waktu itu kami pernah kerjasama dengan 5 OTA, dengan Traveloka, Tiket.com, Auturin, Jalanin, dan Amisar Aladin. Nah, kelima ini pernah kami perkenalkan ke semua desa wisata Indonesia, termasuk Kota Surabaya. Kami terus kami mengajak mereka untuk masuk ke dalam platformnya mereka, supaya mereka lebih dikenal, tidak hanya dikenal kayak kita nih, jual gitu, tidak hanya, dan tidak hanya dijual sosial media mereka aja, tapi juga udah masuk ke dalam platform. Itu yang udah kami sampaikan kepada teman-teman desa wisata di Surabaya, dan malah di Jawa Timur. Itu.
0: Optimalisasi promo wisata desa mendapat dukungan penuh dari Komisi 7 DPR RI yang juga membidangi pariwisata dan ekonomi kreatif. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mendorong pembenahan infrastruktur agar wisata lokal makin diminati, sehingga kampung wisata yang ada di Kota Surabaya ini perlu dikemas sedemikian rupa, mulai dari infrastruktur, sarana dan prasarana, hingga fasilitas pendukung lainnya.
2: Surabaya itu bisa dikatakan sebenarnya punya setingkat daripada desa wisata cukup banyak ya. Ada 44 kampung wisata yang sebenarnya bisa ditingkatkan jumlah kunjungan turis, terutama adalah turis mancanegara, dan target kita juga turis domestik juga harus tinggi ya. Tentu di situ harus dikemas secara baik.
0: Bersama dengan pemerintah Kota Surabaya, Kemenpar dan Komisi 7 DPR RI menggelar diseminasi strategi pemasaran pariwisata Nusantara melalui promosi desa wisata. Kegiatan ini diikuti puluhan pegiat wisata kampung wisata di Kota Surabaya guna meningkatkan potensi wisatawan. Ani Hasana melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Quran. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang, pagi sampai siang dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Ishak Pindong dan Yaakob Patipik. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya, menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Papak. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih terus memilih Pro 1 sebagai teman setia Anda. Sebelumnya sudah kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3. Warta Berita selanjutnya Anda dapat ikuti pukul 9 waktu Indonesia Timur. Pilihan hiburan dan juga informasi kami hadirkan untuk Anda di sepanjang pagi ini, kebersamaan kita di Lintas Fak-Fak Pagi hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Saya James Stephen Jahawadan Esok MSI, Kepala LPP Erwin Fakfak beserta seluruh angkasawan dan angkasawati mengucapkan selamat memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua yang dipusatkan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat pada tanggal 8 Agustus 2026. Peringatan ini adalah refleksi sejarah panjang kedamaian, toleransi, dan peradaban luhur di bumi Mbah Mata. RRI Fakfak siap menjadi garda terdepan dalam menyiarkan nilai-nilai kebaikan, mempererat rasa persaudaraan, dan memeriahkan momen bersejarah ini ke seluruh penjuru Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi
1: jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tampah sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
2: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semua muncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batu. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Terus supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setara pikir orang lain begitu.
3: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
4: Pro 1.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Seni Hidup Tanpa Stres karya Era Vindiani dirilis pada tahun 2022. Buku ini dibuat untuk membantu orang-orang menghadapi masalah-masalah yang menyebabkan stres dalam kehidupan mereka. Stres bisa muncul kapan saja pada orang muda maupun dewasa. Melalui buku ini, Era Vindiani menawarkan berbagai strategi dan teknik yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai ketenangan dan keseimbangan. Dalam buku ini, penulis memberikan pemahaman yang mendalam mengenai apa itu stres, sumber-sumbernya, dan bagaimana stres mempengaruhi tubuh dan pikiran. Dengan mengenali penyebab stres, pembaca dapat mengetahui langkah pertama dalam mengelolanya. Era Vindiani juga menjelaskan dalam buku ini berbagai teknik relaksasi seperti meditasi, latihan pernapasan, dan yoga yang dapat membantu menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Lewat buku seni Hidup Tanpa Stres, penulis menekankan pentingnya manajemen waktu yang efektif untuk mengurangi tekanan dan meningkatkan produktivitas. Mengembangkan pola pikir positif yang menjadi salah satu kunci untuk mengurangi stres, menyoroti pentingnya menjaga kesehatan fisik melalui olahraga teratur dan pola makan yang sehat, serta pentingnya hubungan sosial yang sehat dan dukungan dari orang-orang terdekat untuk kesejahteraan emosional. Buku ini juga menyediakan berbagai strategi praktis untuk mengatasi situasi stres dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di tempat kerja, di rumah, atau dalam lingkungan sosial, agar dapat menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan seimbang.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pendengar, Bea Cukai Fakfak menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat di sekitar rumah dinas Bea Cukai yang terdampak musim kemarau. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang mengalami kesulitan memperoleh pasokan air bersih. Distribusi air bersih dilakukan menggunakan mobil tangki ke sejumlah titik yang membutuhkan. Kepala Kantor Bea Cukai Fakfak Rahmat Sarjito mengatakan kegiatan sosial tersebut merupakan wujud nyata kepedulian Bea Cukai kepada masyarakat. Dia pun berharap bantuan yang diberikan dapat mengurangi beban warga yang terdampak krisis air bersih sekaligus memperkuat kepedulian sosial antar instansi. Dan pendengar, Bea Cukai Fakfak salurkan air bersih untuk warga terdampak kemarau. Informasi kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, selanjutnya kita beranjak ke pukul 8 waktu Indonesia Timur.
3: Cinta itu imajinasi. Cinta itu dua hati. Cinta itu chemistry. Cinta itu kata hati. Cinta itu nurani. Cinta itu magic. Cinta itu yang terbaik.

0: Kutu ikan, yang benar saja. Masa sih ikan punya kutu?
1: Kedengarannya memang aneh ya, tapi memang ikan memiliki kutu atau parasit yang disebut kutu pemakan lidah ikan. Parasit ini termasuk dalam jenis Crustacea yang tinggal di lautan. Ukuran terbesar bisa mencapai 1,1 inci. Parasit ini masuk ke dalam tubuh ikan melalui insang dan perlahan maju ke lidah ikan. Anehnya, parasit ini dapat berganti kelamin. Nah, parasit yang berada di lidah ikan akan menjadi betina, sedangkan jantan akan berada di belakang betina. Parasit ini menghisap darah melalui cakar depannya, sehingga lidah ikan akan mulai menyusut dan perlahan terlepas akibat kekurangan darah. Parasit ini akan menempelkan tubuhnya pada otot potongan lidah ikan selamanya, dan ikan dapat menggunakan parasit tersebut sebagai pengganti lidahnya dan akan terus hidup dengan memakan lendir dan darah inangnya. Nah, parasit ini bernama Simotoa exigua. Mereka satu-satunya parasit yang dapat mengganti

0: Resensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Stres telah menjadi teman manusia yang tidak bisa dihindari pada masa kini. Untuk mengurangi dampak buruk dari stres, kita harus dapat mengelolanya. Buku Mengatasi Stres Saat Beraktivitas Setiap Hari, karya Peony Elgina, membahas tentang kesehatan jiwa seorang manusia. Buku ini akan membantu setiap individu untuk menghadapi stres dengan kiat-kiat yang diberikan. Dibahas pula cara menghadapi stres saat beraktivitas sehari-hari, cara menghadapi konflik dan mengubah stres menjadi hasrat berprestasi. Rekomendasi buku motivasi ini sesuai dengan masalah yang banyak dialami oleh semua orang. Setiap orang pasti memiliki masalah dan konflik batinnya sendiri-sendiri. Kadar keparahan stres pun tiap orang berbeda-beda. Karena manusia tidak mungkin menghindari stres kecuali melawannya. Memang stres bisa datang kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Bahkan saat menjalankan aktivitas sehari-hari pun, kita bisa mengalami stres. Buku terbitan 2018 ini akan mengulas bagaimana cara menghadapi stres. Ternyata tidak semua orang tahu bagaimana menghadapi stres, sehingga stres tersebut berkepanjangan dan berdampak negatif. Di dalam buku ini kita akan mempelajari banyak hal dan cara memanajemen diri untuk menghindari serangan stres. Stres yang dibiarkan ternyata tidak hanya berdampak pada cara berpikir, wawasan tumpul, kemalasan, tetapi juga bisa menyebabkan kesehatan menurun. Dalam bab buku ini akan dipaparkan beberapa tahap, misalnya merubah cara pandang terhadap masalah, tidak menyalahkan diri sendiri dan orang lain, mampu menerima, dan lain sebagainya. Demikian esensi buku Mengatasi Stres Saat Beraktivitas Setiap Hari, karya Peony Elgina.
0: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

8 menit kita berlalu dari jam 8 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kembali masih kami bagikan informasi untuk Anda. Kali ini informasi datang dari Koramil 1803 Fak-Fak, menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Koramil 1803-01 Fak-Fak bersama Pemuda Pancamarga atau PPM Kabupaten Fak-Fak membentangkan bendera merah putih sepanjang 300 meter. Kegiatan berlangsung di sepanjang Jalan Poros Yosudarso, kawasan Tumburuni, Kabupaten Fak-Fak. Kegiatan tersebut dipimpin dan Ramil 1803-01 Fak-Fak Letu Infanteri Basri Pioner dan mendapat perhatian masyarakat melintas di lokasi. Dan Ramil 1803-01 Fak-Fak Letu Infanteri Basri Pionir mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergi TNI bersama organisasi kepemudaan dalam menyambut bulan kemerdekaan. Ya, dan kegiatan tersebut dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk memaknai kemerdekaan dengan berbagai kegiatan yang membangun semangat patriotisme, juga diharapkan semakin tumbuh di kalangan generasi muda sebagai penerus bangsa. Pendengar, Koramil Fak-Fak bersama PPM bentangkan bendera 300 meter. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: cukup kencang untuk dipanjang. Missy,
1: excuse me, Missy. Mau ambil
2: itu? Ambil kayu kakak.
1: Missy.
3: Tabe kok itu?
1: Kita enggak dengar kakak. Apa ku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
3: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
1: Kasa majika apa maknanya?
3: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, ku tahu, Ji.

Tidur merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam hidup. Karena dengan tidur, kita sudah membantu menjaga kesehatan fisik dan mental. Tidur yang baik adalah tidur yang berkualitas. Orang dewasa memerlukan 7 hingga 9 jam waktu tidur per malam. Dengan menjaga kualitas tidur yang baik, dapat berpengaruh positif terhadap aktivitas di keesokan harinya. Dilansir dari kemkes.go.id, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kurang tidur atau tidur tidak nyenyak bisa menyebabkan penurunan daya pikir, tingkat konsentrasi, dan kemampuan bekerja seseorang. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kita perlu menjaga kualitas tidur dengan beberapa tips berikut ini. Batasi waktu tidur siang. Tidur siang diketahui baik untuk tubuh, namun jangan tidur siang terlalu lama sebab bisa menjadi penyebab sulit tidur di malam hari. Oleh karena itu, kita disarankan untuk membatasi waktu tidur siang, yaitu tidak lebih dari 20 menit. Lakukan olahraga teratur. Melakukan olahraga teratur dapat meningkatkan kualitas tidur. Olahraga teratur dapat membantu kita lebih cepat tertidur dan tidur dengan nyenyak. Namun, perhatikan waktu olahraga ya. Jika kita melakukan olahraga berat mendekati waktu tidur, mungkin ini dapat mengganggu tidur. Pasalnya, olahraga berat dapat merangsang tubuh kita untuk melepaskan hormon stres atau kortisol yang dapat membuat tubuh kita tetap terjaga dan tidak mengantuk. Sebaiknya lakukan olahraga di malam hari, setidaknya 3 jam sebelum waktu tidur, atau lakukan olahraga pada pagi hari. Hindari makan berat menjelang waktu tidur. Makanan berat akan membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras, sehingga bisa mengganggu waktu tidur. Jika merasa lapar pada malam hari, siasati dengan mengonsumsi makanan ringan seperti biskuit, sereal, atau susu. Selain itu, batasi waktu makan paling lambat 1 jam sebelum tidur. Hindari mengonsumsi kopi atau merokok sebelum tidur. Kopi mengandung zat kafein yang dapat membuat kita menjadi sulit tidur. Meski dipaksakan untuk tidur, kita bisa terbangun beberapa kali pada malam hari. Hal ini membuat kualitas tidur menurun dan mengurangi waktu tidur. Hindari menggunakan perangkat elektronik atau gawai sebelum tidur. Penggunaan peralatan elektronik seperti TV dan telepon genggam saat akan menjelang tidur sebaiknya dihindari agar tidur bisa menjadi lebih nyenyak. Kita juga bisa melakukan atau sebaiknya mematikan lampu tidur di kamar saat akan tidur. Itulah beberapa cara yang bisa kita terapkan agar bangun pagi hari lebih bugar dan bersemangat.

Baik, pendengar, sudah pukul 8.27 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang masih terus beraktivitas di pagi ini dengan tetap semangat melakukan berbagai aktivitas. Dan ya, yang pasti tugas dan tanggung jawab kita masih akan kita lanjutkan. Apapun yang kita lakukan, semoga saja semua dapat berjalan baik dan juga lancar. Masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi.

Lidi daun kelapa merupakan salah satu bagian yang dihasilkan oleh pohon kelapa dan memiliki banyak manfaat. Selain sering dibuat sapu lidi, lidi daun kelapa juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga lainnya, seperti piring lidi, keranjang buah dari lidi, vas dari lidi, dan lain-lain. Lidi kelapa yang berasal dari tulang daun kelapa atau pelepah memiliki banyak manfaat praktis dan ekonomi. Berikut beberapa manfaat dari lidi kelapa. 1. Sapu lidi tradisional. Lidi kelapa paling dikenal sebagai bahan utama untuk membuat sapu lidi. Sapu ini digunakan untuk membersihkan halaman rumah dan lantai kasar. Sapu lidi dari lidi kelapa terkenal kuat dan tahan lama. 2. Anyaman dan dekorasi. Lidi kelapa sering dianyam menjadi berbagai kerajinan tangan, seperti tikar, tempat buah, keranjang, dan hiasan dinding. Kerajinan dari lidi kelapa banyak dijadikan souvenir di berbagai daerah dan untuk dekorasi rumah. 3. Lidi kelapa bisa diolah menjadi tusuk gigi karena sifatnya yang kuat dan aman untuk digunakan. Tusuk gigi dari lidi kelapa adalah alternatif ramah lingkungan dibandingkan tusuk gigi plastik. 4. Lidi kelapa dapat dianyam menjadi tikar atau alas yang tahan lama. Produk ini berguna sebagai alas duduk, alas lantai, atau bahkan sebagai penutup dinding di rumah tradisional. 5. Lidi kelapa sering dianyam menjadi keranjang atau tempat buah yang menarik dan alami. 6. Lidi kelapa juga digunakan untuk membuat lidi tusuk yang digunakan dalam dunia kuliner. Ini bisa digunakan untuk membuat tusuk untuk kue tradisional. 7. Lidi kelapa yang kering bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif dalam bentuk kayu bakar. Lidi kelapa menghasilkan api yang cukup besar dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan memasak. 8. Lidi kelapa digunakan sebagai bahan pengikat dalam konstruksi, anyaman untuk barang-barang tradisional atau bahan bangunan ringan seperti anyaman bambu atau atap daun kelapa. 9. Selain digunakan sebagai sapu, lidi kelapa juga dapat dimanfaatkan untuk membersihkan kotoran pada sela-sela sempit atau daerah yang sulit dijangkau, seperti pada alat dapur atau sudut bangunan. Lidi kelapa adalah bahan alami yang serbaguna dan ramah lingkungan. Dengan kegunaan yang meluas dari kerajinan tangan hingga alat rumah tangga, serta mendukung keberlanjutan dan ekonomi lokal.

0: chikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: Serangga dari Ordo Blatodea yang dikenal sebagai hama di lingkungan manusia. Mereka memiliki tubuh pipih, antena panjang, dan biasanya berwarna coklat atau hitam. Kecoa berkeliaran di tempat bersih maupun kotor, namun kebanyakan berada di tempat yang kotor dan juga lembab. Kecoa termasuk hewan nokturnal atau aktif di malam hari dan sangat tahan hidup, bahkan bisa bertahan dalam kondisi ekstrim. Berikut beberapa fakta menarik tentang kecoa. Ada lebih dari 4.500 spesies kecoa di dunia, tetapi hanya sebagian kecil yang menjadi hama. Mereka bisa hidup berminggu-minggu tanpa makanan dan beberapa hari tanpa kepala. Kecoa sering ditemukan di tempat yang lembab, gelap, dan kotor seperti selokan, dapur, atau kamar mandi. Mereka dapat menjadi vektor penyakit karena membawa kuman dari tempat kotor ke makanan manusia. Kecoa memang bisa hidup beberapa hari tanpa kepala, dan ini fakta yang cukup mengejutkan, tapi menarik secara biologis. Kenapa kecoa bisa hidup tanpa kepala? Sistem pernafasan berbeda. Kecoa tidak bernafas melalui mulut atau hidung seperti manusia. Mereka bernafas lewat tirakel, yaitu lubang-lubang kecil di sisi tubuhnya yang terhubung ke sistem trakea. Jadi, kehilangan kepala tidak langsung menghentikan suplai oksigen. Tekanan darah rendah dan sistem tertutup. Tidak seperti manusia yang akan kehilangan banyak darah jika kepalanya tak putus. Kecoa memiliki tekanan darah yang rendah dan sistem sirkulasi yang sederhana, dan luka di lehernya bisa cepat menutup secara alami. Otot bukan pusat kendali utama. Kecoa memiliki ganglia atau kumpulan saraf tersebar di tubuhnya, sehingga beberapa fungsi dasar seperti bergerak bisa tetap berjalan meskipun tanpa kepala. Tapi akhirnya kecoa mati juga. Kenapa? Setelah beberapa hari, kecoa akan mati karena dehidrasi atau kelaparan karena tanpa kepala. Ia tidak bisa makan atau minum. Ia juga kehilangan antena dan mata yang penting untuk navigasi dan pencarian makanan. Biasanya, kecoa bisa bertahan sekitar 1 minggu tanpa kepala, tergantung pada kondisi lingkungan.
1: Pendengar, kembali informasi kami bagikan untuk Anda. Ya, datang dari prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama Pelabuhan Babo pada Pelabuhan Babo bukan hanya menandai pembangunan infrastruktur tetapi juga membuka harapan besar bagi kebangkitan ekonomi warga. Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibui dalam kesempatan itu menyampaikan aspirasi yang cukup tegas, yaitu mendesak penutupan permanen mes karyawan milik BP Tangguh dan mengalihkan para karyawan untuk menggunakan jasa penginapan milik masyarakat setempat. Dan Pelabuhan Babo adalah kawasan strategis bagi denyut nadi roda perputaran ekonomi bagi daerah pesisir, khususnya Babo Raya, yang harus menjadi pengikut pertumbuhan. Dan karena itu seluruh aset dan fasilitas di sekitar pelabuhan perlu ditata ulang agar beberapa benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Bupati menyoroti soal status aset kawasan dermaga, jeti, dan lahan yang digunakan merupakan aset milik pemerintah daerah, maka pihaknya akan mengkaji untuk menarik kembali pemanfaatannya. Dan Bupati menyampaikan belum ada kontribusi nyata terhadap pendapatan asli daerah PAD dari Teluk Bintuni. Informasi untuk Anda, Pelabuhan Babo dibangun, Bupati dorong mes BP ditutup agar ekonomi warga bergerak. Dan informasi kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, selanjutnya kita beranjak ke pukul 9. Nantinya kita akan ikuti Warta Berita Sentral Pro 3. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi stasiun di Pro 1 Fakfak Kanal Informasi dan Inspirasi.

Suasana sore Anda makin semarak dengan berbagai segmen di Pak-Pak sore ini. Dengarkan siaran berjaringan Korwil Nusantara 2, sajian berita seputar Papua Barat dan Papua Barat Daya. Ikuti juga Mozaik Tanah Papua berjaringan setiap Senin mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Timur. Dan Mozaik Indonesia yang mengangkat tema Astracita, 8 cita-cita strategis pembangunan nasional. Jangan lewatkan juga ruang layanan masyarakat, serta mitigasi bencana kantongan agar Anda makin waspada dan terinformasi. Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

0: kok Bu jualan abon ikan?
1: Lumayan sih, tapi kayaknya saya harus kasih kenal produk ke orang-orang lagi kape.
0: Kok sudah coba titip di warung pasar atau ikut bazar begitu?
1: Sudah, tapi masih belum rutin juga
0: Wih, sebenarnya tuh itu sangat efektif, Rin. Pasar dan bazar itu tuh banyak menarik pelanggan potensial yang belanja langsung.
1: Iya sih, Will, tapi paling baik jual di mana lagi?
0: Kok bisa kerjasama dengan toko-toko kelontong atau warung untuk menitipkan jualan tuh?
1: Iya, betul juga
0: Jangan lupa manfaatkan promosi dari mulut ke mulut. Berikan pelayanan terbaik sehingga pelanggan merekomendasikan produk kamu ke orang lain.